Oke, udah semangat belum nih dengan lagu pertama yaitu Menjemput Rezeki dari miliknya Singka Si Suka. Hai, selamat pagi juga yang hadir di live TikTok Prima 95,8 FM Indramayu. Selamat pagi yang sedang deleng radio, sing lagi deleng radio, yang sedang nonton radio di pagi hari ini. Selamat pagi. Hai, Putri Ayu menyapa di pagi hari ini. Mudah-mudahan juga lancar segala pekerjaannya, urusannya juga lancar, sehat paripurna selalu untuk semuanya. Yuk dikepo-kepo, yuk. Memang gak kepo ya, Putri Ayu pagi hari ini mengenakan kerudung warna apa, baju warna apa sih? Yuk dikepoin di live TikTok Prima 95,8 FM Indramayu. Selamat pagi semuanya, terima kasih yang sudah hadir dan tetap semangat. Nah, 1 Juli ini diperingati sebagai hari nasional apa sih rekan Prima semuanya? Ada yang tahu gak? Ada yang tahu gak untuk 1 Juli diperingati sebagai hari apa, hari nasional apa nih? Boleh dong komen-komennya memperingati apa nih untuk di 1 Juli 2026. Boleh komen-komennya di 0853-2189-9582, 0853-2189-9582. Atau nanti boleh teleponnya di sesi jam yang kedua sekira pukul 8 sampai jam 10 ya, ditunggu. Nanti kasih kado deh yang bisa menjawab di hadiahkan spesial ini nih, kado yang dipita-pita warna apa nih pagi hari ini ya. Tanggal 1 Juli 2006 diperingati hari apa nih, momen-momen penting ya untuk Indonesia Raya ini. Boleh komennya silakan, yang ada di live TikTok Prima juga, di live chatnya silakan ya. Di grup Fansura juga Family Prima boleh. Halo, selamat pagi yang ada di grup Family Prima atau di sebelah jangan Fansura. Boleh komen-komennya ya, ditunggu oleh Putri Ayu. Putri Ayu akan menemani sampai jam 10 pagi hari ini. Lagu selanjutnya apa nih pagi para pejuang rupiah juga tetap semangat. Pantunnya mana sih Mbak Putri, pagi-pagi kok belum ada pantun? Jangan salah dong dengan pantun Narastim atau sang putra Wangsalan ya. Oke, pantun di hari Rabu ini biar makin semangat di pagi hari ini. Putri hadiahkan spesial bunga sekuntum di pohon labu, cakep, tumbuh lebat di kota Palu. Assalamualaikum di hari Rabu, semoga sehat bahagia selalu, amin ya robbal alamin. Dan juga satu lagi pokoknya spesial banget hari ini, jalan desa penuh debu, tinggi terbang layang-layang. Selamat menikmati hari Rabu untuk kalian semua para pejuang, karena lagu berikutnya juga ada pejuang rupiah. Oke, ditunggu ya. Yang tahu nih bisa jawab tanggal 1 Juli 2006 ini diperingati momen apa. Oke, selamat pagi. Lanjut lagi untuk para petani dan juga nelayan juga. Para petani, selamat pagi para nelayan. Dan untuk para pedagang laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis uang pun kumpul.

0: keren banget nih dua-duaan goyang-goyang, ya kan? Tangan di atas, kaki di atas. Emang pada lagi ngapain sih?
1: Goyang-goyang dari mana? Ini gatel-gatel semua ini badan.
2: Tahu orang lagi garuk-garuk.
0: Emang kenapa nih tumben-tumbenan nih kalian nih?
1: Tahu nih ya, kenapa ya?
2: Hobi baru.
0: Hobi baru banyak banget tuh kayaknya tuh semut pada mati. Nah, itu dia tuh ada RT. RT! Wah, RT nih gimana sih nih? Nggak pernah bersihin ruang siaran. Teh, gimana ini banyak banget nih semut?
3: Wah, seneng nih Pak RT ngeliatnya. Pada gara-gara keluarin dakinya ya. Nih, kalau ngomongin tentang hewan, udah ada yang ngomongin belum?
0: Belum.
3: Ya, hewan-hewan apa yang ragu-ragu nih? Tebak nih, siapa yang bisa?
4: Sayur dulu dah, sayur.
1: Apa ya? Nggak tahu deh. Kalau Bayu?
4: Bayu.
2: Ini, undur-undur.
0: Oh iya ya, undur-undur, iya betul juga tuh Teh. Kan ragu-ragu, maju salah, mundur salah.
3: Ya gak mundur-mundur kalau ragu-ragu.
1: Terus-terus apa dong?
3: Ada nih, hewan yang ragu-ragu.
0: Hewan apakah itu?
3: Hewan yang ragu-ragu adalah hewan serangga.
0: Kok serangga sih Teh?
3: Serangga, serangga dari namanya aja udah serangga. Serang? Enggak.

Cuan, cuan, cuan, segalanya butuh cuan. Cuan, cuan, cuan, semuanya pakai cuan. Iya gak sih rekan prima semuanya? Iya, tapi ada pepatah bilang uang bukan segalanya ya. Tapi segalanya butuh uang, segalanya butuh cuan, iya kan? Mau beli ini, mau beli itu kan pakai cuan juga. Oke, maka dari itu semangat, semangat bagi pencari cuan juga, pencari dolar yang ada di luar negeri sana juga. Bagi PMI, pekerja migran Indonesia juga selama pagi ini biasanya hadir absen nih. Saya dari Malaysia, saya di Taiwan, di Hong Kong, di Singapura. Nah, biasanya hadir-hadir nih di pagi hari ini. Pokoknya 1 Juli awal bulan harus semangat bekerjanya. Ya, semangat dagangnya juga. Tapi ini bagi rekan prima semuanya yang punya dagangan warung nih yang ada di rumah, biasanya ada ini enggak? Apa namanya ya? Evaluasi, Bu. Atau ini nih, pencatatan di pendapatan bulan kemarin di warung berapa. Terus di bulan Juli ini juga harus berapa. Nah, kemarin pencatatannya bagaimana di bulan Juni, untuk laba ruginya, untung ruginya berapa. Atau gak ada pencatatan nih. ya jalan gitu ya. Yang penting warungnya lancar. Atau ada yang rajin mencatat untuk akuntingnya atau keuangannya dari pendapatan masuk, ada pengeluaran, atau yang hal lainnya. Karena bisa untuk evaluasi di bulan Juli ini bagaimana sebaiknya, ya kan? Oke, bagi yang pekerja di kantor juga selamat pagi, karena waktu menunjukkan udah pukul 7.23 menit saat ini. Yang sedang bersiap-siap untuk bekerja, pergi pergi bekerja harus dipersiapkan segala sesuatunya. Jangan sampai tertinggal nih apa yang harus dibawa. Nah, pekerjaan kantornya juga, jangan sampai ditumpuk-tumpuk, iya kan? Jangan sampai ditumpuk-tumpuk yang kemarin belum selesai. Nah, ini udah awal bulan, udah bulan Juli, masa sih belum selesai juga? Harus sesuai dengan targetnya dong. Ya, agar jadinya ya. Nah, agar untuk bulan Juli bisa lebih cepat lagi penyelesaian tugasnya, jangan ditumpuk-tumpuk. Ibarat apa ya, sampah ditumpuk kan semakin menggunung. Wah, gak dibakar-bakar sampahnya. Nah, ngomongin tentang sampah juga nih pagi hari ini. Di musim kemarau ini, musim panas, banyak angin juga. Nah, sampah-sampah pada keringnya. Tetap waspada dan juga hati-hati juga bagi rekan prima yang membakar sampah. Ini jangan sampai ditinggal ya saat membakar sampah, karena dikhawatirkan juga nanti bisa merembet ke mana-mana, apalagi dekat dengan tiang listrik atau dekat dengan jaringan listrik, terus dekat dengan perumahan juga. Jadi saat membakar sampah di saat-saat ini harus ditungguin sampai selesai. Karena tadi pagi Putri pas berangkat ada banyak sih, berapa ya, sekira ada 5 warga masyarakat yang sedang nyapu-nyapu di depan rumah, lalu dibakar langsung sampahnya. Tapi tadi daun-daun mangga ya, daun mangga yang berjatuhan, yang udah kering, disapu, terus langsung dibakar di bawah pohon mangga, sekitar pohon mangganya. Mungkin biar lebih bersih ya. Tapi kalau daun itu kan termasuk sampah organik ya. Sampah organik bisa loh dipakai untuk pupuk tanaman lagi. Jadi jangan dibakar. Yang dibakar yang sampah-sampah yang memang gak bisa terurai dengan cepat, plastik dan sebagainya. Kalau daun-daun yang sudah mengering jatuh di bawah pohon, nah
dikumpulin aja, bisa untuk pupuk tanaman. Nah begitu pula nih kalau di Makata Zaitun ya, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian Menuju Masyarakat Sehat Cerdas dan Manusiawi, yang amat berhormat Syekh Zaitun berpesan kalau daun-daun yang berguguran jatuh itu disapu aja, disapu. Nah, terus dikumpulkan, kalau perlu dikarungin. Nah, nanti untuk pembuatan pupuk tanaman. Terus atau nanti dikumpulkan, ditaruh lagi tuh di bawah pohon-pohon begitu. Jadi enggak terbuang sia-sia daun-daun kering yang jatuh, tetap dimanfaatkan. Ada kebermanfaatan di situ. Oke, nah tadi Putri Ayu menanyakan ya, 1 Juli 2026 hari ini memperingati hari apa? Ada yang sudah jawab nih di Live TikTok Prima 95,8 FM Indramayu. Ada yang jawab Kak Toros Serayu, Hari Bayangkara ke-80. Oke, betul sekali ya. Makanya nanti dikasih hadiah. Hadiahnya request lagu ya, Jayanti request lagunya. Oke, hari ini di 1 Juli 2026, Hari Bayangkara yang ke-80. Oke, selamat pagi nih untuk yang sedang merayakan juga Hari Bayangkara, HUT ke-80 Bayangkara. Nah, ada yang menjawab lagi nih, Sas Properti di Bekasi. Selamat pagi Sas Properti di Bekasi, menjawab kalau 1 Juli 2026 itu Hari Lelucon Internasional. Iya, di secara internasional Hari Lelucon Internasional ya. Oke, yang punya lelucon boleh bagi-bagi ceritanya. Leluconnya di 0853218999582. Nah, Hari Lelucon Internasional ini mengajak masyarakat menikmati humor-humor, berbagi cerita lucu, terus menciptakan suasana yang lebih menyenangkan. Oke, makanya ditunggu nih cerita-cerita lucu apa nih dari rekan Prima semuanya atau Wong Reyang. Terus ada hari memperingati hari apa lagi nih? Boleh, baru dua yang menjawab karena masih banyak nih untuk 1 Juli 2026 memperingati hari apa secara nasional maupun internasional. Oke, jangan kemana-mana, masih di ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut bareng Putri Ayu sampai jam 10 pagi hanya di Radio Prima 95,8 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan ada apa nih? Ada pantun ya. Wek, Sas Properti kirim pantun. Naik kereta ke Surabaya, Radio Prima semakin jaya, asik. Alhamdulillah, terima kasih ya. Ada Kang Alex juga, selamat pagi. Hadir Putra Cianjur teh. Aduh, daerah Cianjur, selamat pagi. Eh, Bunda Mary, selamat pagi Neng, sarapan. Eh, sarapannya dengan apa Bunda? Bunda Mary sarapannya dengan balado terong, dengan semur telur, terus kerupuk goreng dadakan. Kerupuk goreng juga ada yang dadakan ya Bunda Mary ya, bukan aja tahu bulat dadakan, tahu yang digoreng tanpa perencanaan terlebih dahulu. Iya, iya, iya. Oke, oke, cerita lucunya ditunggu. Dan yang ingin berkirim pantun juga ditunggu. Siap, siap. Oke. Yang sedang persiapan untuk berangkat kerja, ada yang ingin pamit kerja nih. Mudah-mudahan pekerjaannya lancar dan selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan. Jangan sampai juga melanggar aturan-aturan lalu lintas yang ada di jalan. Dan tetap lengkapi ya surat kendaraan dari rekan Prima semuanya saat ingin pergi berkendara di pagi hari ini. Helm, jangan lupa helm bagi pengendara kendaraan bermotor roda 2. Dan bagi pengendara kendaraan bermotor roda 4, jangan lupa gunakan sabuk pengamannya. 3 waktu weekend.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Oke, selamat pagi yang ada di mana nih? Ngawi Jawa Timur ya. Ngawi Jawa Timur, selamat pagi. Karena ini judul lagunya Karton Kartonyono Medot Janji. Nah, di mana sih daerah Kartonyono tersebut ya? Wah, Kartonyono ini sebuah perempatan jalan sekaligus ikon atau tugu yang ada di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nama ini menjadi sangat populer ya. Setelah juga dipopulerkan oleh Denny Caknan dengan Kartonyono Medot Janji. Terus memang berdasarkan sejarah dan budaya lokalnya juga, nama Kartonyono ini berasal dari gabungan dua kata, yaitu bahasa Jawa yakni karto berarti aman, tentrem, selamat. Nah, terus Yono berarti keturunan atau anak. Nah, ini juga nama diambil dari tokoh legenda dalam cerita rakyat di daerah Ngawi. Dan ada Tugu Kartonyono juga di perempatan tersebut ya. Tugu ini menjadi juga ikon kebanggaan warga Ngawi. Tapi jadi ini ya, jadi saksi bisu nih perempatan Kartonyono ini. Jadi dari lirik lagunya jadi kisah seseorang yang sedang patah hati karena memang janjinya diingkari. Wah. Iya. Nah, ternyata di perempatan ini di Tugu Kartonyono ini ya, itu ada monumen berbentuk gading gajah raksasa yang menjulang dan melengkung ke atas di tugu tersebut. Iya, ini terinspirasi dari temuan fosil yaitu gajah purba yang ada di Ngawi sana. Tugu ini menjadi simbol penghormatan terhadap kekayaan warisan purbakala daerah Ngawi. Oke, lanjut lagi di ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut bareng Putri Ayu sampai jam 10 pagi nanti. Dan juga sejumlah informasi untuk mengisi ruang informasi di pagi hari ini. Ada informasi dari Mahat Al-Zaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan juga Perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, manusiawi. Kemarin di tanggal 30 Juni 2026 ada giat acara upgrading tutor PKBM Al-Zaitun. Nah, ini untuk tujuannya untuk apa? Nah, itu untuk peningkatan kompetensi dari para tutor. Nah, kompetensi para tutor ini investasi untuk menghasilkan pendidikan nantinya yang unggul, terus berkarakter juga. Dan tutor itu tugasnya atau perannya apa? Tutor PKBM perannya itu sebagai pendidik. Peran dari tutor PKBM sebagai pendidik itu bisa mentransformasikan ilmu sebagai pembelajaran dan juga sebagai pembimbing, sebagai motivator juga, dan sebagai teladan, sebagai evaluator atau menilai perkembangan peserta didik, atau yang disebut dengan kalau di PKBM kan warga belajar ya, warga belajar di PKB. Terus sebagai inovator juga, yaitu mengembangkan metode dan manfaat teknologi untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, upgrading tutor PKBM Al-Zaitun kemarin yang dilaksanakan di Basement Ali bin Abi Thalib. Nah, ada nih tujuannya itu agar ada 4 kompetensi utama dari tutor PKBM yang memang harus dikuasai, yaitu sebagai pedagogik, yaitu memahami bagaimana peserta didik merancang pembelajaran, melaksanakan dan juga evaluasi pembelajaran. Dan kompetensi utama tutor harus profesional, harus menguasai substansi bagaimana keilmuannya,
mengikuti perkembangan ilmu dan teknologinya. Dan kepribadiannya juga harus memiliki integritas moral, akhlak dan mulia, dan juga disiplin dan juga tanggung jawab dan jiwa kepemimpinan sebagai teladan untuk membentuk karakter dari peserta didik juga. Nah, kompetensi dari para tutor juga harus atau mampu nih secara sosial berkomunikasi secara efektif dan menyelesaikan persoalan sosial dan membangun kerjasama tim juga yang solid. Maka dari itu perlu ya ada namanya strategi peningkatan kompetensi. Oke, peningkatan kompetensi tutor ini bukan rutinitas tapi melainkan investasi strategis untuk melahirkan generasi rabbani yang adaptif terhadap perubahan zaman. Oke, lengkapnya ada di lengis.go.id. Yang tadi request lagu apa nih, karena bisa menjawab untuk pertanyaan di awal hari ini, memperingati hari apa di 1 Juli 2026. Ada yang sudah bisa menjawab tadi hari lelucon internasional, ada yang bisa menjawab hari Bayangkara ke-80. Nah, jadi hadiahnya tuh minta diputarkan lagu. Oke ya, minta diputarkan lagu. Ada Mawar Bodas, Aiki Mapai, Jalan Setapak, Ngajuk-juk, gimana ya? Soalnya Putri Ayu mah abdi mah tetiasa, nyarios bahasa Sunda atuh.

udah nyiram-nyiram mawarnya. Udah nyiram-nyiram mawarnya, udah nyiram-nyiram apa lagi ya? Bunga-bunga di mana-mana. Bunga-bunga yang ada di halaman parkir Radio Prima FM juga sudah tersirami, sudah seger nih. Mang Yudin sudah siram-siram bunganya ya yang ada di pot. Terus Mang Yudin nih dari kemarin Putri Ayu lihat nih sedang motong-motong daun pandan. Nah, bukan hanya pangkas rambut nih yang motong-motong rambut ya. Putri Ayu kira Mang Yudin buka barber shop untuk pandan ya. Daun pandan yang ada di pot biar rapi ya. Biar nanti tumbuh seger lagi daun-daunnya tuh dipotong-potong oleh Mang Yudin. Terus potongan daunnya tuh ditaruh lagi di pot juga untuk menutupi tanaman atau daun pandan tersebut. Iya, gak dibuang ya. Sia-sia apa sih manfaat dari daun pandan nih? Atau rekan Prima wong reang sekabeane kalau masak nasi juga biar wangi ya, dikasih aja daun pandan. Nah, biasanya kalau bulan puasa ya, daun pandan juga banyak digunakan ya untuk kolek. Nah, sebagai pengharum juga. Terus apa yang lainnya nih daun pandan selain untuk masakan? Ada yang lainnya mungkin dari segi kosmetik? Nah, oke, untuk informasi tersebut nanti di ngopi say, ya tunggu aja, jangan kemana-mana. Pokoknya masih di Radio Prima 95,8 FM Horgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke. Ada IMG Channel salamnya buat, kirim salam buat Bang Handi, Bang Handi Nastion dan juga Kak Indah. Selamat pagi nih, salam dari IMG Channel ya. Ya oke. Salam buat ke Bang Handi Nasionan dan Teh Indahnya. Kak Indah mana nih Kak Indah? Oke, selamat pagi. Ditunggu ya yang ingin gabung untuk telepon interaktifnya, cerita-cerita lucunya atau cerita-cerita di pagi hari ini yang terinspirasi juga, yang menginspirasi di 0853218995 82.

Iki ngobisai, ngopinya diserbu, semangatnya lanjut. Ada yang komentar nih yang sedang nonton radio. Wah, lagunya bikin semangat. Iki ada Mr. Handsome di Tegal. Tegal cerah nih. Tegal. Tegal yuk ngapak-ngapak. Jarene ne orang ngapak ora kepenak ya. Daerah Tegal semuanya selamat pagi. Dan untuk Jakarta juga hadir, ada Wibowo ya. Nah, Jakarta juga cerah nih cuacanya pagi hari ini. Nah, secara hati rekan Prima semuanya pastinya, secara hati yang sedang monitor radio, ya kan Mama Indah. Nah, tadi kan lagunya Mencari Alasan yang di request oleh Mama Indah Sinta. Dan yang ada di grup Pensura juga selamat pagi, boleh sekarang gabung karena sudah di sesi jam yang kedua. Gabungnya di mana? Telepon interaktifnya di 0853 2189 9582. Itu nomor telepon interaktifnya. Ada Mama Aldin juga ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ada Mama Aldin. Terus ada juga Mama Billy nih. Mama Billy juga selamat pagi, semoga sehat semua. Oke, ya komentar-komentarnya yang sudah Putri Ayu bacakan nih. Terus ada doa-doa di pagi hari ini yang dikirim oleh Ibu Tuti nih. Doa di pagi hari atau semangat-semangatnya di pagi hari. Apapun yang kita lakukan, pastikan niat kita ikhlas untuk kebaikan. Karena apapun yang kita lakukan dengan niat yang baik, insya Allah akan membuahkan hasil yang baik. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat pagi. Oh iya, kalau Ibu Tuti tadi pagi ini ya, pas Putri Ayu lewat kedainya Ibu Tuti, gerobaknya ditutup. Berarti, oh iya, Rabu pagi nih ya. Rabu pagi itu jadwalnya olahraga ya Bu Tuti ya. Oke deh, selamat berolahraga. Ini untuk salah satu olahraga dari rekan Prima yang disuka apa nih? Mau olahraga jalan kaki, olahraga kebugaran kaki yang bisa dilakukan di manapun, dari keliling komplek perumahan juga bisa. Apalagi nih yang di Punduan sana. Selamat pagi nih untuk rekan Prima yang ada di Punduan, di GPP. Nah, biasanya juga Kenny, ada Mama Rizky, ada Ibu Imut, ada Bunda Maharani. Ini rajin Kenny setiap hari. Kenny juga olahraga kebugaran kaki dilaksanakan di Mahat Azaitun untuk para pelajar setiap hari Ahad pagi yang berkumpul di lapangan Palagan Agung. Terlebih dahulu dari sekira pukul 6 itu udah ready banget, udah siap, siap untuk melakukan OKK, olahraga kebugaran kaki. Nah, ada yang suka dengan olahraga renang? Nah, Mbak Salim nih infonya ya, pernah cerita kalau musim libur sekolah juga Dek Citranya sukanya diajak untuk berenang. Apa sih manfaatnya renang nih untuk anak-anak? Ada yang tahu nggak? Boleh info-info di sini di ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Apa kabarnya yang punya dagangan? Lagi sibuk-sibuk ta? Ibu Sukina, Mimi Ratmina sibuk di untuk melayani pelanggan di pagi hari. Biasanya super duper sibuknya ya di pagi hari. Pokoknya segala apapun aktivitas sibuk-sibuk di pagi hari, yang pastinya Putri Ayu temani. Temani di ngopi saya sampai jam 10. Nah, tadi ngomongin tentang daun pandan ya. Punya tanaman pandan di rumah? Daun pandan ini selain untuk bahan alami yang digunakan untuk bahan dapur, juga berpotensi banget sebagai bahan aktif dalam kosmetik wajah. Oh, itu ya bisa ya. Pemanfaatan daun pandan dalam perawatan kulit juga
ada kajian ilmiahnya, yaitu Guru Besar Botani Farmasi dan Farmakognosi Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Profesor Dr. Mangestuti Agil. Nah, bahwa daun pandan memiliki sifat antioksidan, anti radang, dan juga antimikroba yang bermanfaat bagi kesehatan kulit. Nah, jadinya daun pandan ini juga digunakan dalam kosmetik untuk pembuatan serum wajah. Bahan serum wajah, dan ini dari ekstrak daun pandan. Ini daun pandan diekstrak lalu dibuat serum untuk wajah, untuk kecantikan. Wah, iya ya. Ternyata tapi tetap aman ya kalau dosisnya yang dipakai juga sesuai dengan yang dianjurkan dalam pemakaiannya juga. Ternyata daun pandan bisa untuk produk kosmetik ya, dengan prima kosmetik wajah. Tapi ini memang sudah diuji dan berstandar untuk menghindari adanya resiko-resiko iritasi. Oke. Nah, informasi yang lainnya ya nanti bisa hadirkan kembali di Ngopi Say pagi hari ini. Nah, Rasim, apa kabarnya nih? Apa kedinginan pagi hari ini? Soalnya sekarang cuaca saat ini ya, kalau pagi-pagi memang dingin banget. Putri Ayu pas mandi pagi nih ya, sampai menggigil nggak rekan prima tadi pagi. Tapi jangan lupa tetap harus mandi pagi meskipun dingin ya. Apa ada yang cuma lap-lapan aja nih? Cuma lap-lapan ya karena saking dinginnya. Oke, Bunda Mary request lagunya yaitu Ingat Kamantan. Oke, Bunda yang ingat Kamantan pagi hari ini. Ingat ke siapa sih Bunda Mary pagi hari ini? Saya selalu ya, Bun.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Alhamdulillah ada yang nanya nih, kumaha Damang? Alhamdulillah Pangesto, alhamdulillah. Nah, anu penting mah salawasna sehat sareng bagja teh. Aiki. Alhamdulillah sehat paripurna juga untuk rekan prima semuanya sadayana Wilujeng Enjing yang ada di Cirebon juga selamat pagi. Wah, yang ada di Mekarjati, mana nih daerah Mekarjati? Kumaha Damang? Ngomong bahasa Sunda nih. Abdi mah tuh tiasa atuh nyarios bahasa Sunda. Nyariosnya naon atuh? Iya, nyariosnya bahasa Indonesia bisa. Terus bahasa Jawa, ngapak bisa. Bahasa Inggris ya little-little ya. Sedikit-sedikit bahasa Inggris ya. Tapi memang kita harus bisa ya menguasai ya minimal berapa bahasa, 3 bahasa. Seperti pelajar di Mahat Azaitun nih, pelajar di Mahat Azaitun. Nah, itu bisa nih menguasai juga bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab ya. Dan ada namanya Sapta Janji Dharma Bakti juga. Nah, Sapta Janji Dharma Bakti ini, Sapta kan 7 ya. Bagi orang Jawa pasti tahu nih Sapta 7. Ini pasti nih sebelum dimulakan pelajaran di kelas atau setiap ada acara-acara yang ada di Mahat Azaitun, yang pertama pasti mengumandangkan lagu Indonesia Raya 3 stanza. Lalu ada juga Sapta Janji Dharma Bakti dari pelajar. Nah, Sapta 7. Jadi ada 7 janji nih Dharma Bakti. Nah, yang paling Putri Ayu ingat yang pertama yaitu saya akan berdisiplin dalam waktu, ruang, dan niat. Kalau bahasa Inggrisnya apa nih, Mbak Putri? I commit to discipline in time, space, and intention. Oke. Soalnya ada yang nanya juga nih yang nonton radio. How are you? Are you okay? Oke, alhamdulillah. I'm okay, thank you. How about you? Nice to meet you ya. Oke lah ya. Pokoknya semangat semuanya di pagi hari ini. Dan di nomor telepon interaktifnya bisa dipergunakan untuk saat ini di pukul 8.31, yaitu di 0853-2189-9582. Silahkan yang ingin sekali untuk berbagi cerita, berbagi informasi di pagi hari ini juga silahkan, sedang dibuka. Dan Mahat Azaitun adalah pusat pendidikan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian ya, menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Bagaimana kabarnya nih para pelajar baru yang kemarin sudah daftar untuk di jenjang madrasah ibtidaiyah maupun di madrasah sanawiyah, dan juga kalau di madrasah aliyahnya yang ekstrakurikuler pertanian dan ekstrakurikuler perkapalan. Dan biasanya nih untuk mulai pembelajaran kalau di Mahat Azaitun 1 Juli ya, hari ini nih 1 Juli 2026. Pokoknya bagi para pelajar baru dan juga yang sudah naik ke tingkat atau jenjang kelas selanjutnya, tetap semangat semuanya, semangat dan tetap konsisten nih berdisiplin dalam ruang dan waktu sesuai dengan Sapta Janji Dharma Bakti yang poin pertama. Oke, terus apa informasi apa lagi nih cuaca? Kalau di Radio Prima mah cerah ya, secara hati rekan prima semuanya untuk pagi hari ini. Ada yang bilang nih, really cannot speak English. Oke, dari Jawa Timur juga ada Susan sih. Selamat pagi Susan yang ada di Jawa Timur.
apa kabarnya untuk daerah Jawa Timur sana. Ada Kak Orik, oh kostumnya nih, wah tanggal muda ya, semongko. Iya nih, tanggal muda harus semangat dong. Pastinya nanti dapat amplop nih ya kalau tanggal 1. Amplopnya warna apa, coklat atau warna putih nih? Pagi hari ini tetap semangat semuanya, jangan kemana-mana. Setelah ini juga Putri Ayu kembali di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Sambil menunggu rekan Prima yang ingin gabung sekali di 0853-2189-9582. Selamat ulang tahun bagi yang sedang berulang tahun hari ini ya, 1 Juli 2006. Mudah-mudahan sehat panjang umur, lancar urusannya, lancar juga aktivitasnya, dan terkabul nih semua angan dan cita-citanya. Boleh informasinya, kalau hari ini sedang ulang tahun, nanti kita sama-sama nih, sama-sama untuk apa? Ngucapin. Atau sama-sama ngasih kado ya. Kadonya apa nih?

0: Teh.
1: Waalaikumsalam, tafadol, tafadol.
0: Dengar-dengar baru pulang dari umroh ya, Teh?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Aduh, RT ini jalan-jalan mulu, kemarin dari Palembang, sekarang dari umroh. Oleh-olehnya, Teh.
1: Oleh-olehnya ada tebak-tebakan.
0: Capek. Kalau benar RT mau kasih apa nih sama Nimas nih?
1: Kasih panci umroh ya yang warna emas.
0: Gantungan kunci yang unta.
1: Gantungan
0: ya,
1: kunci unta. Betul sekali.
0: Apa nih bang, saya tebak-tebakan ya?
1: Ada buah, buah apa yang asli Arab selain kurma? Favorit ini.
0: Asli Arab selain kurma.
1: Ah, betul sekali.
0: Kedengarannya sih cuma kurma doang ya,
1: ada
0: Teh.
1: Lagi
0: buah asli Arab nggak pernah dengar tuh.
1: Rata-rata orang Arab tahu semua.
0: Masa sih?
1: Iya betul.
0: Kok kita yang ada di Indonesia nggak pernah dengar?
1: Nyerah nggak nih?
0: Ah, pecahnya nih RT nih.
1: Ah, suka begitu ah.
0: Ya udah, buah apa Teh yang asli Arab?
1: Buah asli Arab selain kurma, ana jenenge al-fuqad. Enak banget itu dikocok-kocok siang-siang.
0: Iya,
1: ya.
0: Kocok, ya.
1: Betul sama sekali, panggil es. Waduh, gula aren. Aduh, biasa padang pasirnya hilang itu. Al-fuqad.

0: ada yang ini nih suka dengan lagu Dinding Pemisah dari miliknya Ut Permatasari, langsung komentar lagunya enak ya. Oke, enak kak lagunya. Dari yang ada di Medan, selamat pagi daerah Medan. Namanya Sur daerah Medan. Oke, yang lagu-lagu yang asik di pagi hari di Ngopi Say boleh. Boleh yang ingin request lagunya ya. Request lagu maupun info-info di pagi hari ini, kita ngobrol-ngobrol pagi yang santai dan juga inspirasi di Ngopi Say sampai jam 10. Jam 10 pagi, sekarang jam 8.46 menit nih untuk saat ini. Ada info-info apa rekan Prima atau Wong Reang semuanya? Untuk harga-harga kebutuhan pokok untuk saat ini, sembakonya bagaimana? Harga sayur mayur untuk hari ini di awal Juli 2026, apakah ada penurunan? Apakah harganya ada kenaikan? Soalnya Putri Ayu belum belanja nih untuk pagi hari ini, jadi gak tahu informasinya. Kalau kemarin belanja lele 1 kilo 30.000, terus telur 1 kilo 25.000. Kalau hari ini bagaimana sayur-sayur, cesim-cesim atau sayuran yang lainnya nih Ibu Sukina? Ada info apa nih? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Merdeka. Ngopi
1: ngopi say. Ngopinya di Surabaya. Semangat lanjut.
0: Anak supirnya nemben dongolku.
1: Nembe
0: pragat. Nembe pragat.
1: Nembe
0: sehat. Alhamdulillah sehat. Nembe pada bubar, dibubarin apa bubar sendiri-sendiri?
1: Pada ngomong, aduh, korek melepan di ibu, aduh, zaman kita bernyucikin aja, korek melepan di ibu, iya, lajanin.
0: Pada belanja apa pagi-pagi, pada itu emak-emak?
1: Biasa, ibu-ibu mah, ala kemanin yang putri, cabai, bawang, keperluan. Yang penting mah cabai dengan sambal.
0: Bawang merah berapa per kilonya? Soalnya habis tuh stok di dapur. Bawang merah 35. Berarti
1: turun.
0: Kalau beli seperempat berapa? Soalnya paling Putri Ayu kalau beli seperempat gitu.
1: Yang 35. Ya, namun seperempat itu 9.000 lah.
0: Oh iya, 9.000 ya. Oh, sedang turun berarti ya?
1: Iya,
0: sedang turun nih harga
1: turun emang cuman orang tuh lagi pada susah naik, pada nyedot. Mending kalau mesinnya nggak pada hilang.
0: Oh, ada yang mesin hilang di sawah.
1: Ya Allah, ya Allah. Pada hilang yang keberbagian Cipedang Pasir tuh pada hilang.
0: Daerah Cipedang Pasir. Gasnya hilang. Mesinnya hilang.
1: Jadi pada pusing.
0: Pusing 7 keliling. Jadinya nyedot tapi di ini ditinggal malam tuh. Malam hilangnya.
1: Enggak malam lagi.
0: Oh gitu.
1: Si
0: sore-sore ditinggal balik. Adus disit.
1: Tinggal balik mau sholat dulu. Arab. Dari rumah mau bawa rantai, rencana mau dirantai pada hilang batur. Sampai sawah, iya juga punya sendiri hilang katanya.
0: Iya ya, jadi solusinya harus dirantai ya, mesin, terus gasnya dirantai. Tetap
1: orang
0: diangkut.
1: Lihat mas, bisa aja yang putri.
0: Iyalah, rantai bisa di ini juga digorok.
1: Iyalah.
0: Tahu sebungkus berapa 6.000 ya?
1: Apa?
0: Tahu kuning sebungkus tuh isinya berapa sih?
1: 10.000 ibu suka jual.
0: Oh iya, yang isi
1: lembang tuh.
0: Yang isi 10 ya?
1: Iya.
0: Iya, 5.000. Oh, mungkin karena kalau Putri Ayu belinya di yang keliling, jadinya kan ada ongkos bensinnya ya.
1: Ada ongki sire.
0: Ya iya, keliling-keliling sayur-sayur kan butuh bensin.
1: Iya, iya, iya.
0: Betul.
1: 5.000 nih, Putri, butuh kita maju.
0: Tempe masih 2.000 ya, 2.000-an masih. Ya masih.

0: dileman ya.
1: Nah, iya. Sok atau milih. Seru milih yang lagi belanja. Arab Arab ngomong di Siti Besukina, Arab salam-salam.
0: Udah longgar ngomong rezeki pekamaning. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Rezekine kanggo pedagang.
0: Apa?
1: Laris manis, laris manis.
0: Dungkara.
1: Aduh.
0: Oh, ini.
1: Sing arep nyanten-nyanten ya. Gawe rendang apa? Gawe opor ayam nih.
2: Jangan tahu.
1: Jangan tahu. Tahu. Wah, mbiki ngomongin tahu siki arep jangan tahu ya.
2: Iya, masak dewek.
1: Masak dewek. Angka 1. Siapa kok? Darus duda langka sing ngurus.
0: Iya, tadi pun masak cewek. Belanjane gak awan nak awu.
1: Sapa arane?
0: Bisa bae. Orang baru terus marak terjebol.
1: Oh iya iya.
0: Orang karo Firman.
1: Oke, Bu. Lagune arep apa nih?
0: Aduh, lagu apa sih
1: siji,
0: ya?
1: Siji anak lagu siji di Ping Selawe.
0: Orang-orang pamer bojo belak kan ya.
1: Pamer
0: anu. Aduh, belajar aja deh.
1: Arep pamer bojo karo siapa, Bu?
0: Iya ya, sama musuhe.
1: Ya wis perahu layaran bae ya.
0: Kita karep pamer bojo man baru belak kamu suwe jane nang putri. Ya udah.
1: Ya wis. Perahu layar ya. Kita naik perahu yuk.
0: Ya
1: iya. Nyupir perahu. Nah iya.
0: Namanya umbul-umbuluk Ibu Sukina ya.
1: Ayo.
0: Ya udah salam-salam ya yang putri.
1: Ayo mangga atuh.
0: Salamnya pertama ngon yang putri.
1: Iya, matur suwun. Semoga
0: sehat, bertamu ya, panjang umur banyak rezeki, sehat selalu. Nang Rosi. Ayo dong nang, aja ngerti abong-abong, habis awal artis ya, kalau si Nora tangi-tangi sampai awal
1: lompuan nih, Tarasim saking
0: supirku ya.
1: Saking artis ya.
0: Ayo, turu baik.
1: Kerodongan sarung baik.
0: Ya. Semangat. Semangat kerja, semangat cari rezeki nak.
1: Semangat cari cuan.
0: Bono Eha. Ya Allah, pada suruh baik anak-anak ya. Uang cuan. Belum selesai pegawai nape, belum ana si nyupir.
1: Ngoprak-ngoprak ya.
0: Anak-anak Ibu Sukina gawe lah dikerjakan. Salam maning, Gondo. Ayo nol naik nol. Gosondo.
1: Anggo.
0: Teh Nani. Anggo Kasmira kan. Menitor terus. Anggo Ibu Seka kan. Jalan-jalan nih balik ya.
1: Iya iya.
0: Terus Anggo Kang Ria. Kang Salma, Kang Timan,
1: Aki,
0: Puyut, Nggo Aki,
1: Aki.
0: Kisut, Kang Nggo Wang Kisut. Aduh, apa maning jaga teh artis yang orang Kisut tak? Jaga panas ke Kisut baik lo.
1: Iya.
0: Anggo Kang Aceh Prolan, Anggo Capur. Ayo naik capur, capur kalian mantap selimut baik kan ayah. Raka panaban maning.
1: Iya iya.
0: Bos kita mau pada maning. Nang wanta. Ayo gemang. Ya Allah kasih senda mang. Naik mang. Ya selalu ya mang. Angga, Bapak Salim belaka banget mang.
1: Lagi jagain siapa ada Citra ya?
0: Kasih sen kayaknya mang. Lagi libur opo daripada awan tanginnya.
1: Tangine
0: Bapak awal. Salim. Anggo Yayu Samina. Anggo engko ya man nenteng ya man sadulat.
1: Ayo.
0: Anggo Ibu Billy.
1: Nah.
0: Bapak Lebe. Mama. Mama Aldin Komar, Mama Aldin, Mama Aldin dibujukin lagi, bukan Mama Aldin yang tadi longgar.

0: warta kamaning rezeki nek.
1: Alhamdulillah laris manis.
0: Kang Ibeng, awas ya, agiaknya mesin hilang, Kang Ibeng. Gasnya, mesinnya udah hilang. Bagian sepedang gasir. Jaga Kang Ibeng, hati-hati. Ya. Mesin-mesinnya pada hilang, man.
1: Iya.
0: Nah, dia pada pusat, gua kemana Pak Zila. Gak selapa, mesin hilang. Aduh, Bunda Yunia Sari. Bunda Yunia Sari.
1: Oke.
0: Bapak Lebeng. Anggap Adi Supriyati. Anggap Mimi Epi. Mimi Ratni nama Mama Ratni nama Mama Rati. Neng, Anissa Isha, kenapa pernah naik-naik? Ya Allah, kayaknya merapet. Kegedongannya. Ibu Siti Nora. Belum lah kasih naik. Terima kasih minyak. Kayak konon. Gua siapa meneng?
1: Iya.
0: Mama Indah.
1: Terus?
0: Enggak, Mama Indah.
1: Wis.
0: Mama sama Ibu Putih.
1: Ibu Tuti.
0: Aduh ya Allah, Ibu Tuti. Apa Ibu Tuti?
1: Nih.
0: Aduh ya udah.
1: Tuh. Semuanya aja ya. Salam nih dari Pak Salim lagi nonton radio. Pak Salim udah bangun loh, udah bangun.
0: Oh,
1: tuh, mau lagi nonton radio.
0: Udah salam-salam ya.
1: Iya.
0: Ucapane. Kopi pahit di atas meja.
1: Jaga.
0: Ibu kena pamit aja, aku belanja mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka. Ngopi say. Waduh, pokoknya mah kalau Ibu Sukina udah ngoprak-ngoprak rekan prima nih ya. Pastinya nih pada ini nih hadir nih ya. Pak Salim, terima kasih udah kirim kopi dan juga gorengannya nih yang sedang nonton lagi deleng radio di Live Tito Prima 958 FM Indramayu ya. Ya yang lainnya nih. Kang Sondol, selamat pagi Kang Sondol. Berapa nih sekarang harga cukur rambutnya? Karena Mang Yudin di sini juga nyukur-nyukur daun pandan, kalau Kang Sondol nyukur rambut ya. Tapi yang mau telepon nanti di sesi jam selanjutnya ya, karena kita mau putarkan dulu Perahu Layar. Yuk, yang ingin naik perahu bareng Ibu Sukina, bareng Pak Salim, bareng Putri Ayu, arep ngendi Perahu Layar. Selamat pagi para nelayan juga di pagi hari ini. Selamat pagi para nelayan dan juga petani semuanya, asik.

0: Ini ada yang komentar begini nih. Wah, Ibu Sukina lagunya rame ya. Iya ya, lagu Perahu Layarnya. Iya, bikin rame, bikin semangat di pagi hari. Iya, lagu-lagu yang dihadirkan di pagi hari boleh sesuai dengan favorit rekan prima semuanya, ya kan? Kalau Kang Sonpel apa? Nang Rastim juga boleh request lagunya ya di 0853 2189 9582. Sekarang sudah masuk di sesi jam yang ketiga nih, masih di Ngopi Say. Kopinya diseruput semuanya lanjut sampai jam 10 pagi nanti di 1 Juli 2026. Di Radio Prima 95,8 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Nah, ngomongin tentang perahu ya, perahu layar. Ada lomba ini gak sih? Lomba dalam rangka HUT Bayangkara ke-80. Mungkin balap kapal atau balap perahu gitu. Karena hari ini HUT Bayangkara ke-80 ya, di 1 Juli. Halo, assalamualaikum. Merdeka, ngopi say. Mr. Bono, how are you today, Mister?
1: How are you? Apa kabar?
0: Fine. Baik. Alhamdulillah. Udah semangat belum? Ini udah tanggal 1 loh, awal bulan.
1: Iya, semangat sih, dibikin semangat aja udah.
0: Dibikin semangat aja.
1: Iya,
0: terus aja. Terus yang bikin semangat Mr. Bono itu apa?
1: Yang bikin semangat itu kita selalu semangat.
0: Iya, apa?
1: Jadi yang bikin semangat apa ya? Bersepeda kali. Bersepeda itu semangat.
0: Bersepeda.
1: Selalu pagi.
0: Bikin semangat yang goes. Iya, soalnya Mang Wantak mana-mana juga goes nih.
1: Iya, sama.
0: Tadi pagi juga lihat ada yang bersepeda lengkap dengan helm bersepedanya. Iya, pagi-pagi.
1: Banyak udah lewat ke sini ke depan.
0: Iya ya. Oh, iya Pak Lebe juga punya grupnya ya.
1: Iya, punya dia.
0: Betul. Pernah dengan grupnya sekira 30 orang ke Mahat Azaitun untuk bersepeda ya.
1: Iya, saya belum ngikut nama grupnya. Saya belum nama grupnya.
0: Apa tuh? Nama grup sepedanya.
1: Oh. Jadi nama grupnya grup Panji Naga Runting.
0: Oh, pagi?
1: Panji Naga Runting.
0: Panji Naga.
1: Panji Naga Runting.
0: Grup goes-goes sepeda.
1: Kemana saja?
0: Kemana aja?
1: Minggu apalagi dia?
0: Touring kemana aja ya?
1: Minggu bawa. Ngumpul.
0: Ah gitu. Oke. Mr. Bono juga ikutan enggak grup itu?
1: Ngomong itu kadang-kadang repot kalau pagi.
0: Oh iya iya.
1: Jadi ada adik Mr. Bono gitu. Bono sedaki itu sama Gus Wet ya.
0: Oke. Ayo ah, semangat Mr. Bono. Kalau semangatnya goes ya goes. Kalau semangatnya dengerin Radio Prima, ayo ditemani oleh ada Putri Ayu, ada Bang Arya, Bang Andre, terus ada Baim, ada Sahil, ada Disti, pokoknya RT ya, ada Nimas yang siap menemani keseharian aktivitas rekan Prima biar semangat.
1: Banyak ya.
0: Iya.
1: Oke. Iya, paling ayu.
0: Iya, iya. Apa maning nih ruang siaran dewekan paling ayu.
1: Iya.
0: Mr. Bono pernah ke Jogja enggak? Soalnya tadi lagunya ada Koyo Jogja Istimewa. Udah pernah ke Jogja?
1: Belum pernah. Pernah.
0: Belum.
1: Jogjanya Jogja pojok meja, pojokan meja.
0: Pojokan meja.
1: Iya, Jogjanya.
0: Iya.
1: Meja tuh di situ. Jogja yang sama, namanya sama Jogja pojokan meja.
0: Paling ini kemana paling jauh kalau ke Jawa Tengah, Mr. Bono pernah kemana?
1: Saya jarang arah ke sana, ya. Paling arah ke
0: Jakarta ya? Oke.
1: Jakarta utara,
0: oh ya ya ya, ke daerah
1: barat, ke barat, selatan,
0: ibu kota ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Mr. Rebono, ini belum ada yang request lagu nih. Karena sudah diputarkan. Ibu Sukina udah, yang ada dari Jogja tadi juga udah diputarkan.
1: Oke. Apa lagi yang ada lagi?
0: Iya, apa? Nah biasanya itu joget haruskah aku mati ya? atau ini tadi tuh ada rombongan singa Depok tuh. Nah soundnya kan gede-gede, sound horror.
1: Empat orang itu empat orang yang bikin orang
0: suara-suaranya. Iya tadi satu mobil bak SS ya yang ngangkut itu tuh rombongan singa Depok, mungkin mau kemana ya nanggap singaan.
1: Banyak kan arah ke barat gitu. Karena kan di beberapa negara semua itu anak ayah mereka dari situ.
0: Jadi ini son horek ya. Oke.
1: Mantu sekarang lagi.
0: Mantu.
1: Oke. Mereka udah bermasuk ya.
0: Oh. Tadi sedang mau putar lagu, ada yang narasim, Kang Sondol mau masuk, jadinya ditahan dulu ya. sekarang boleh nih.
1: Iya. Berisik kendaraannya.
0: Rame ya pagi ya.
1: Iya, berisik kendaraan pagi itu. Kurangnya di depan itu berisik sekali. Bagi motor banyak aja.
0: Oke, biar semangat nih, kata-kata semangat pagi hari ini apa, Mr. Bono?
1: Apa ya? Lebih semangat. Lebih semangat makan, makannya enggak semangat. Sarapan makan ya, enak ini.
0: Aduh. Semangat itu. Oh gitu ya, semangatnya kalau makan ya.
1: Makan sarapan pagi.
0: Oke. Buat siapa nih nonton aku suka nonton Son Horek.
1: Iya. Dan Horek itu rame. Suara speakernya itu.
0: Buat siapa nih?
1: Aku Sutina yang semangat. Sutina, Narasim, Sutusi, Sutina Mary. Iya, kita Dina Cari.
0: Ada nih nonton.
1: Mepi, Miratmina, Sutu Priatin. Lagi Rom Aldi, kamu udah pada waktunya.
0: Oke.
1: Iya, mau pilih nomor ini. Mau Odang, nomor Net, nomor Ati. Salim, masih mau Salim.
0: Pak Salim lagi nonton radio.
1: Oh, Pak Salim ya. Ada Prolan, ada Bogaria. Sapur. Sapur, Rita,
0: semuanya aja selamat pagi dari Mr. Bono.
1: Oke,
0: terima kasih Mr.
1: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Mr. Bono. Ayo, disemangati nih Mr. Bono, Nang Rasti. Mr. Bono tuh kurang semangat awal bulan juga. Apa karena ini nih orderannya belum banyak nih Mr. Bono yang datang ke tempat Mr. Bono nih. Nah, rezeki datang menghampiri Mr. Bono. Mr. Bono tolong dong ditutup ini teleponnya, masih jalan nih teleponnya, atau Putri Ayu yang nutup ya. Soalnya nanti yang lainnya enggak bisa masuk nih. Iya. Bunda Yunia Sari juga selamat pagi Bunda. Inilah sudah lama nih Putri Ayu pengen bertanya-tanya kepada Kang Sondo yang punya pangkas rambut. Berapa sekarang tarif pangkas rambutnya? Apakah ikut naik dengan seiring harga BBM? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
2: Merdeka.
0: Ngopi say.
2: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Asik. Gimana kabarnya Mister Mister lah, Kang Sondol, Mister Sondol ya jadinya ntar.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya, Kang Sondol. Ini berarti sudah mulai nih beberes ya di lapaknya ya.
2: Sudah standar.
0: Alhamdulillah. Iya, ini kan mau tahun ajaran baru anak-anak sekolah nih. Berarti banyak yang potong rambut ya?
2: Iya, paling nanti tanggal 12-an.
0: Oh gitu. 11. Oh mas, iya.
2: Masuk sekolahnya aja.
0: Masuk sekolahnya kan 13 nih.
2: Iya.
0: Berarti 11-12 ya, rame ya.
2: Iya.
0: Nah iya. Soalnya cukurnya entar-entar biar nantinya lama
2: dulu,
0: ya.
2: Gondrong dulu biasanya.
0: Iya. Nanti awal. Nanti kalau cukurnya pas baru aja libur, udah keburu gondrong lagi pas mau masuk ya. Bentuk.
2: Potong lagi double.
0: Iya, jadi akhir-akhir iya betul banget tuh. Oh iya, Kang Sondol naik enggak tarif pangkas ini cukurnya?
2: Pas biasa aja enggak ada naik.
0: Oh, enggak ikut naik-naik.
2: Enggak ikut naik-naikan lah, nanti jatuh.
0: Sakit ya kalau jatuh ya. Apalagi iya. Naiknya tinggi, begitu jatuh langsung kerasa ya. Iya, soalnya kan gas sedang naik juga karena langka. Sampai ada yang 30 kan, ada yang berani 35.
2: Sama biasa aja.
0: Biasa aja ya. Kalau
2: nah, okay. Takutnya orang tuh punya uangnya pas-pasan gitu.
0: Oh iya. 15.000 kan ya?
2: Ya sekitar 15-20.
0: 15-20 tergantung modelnya ya.
2: Iya.
0: Masih
2: ya, tergantung. Orang kan
0: oh, iya.
2: Ada uang bawa uangnya pas.
0: Oh gitu. Oh. Oke oke, masih salam dua jari yang lagi tren.
2: Iya biasa anak-anak muda. Dua jari.
0: Oh iya.
2: Atau kalau orang tua sih biasa rapi-rapi aja.
0: Iya, paling 3 cm gitu ya. Berapa senti sih? 3 cm.
2: Enggak, paling kalau yang ini orang tua dewasa kebanyakan yang rapi aja.
0: Rapi. Oh, rapi aja yang penting ya.
2: Okay. Kalau bapak-bapak paling gundul biasanya.
0: Biar awet.
2: Kembaliannya dari situ gundul.
0: Oh, gitu. Aduh, semangat ya Kang Sondol. Bulan itu Juli kan. Ini mudah-mudahan
2: masih,
0: lebih
2: masih
0: baik.
2: Ke bagian lagu, ya?
0: Masih boleh.
2: Bulan Juli banyak rezeki.
0: Iya, bulan Juli banyak rezeki. J-nya apa, J?
2: Ya, mau itu apa, cintaku takkan pernah berubah.
0: Cintanya gak pernah berubah nih kepada siapa?
2: Cukup satu aja.
0: Kepada Prima FM pastinya ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Oh, lagunya buat nangatin tuh, datang tongol aja nangatin.
0: Iya, tadi rebutan dengan Kang Sondo.
2: Sorry, Nang.
0: Senang. Keduluan, Nang.
2: Mister Bono sing punya Eho.
0: Aha.
2: Buat Mimi Sukina sing rame. Mimi Sukina.
0: Ah iya.
2: Repot lagi lelayan kayaknya.
0: Nah, anak sing tuku santen, anak sing tuku tahu ya.
2: Awas ngitungnya salah.
0: Nah iya. Awangan pasti ya.
2: Iya. Anggo Kang Salim. Anggo Kang Wanta. Anggo Mama Yunia Sari,
0: Oke.
2: Anggota Soleha, Kang Beng Cak Pur, Anggo Mama Paujan, Mama Indah, Anggo Mama Ibu Tuti, Anggo sama mana ya?
0: Siapa ya? Anak Ibu Billy, Ibu Billy tuh lagi nonton.
2: Iya, Mama Billy, Mama Billy.
0: Iya.
2: Anggi shoot buat semuanya aja.
0: Oke, semuanya aja ya Kang Sondol. Eh, Kang Sondol pernah ngintip nonton radio live TikTok Prima?
2: Ada sih, cuman cara live-nya saya belum ini. TikTok ada sih.
0: TikTok ada. Oh, belum. Eh, Kang Bapak Salim mampir ke Kang Sondol, tolong diajarin.
2: Ada sih.
0: Ada ya.
2: TikToknya Babyson.
0: Oh iya ya. Oke, matur suwun Kang Sondol. Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke ya. Ini Ibu Billy salamnya buat Kang Sondol sama Mr. Bono juga dari Ibu Billy. Terima kasih yang udah nyenggol-nyenggol Ibu Billy. Ibu Billy lagi nonton nih. Oke. Nah, sing Ananing Bugis Sukatani Laban. Halo. Nah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Merdeka
0: ngopi say. Iya, mana nih bunyi-bunyiannya?
3: Oh ya ada tuh.
0: Nah itu ciri khasnya Narastin ya.
3: Ada suara Narastin pagi, nggak ada suara gelap.
0: Iya.
3: Kurang apa?
0: Nah iya, soalnya ini identik atau ciri khasnya Narastim kalau pagi-pagi. Seruputane ya mantep ya.
3: Mantep betul. Kalau nggak ada suara gelasnya Narastim, kayak kurang asam kurang garam.
0: Gelasnya esi utuh rong lusin nang.
3: Masih utuh.
0: Wah. Langkasing pecah ya.
3: Lama hilang gue remek. Kalau mana kan gumbang ini lili kenung.
0: Jaluk maning.
3: Jaluk maning.
0: Iya.
3: Kita kian jaluk ibai je. Ibai limang losin, rong losin je. Tapi ibai sudah jadi ini pada pecah.
0: Iya. Terus Narasim sibuk apa dari pagi tadi ngerumpi bareng emak-emak?
3: Sibuk sanyoe mati.
0: Ya Allah. Iya ta, berarti berarti belum mandi ini.
3: Wis mandi mah.
0: Oh, wis.
3: Macet lagi.
0: Yeah. Oh, ini karena mesinnya bukan karena sumber airnya.
3: Bukan.
0: Sumber
3: mesinnya.
0: Iya, sumber airnya kan bagus.
3: Air gitu ada.
0: Oh, iya.
3: Karena kurang kopi ngandak.
0: Terus udah ini udah nelpon atau ngubungin yang bisa benerin
3: udah,
0: mesin?
3: Udah panggil,
0: tukang servis.
3: Ya. Mau dipetulin.
0: Iya, oke, mudah-mudahan. Iya.
3: Tadi listriknya mau ngur bari lah kapannya ku header.
0: Listrik nyala tapi mesin airnya
3: mati.
0: Keder juga ya.
3: Kemarin mesin banyu mah gawain listrik.
0: Tapi listrik. Ada sumurnya, masih ada sumur enggak sih?
3: Laka.
0: Laka
3: sumur laka balong.
0: Kan kalau ada sumur bisa nimba ya.
3: Neng sumur. Laka sumur laka bor.
0: Iya.
3: Laka bor mah enak kan genjot gitu ya.
0: Iya tuh apa? Pompa ya. Pompa itu
3: iya,
0: tuh.
3: Bener,
0: namanya apa tuh? Pompa Dragon ya?
3: Iya, Dragon.
0: Zaman bengen. Sikipis langka sing pada duwe pompa ya.
3: Oh, masih anak beli. Wong sekar gelis lamun nek ana kok bakal mati lampu di Andoni.
0: Nah iya, mati lampu, mesin apa mesin airnya sedang ada rusak.
3: Genjot, klocor, batu dan geracak.
0: Iya. Oke. Okay.
3: Secara kon kembes apa kan kayak karet ya. Mau siapa mau kawin ganteng?
0: Oh iya, sing paling ganteng dewek.
3: Oh, yang paling ganteng dia
0: sebagai
3: lancar. Dah. Gantengnya salah kalau Mr. Bono, Mbak. Bono, Mbak. Ganteng begadang baik, orang.
0: Eh, oh iya. Tadi lupa nanya ya, kalau Kang Sondol kan tukang cukur. Tapi kalau mau nyukur rambutnya sendiri itu siapa sendiri gitu?
3: Yang buku apa cukur dewe apa lu cukur mami?
0: Tadi lupa nanya ya. Apa temennya yang nyukurin?
3: Ya, kalau anak salan berarti kamu iya. Sondol.
0: Apa Bang Salan engko ya?
3: Yang kok
0: tungguin bae. Engko anak lagune aku suka nonton Son Horek dengan cintaku takkan berubah.
3: Ya wis berubah. Heeh. Enggak berubah.
0: Oke. Okay. Salam dari ya. Ibu Billy, Nang Rasim sehat selalu ya.
3: Amin, Ibu Billy sehat.
0: Ana Mama Titan juga. Oh,
3: Mama Titan ada di mana, Mak? Mama Titan.
0: Mama Titan masih ning Bogor ta, Ma?
3: Iya, coba arahan ke.
0: Lagi beres-beres rumah nih. Lagi dengerin radio lagi pulang dari kemarin.
3: Berarti balik ya.
0: Wis balik.
3: Iya, jangan oleh-oleh, potepasi oleh-oleh.
0: Enggak ini nang kresek yang gede.
3: Nah. Kok jaluk oleh-oleh ini.
0: Oh, dari Bogor. Oleh-olehnya apa ya kalau Bogor ya?
3: Ada Sondol. Ada warna-warna Bono. Salamnya.
0: Anggo.
3: Anggo Mama Titan, Mama Billy,
0: okay.
3: Mama Aldin, Ibu Sutina, terus Anggo Nandasmo, Ibu Tuti, senam dulu Ibu Tuti.
0: Senam.
3: Ibu Tuti, sama Rahmat Imirat Mina, terus Mama Indah, terus Anggo.
0: Siapa kok?
3: Katakannya kak, Mama Odang, Mama Billy Kendong, Mama Sutina, Mama Nenok Desi. Terus kanggo Bapak Nenok Desi.
0: Oke.
3: Terus kanggo Bapak Kendata, Ibu Dameri. Bapak Jali. Terus kanggo Kang Alin. Kanggo Kang Salim. Terus merakannya Kang Ahmad. Siapa kan wongannya kalau kertas negara kak?
0: Oh, Bapak Mukson ya.
3: Bapak Mukson.
0: Bapak ya. Mukson iya.
3: Bapak Mukson. Campur.
0: Ini kok Muksan
3: kutanggani kok dulu Bapak Muksin.
0: Iya
3: tuh. Ini Jakarta kak, artis kudu. Apa artis kudu? Muksin. Muksin ala kaf. Tanggo Bapak
0: Muksan. Iya. Tanggo siapa Nang Rasim?
3: Tanggo Sebae.
0: Wangsalane kanggo Kang
3: Sondol.
0: Spesial.
3: Iya, peribatan makan dan minum. Dia pelakon wis pada bodol.
0: Cakep.
3: Dia pelakon wis pada bodol. Dia celana wis pada soek.
0: Cakep.
3: Oh, nalar semarang takon ngam Sondol. Kalau mau cukur ku priben, apakah cukur dewek, apa cukur wong?
0: Nah, itu.
3: Iya, kalau cukur dewek, pasti obat rabet.
0: Sama-sama. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata di musim kemarau ini, meskipun di kawasan Bugis Sukatani Laban sumber airnya itu bagus, malah mesin pompa airnya punya Narastim yang masalah ya. Kalau di kawasan yang lainnya bagaimana nih rekan Prima? Untuk sumber airnya apakah lancar terus nih meskipun berkemarau berkepanjangan atau di musim kemarau tetap ada sumber airnya atau kesulitan untuk air bersihnya. Nah, bikin bingung juga ya kalau kesulitan air bersih, padahal air kan salah satu yang sangat penting banget untuk kebutuhan harian, mandi lah, aktivitas harian yang pakai menggunakan air, nyuci lah, nyuci piring, nyuci baju dan yang lainnya. Kalau nggak ada air tuh rasanya langit bagaikan akan runtuh ya. Tadi di satu sisi kalau listriknya nyala, ternyata mesinnya mati juga bikin cekot-cekot ya, tujuh keliling. Tapi mudah-mudahan nih sehat semuanya hari ini dan tetap semangat. Begitu juga Teh Soleha ya, ngopi say, kopinya diseruput semangatnya lanjut. Mbak Putri ini lagi monitor bareng Babeh Makedor ya. Salam buat semuanya aja. Teh Soleha enggak jadi berangkat senam soalnya ada Teteh Soleha. Oh iya, selamat pagi. Ada Ibu Saminah juga, Mbak Putri yang cantik, ngopi say, semangatnya lanjut. Monitor nih, sedang monitor Mbak Putri yang cantik ya, dari Mimi Saminah, sehat selalu. Oke, ada Ibu Billy juga, request lagunya Bukan Cinta Biasa ya. Oke, nanti disiapkan deh. Dari Cirebon menyapa juga, dari Kak Chandra Polar juga menyapa di pagi hari ini untuk rekan Prima semuanya. Dan selamat pagi juga untuk para pelajar di Mahat Azaitun. Ada yang info-info nih, kalau hari ini memang 1 Juli sudah mulai pembelajaran, tapi beres-beres kelas terlebih dahulu. Wah, yang sedang beres-beres kelas, bersih-bersih kelasnya juga, di lap-lap kacanya ya, juga lap-lap mejanya. Wah, beres-beres kelas. Pokoknya kalau lingkungannya bersih, lingkungannya nyaman, juga belajarnya bakal nyaman juga kan. Apalagi kalau di Mahat Azaitun, untuk urusan sampah nih, buang sampah itu gak boleh sembarangan. Gak boleh sembarangan buang sampah, ada tempat khususnya. Nah, juga kalau di rumah makan pelajar itu juga dipisahkan antara yang organik dan anorganik. Kalau organik, seperti kalau makan pelajar itu nggak habis, itu ada sendiri dipisahkan nantinya untuk pembuatan ini pakan ternak juga silase. Kalau anorganik bisa langsung nanti dibuang ke TPA. Nah, jadi nggak ada yang terbuang sia-sia. Kalau di Mahat Azaitun semuanya ada kebermanfaatannya. Baik, selamat pagi di ngopi say. Untuk selanjutnya bisa nanti gabung kembali ya di 0853-2189-9582. Sebelumnya ada Aku Suka Nonton Son Horek. Tapi nih Putri Ayu ingin ini nih, ingin tahu nih resepnya bagi rekan Prima yang sibuk-sibuk, bagi para petani nelayan juga yang sibuk-sibuk beraktivitas, dan juga para pedagang pastinya ada resepnya ya kan. Resep agar tetap segar setiap hari dan bisa menjalankan segala aktivitasnya, pastinya ada multivitamin. Multivitamin untuk membantu menyegarkan badan, dan bila perlu minumlah multivitamin Ultra Cup. Ultra Cup, Ultra Cup, Ultra Cup, sedapnya Ultra Cup. Dan Ultra Cup ini produk dari PT Henson Pharma, dan tetap harus baca aturan pakainya. Oke, jangan kemana-mana, masih di ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
4: 95,8 Prima FM, Prima FM, Prima FM.
5: Kali kok hari ini, Tam?
6: Ya harus tetap sehat, bro.
5: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
6: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
5: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
6: Betul, Ultra Cup.
7: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
8: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
9: Kabar gembira.
10: Gembira.
9: Kabar gembira.
10: Gembira.
9: Telah telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dimurahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama, Trijaya Elektronik.

0: ternyata banyak piaraannya. Tadi burung ya Im, sekarang kambing.
1: Iya, Teh, ngomongin kambing, dia mandinya gimana sih? Kan keteknya 4, Teh.
0: Nah, gimana tuh, Teh?
2: Ya dimandiin, masa disetim.
1: Diangkat ya kambingnya ya.
0: Terus gimana ngebersihinnya, Teh?
2: Gak usah pakai hidrolik nih. Pokoknya nih Pak RT negesin nih, Pak RT ngeliatin nih, ya kan, perhatiin. Ternyata kambing yang udah mandi sama yang belum tuh ada bedanya, tau gak?
0: Ya iyalah jelas ya, bulunya tuh yang tadinya kotor sekarang jadi bersih karena mandi.
1: Biasanya udah mandi rambutnya ke samping.
2: Kalau Pak RT ngeliat dari bunyinya.
0: Kok bisa dari bunyinya? Ya gak mungkin lah Teh, maksudnya dari bunyinya.
1: Pak RT satu suku sama kambing.
2: Memang bahwa
0: karena Pak RT udah ngamatin kambing sedari kecil tadi. Miaranya kan dari kecil ya Teh.
2: Iya, ngerti lah soal kambing nih. Pokoknya kalau kambing yang udah mandi, bunyinya kalau belum mandi, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak, mbak.

Pokoknya ya, kesetiaan seorang wanita takkan pernah pudar. Nah, hanya untuk seseorang ya, Kang Sondol ya. Berarti hanya untuk Kang Sondol seorang nih. Lagi dek malah Agatha, cintaku takkan berubah. Udah spesial dibingkiskan pakai pita-pita warna kuning sesuai dengan baju Putri Ayu pagi hari ini, warna kuning. Ya. Oke. Nah, kalau Mama Billy request lagunya Bukan Cinta Biasa, ditunggu nanti untuk diputarkan selanjutnya. Terus ada yang komentar nih, Nang Rastim, karena tadi ngomongin tentang air bersih. Dari Kak Alfian di Cirebon, ternyata Kak Alfian sering adus nih kali kalau ini nih, kalau kekurangan air buat mandi, adus nih kali si akeh nih Cirebon, kali atau sungai ya. Wah, nyuci-nyuci juga nih di sungai. Ya. Oke, request lagunya Tarling apa koplo tuh nanya. Kalau lagu Tarling itu nanti di acara Ventura ya. Ventura jam 11 kalau hari Rabu bareng dengan Bang Arya nanti yang akan temani rekan Prima semuanya. Lagu Tarling terbaru maupun yang lawasnya boleh. Di Ventura, fans ketemu di udara. Ning kene kene Radio Prima jam 11 dari kalau hari Senin sampai

memang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan. Catatan itu penting, apalagi keterbatasan dari memori kita ya. Keterbatasan, jadi perlu dicatat, itu penting banget. Nyatet-nyatet ya, kalau Pak Salim juga suka nyatet nih, kapan untuk servis motornya, kapan ke bengkelnya dicatat, jadi biar ingat selalu. Oke, waktu menunjukkan pukul 9.52 menit untuk saat ini. Teh Upet yang ada di Majalengka, selamat pagi Teh Upet. Apa kabarnya? Soalnya tadi Teh Upet ingin mencoba-coba untuk gabung ya di 0853-2189-9582. Tapi memang harus jeda iklan. Oke, dan juga ada Mama Nenen, selamat pagi nih, yang sedang monitor juga, yang ada di grup Family Prima. Pokoknya semuanya selamat pagi. Dan nanti setelah acara ngopi saya ada Hello Prima, lagu-lagu dangdut lawas, dangdut klasiknya juga boleh banget didengarkan ya. Pastinya favorit banget nih bagi rekan Prima semuanya untuk lagu dangdut lawas, dangdut klasiknya boleh. Untuk sarannya ataupun masukannya, lagu dangdut lawas klasiknya yang mana yang disuka oleh rekan Prima semuanya, bisa info-info di 0853-2189-9582. Nah tadi ngomongin tentang bersepeda ya, jarannya Mr. Bono senang bersepeda. Nah, budaya bersepeda ini di kampus Mahat Azaitun itu sudah dari awal berdirinya Mahat Azaitun itu sudah ada untuk bersepeda, bukan hanya sekarang-sekarang yang memang untuk menghemat energi atau BBM, tapi kalau di kampus Mahat Azaitun sudah dari mulai berdirinya kampus Mahat Azaitun. Dan budaya bersepeda ini bukan hanya untuk hemat energi, tapi mencerminkan bagaimana kepedulian terhadap kelestarian alam dengan membatasi yang namanya penggunaan kendaraan bermotor. Nah, di kampus Mahat Azaitun tetap berupaya bagaimana menjaga kualitas udara dan minimalisir adanya polusi asap kendaraan yang memang kerap sekali ya menjadi masalah di banyak tempat karena ada budaya bersepeda yang sehat di Mahat Azaitun. Jadi suasana kampus Mahat Azaitun pun lebih bersih, sehat dan nyaman untuk aktivitas belajar bagi para pelajar dan semua sivitas akademika yang ada di Mahat Azaitun. Tapi kalau punya kendaraan bermotor bagaimana kalau mau masuk ke kampus Mahat Azaitun? Nah, kendaraan bermotor hanya diperbolehkan melintas di jalan lingkar ya, yang berada di luar area utama seperti asrama dan gedung pembelajaran. Nah, semua ini merupakan bagian dari visi dan tunjuk ajar dari yang amat berhormat Syekh Azaitun, Syekh Panji Gumilang, selaku dari Pondok Pesantren Mahat Azaitun ya, yang untuk beliau mudah-mudahan dikaruniakan kesehatan yang paripurna selalu. Kemarin pula di acara upgrading tutor PKBM Mahat Azaitun di hari Selasa kemarin ya, di 30 Juni 2026 itu narasumber Profesor Dr. Sujarwo MPD selaku guru besar sekaligus ketua program studi pendidikan non formal dari Universitas Negeri Yogyakarta UNY juga mengucapkan syukur dan terima kasih kepada yang amat berhormat Syekh Azaitun dan mendoakan agar Syekh Azaitun selalu dikaruniakan kesehatan yang paripurna dengan berdoa bersama, membaca Al-Fatihah bersama. Oke. Mudah-mudahan semuanya rekan Prima Wong Reang juga dikaruniakan kesehatan paripurna sehingga bisa beraktivitas seperti biasa dan tanpa

ada halangan apapun ya. Dan saat ini memang harus jaga-jaga kesehatan, minum, jangan sampai kurang, dan asupan nutrisi yang lainnya. Dan salah satu pesan dari Yang Berhormat Al Zaitun saat zikir tausiah Jumat ya, tausiah Syekh saat Jumat kemarin, bahwa di musim kemarau ini segala pepohonan tanaman yang sudah ditanam di mata zaitun harus dirawat, harus disiram, jangan sampai kekeringan. Bagi para pelajar juga ikut turun menyiram ya, yaitu durian, pohon durian kadu hideng yang ada di mata zaitun yang sudah ditanam, karena Yang Amat Berhormat Al Zaitun juga bercita-cita untuk daerah Indramayu Barat ini menjadi kota durian premium kadu hideng. Oke, sampai di sini dulu Putri Ayu temani rekan Prima semuanya di Ngopi Selai pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap semangat selalu. Yang belum bisa masuk untuk telepon, mohon maaf ya, dan bisa esok hari gabung kembali atau nanti di jam 11 bersama Bang Arya. Terima kasih semuanya, salam sehat, salam bahagia. Lanjut aktivitas, harus semangat, sudah awal bulan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

santai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Say. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

Prima, kembali lagi di Kisah Inspiratif yang semoga bisa membuka hati dan cara pandang kita dalam menjalani kehidupan. Nah, rekan Prima, di sebuah stasiun kereta yang ramai, hiduplah seorang pengemis. Setiap hari ia duduk di sudut peron, berharap belas kasihan dari para penumpang yang lalu lalang. Hidupnya bergantung pada pemberian orang lain. Nah, di suatu hari, ia melihat seorang pria tinggi, berpakaian rapi dan terlihat berwibawa. Dalam pikirannya, pria itu pasti kaya dan dermawan. Ia berharap akan mendapat uang lebih banyak jika meminta pada orang tersebut. Namun pertemuan itu justru mengubah hidupnya. Ia tersadar oleh sebuah pertanyaan sederhana yang membuatnya berpikir selama berhari-hari. Selama ini ia hanya meminta, tetapi belum pernah berpikir untuk memberi. Ia merasa tidak punya apa-apa. Ia merasa terlalu miskin untuk memberi. Tapi setelah merenung, ia mulai melihat sekelilingnya. Di dekat stasiun tumbuh bunga-bunga liar yang indah. Dari situlah muncul sebuah ide sederhana. Dan sejak hari itu, setiap kali seseorang memberinya uang, ia membalas dengan setangkai bunga. Orang-orang yang menerima bunga itu tersenyum. Mereka merasa dihargai. Perlahan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Semakin ia memberi, semakin banyak orang yang dengan senang hati memberinya uang. Dan ia tidak lagi hanya duduk menunggu belas kasihan. Ia mulai merasa punya nilai. Dan ia merasa menjadi seseorang yang bisa memberi manfaat walau sederhana. Beberapa bulan kemudian, hidupnya berubah. Ia bukan lagi menjadi pengemis di sudut stasiun. Bahkan ia menjadi penjual bunga kecil-kecilan. Semua itu berawal dari perubahan cara pandangnya terhadap dirinya sendiri. Nah, rekan Prima, kisah ini mengajarkan bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari keadaan yang berubah, tetapi dari cara kita memandang diri sendiri. Selama kita merasa tidak punya nilai, dunia pun akan memperlakukan kita seperti itu. Tapi ketika kita mulai memberi, sekecil apapun itu, kita sedang menunjukkan bahwa kita berharga. Jadi pesannya untuk kita semua, jangan hanya menunggu untuk menerima kehidupan yang lebih baik ya rekan Prima. Mulailah memberi sesuatu yang bernilai walau kecil. Karena saat kita memberi dengan tulus, hidup akan menemukan jalannya untuk kembali memberi kepada kita. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: Prima, cinta sejati itu tak selalu berbunga. Kadang ia justru gugur seperti daun yang diam-diam memberi makna. Kisah ini datang dari sebuah kota yang pernah punya tradisi kejam, membuang orang tua yang sudah renta ke dalam hutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda berjalan cepat dengan punggung yang menahan beban. Bukan kayu, bukan barang dagangan, tapi ibunya sendiri. Sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Di kota itu, orang yang sudah tua dianggap beban dan harus dibuang ke hutan. Anak itu sebetulnya ragu, tapi tekanan lingkungan dan hidup yang semakin berat membuatnya mengikuti tradisi lama. Sepanjang perjalanan, tanpa disadari sang anak, sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil dari pohon, lalu menebarkannya satu persatu di jalan yang mereka lalui. Sesampainya di tengah hutan, pemuda itu menurunkan ibunya. Air matanya mulai menggenang.
1: Bu, maaf, aku gak tahu harus bagaimana lagi.
0: Bisiknya lirih. Sang ibu memandang anaknya lalu tersenyum tenang.
2: Nak, ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi tadi ibu sudah menandai jalan pulang dengan ranting-ranting kecil. Ibu takut kamu tersesat. Jadi pulanglah dengan selamat ya nak.
0: Si anak terdiam, hatinya runtuh. Tanpa banyak kata, ia memeluk erat ibunya lalu menggendongnya kembali pulang. Sejak hari itu, sang ibu tak pernah lagi sendiri. Dan sang anak belajar bahwa cinta seorang ibu tak mengenal batas. Rekan Prima, mungkin kita tak selalu bisa membalas cinta orang tua. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang menyesal karena tak sempat menjaga mereka saat mereka masih ada. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Traflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

dengan judul yang selalu bikin penasaran, yaitu Jangan Terus Mencium Sampah Hanya Karena Terbiasa. Menarik banget kan ya judulnya? Langsung gas aja yuk. Dulu, rumahku dekat dengan pembuangan akhir sampah, yaitu bak sampah yang besar sekali. Setiap hari, aku melewati tumpukan sampah yang busuk baunya. Tapi lama-lama, aku tidak mencium apa-apa. Bahkan, aku bisa jajan bakso, mie ayam, telur gulung, dan duduk-duduk dekat situ. Seolah semuanya baik-baik saja. Tapi, apakah berarti tidak ada lagi bau sampahnya? Apakah udaranya menjadi lebih bersih dan segar? Apakah hembusan udaranya menjadi lebih higienis? Tidak, tidak ada yang berubah. Aku tetap menghirup bau tersebut. Hanya saja aku telah terbiasa dengan aromanya. Begitu juga dalam hidup rekan prima. Seringkali kita berada dalam kondisi yang tidak baik, tapi menganggap itu sudah biasa. Seperti berada di lingkungan yang tidak membangun, berada dalam hubungan yang tidak sehat, dan berada di tempat kerja yang menyengsarakan. Itu sudah biasa. Terbiasa diperlakukan dengan buruk, terbiasa dimaki-maki, dimarahi, dibentak, terbiasa dikasari baik fisik maupun verbal, tidak dianggap, dimanfaatkan, terbiasa direndahkan, diremehkan, dikucilkan, terbiasa ditipu, dimanipulasi, dan dimainkan perasaannya. Meski kamu sudah terbiasa, bukan berarti itu baik untukmu. Sama seperti hirup bau sampah, bukan berarti bau sampah itu baik untukmu. Bukankah kita berhak untuk menghirup udara yang segar? Bukankah kita berhak untuk memiliki kondisi hidup yang lebih baik? Rekan prima, terkadang kita perlu berani mengambil resiko. Entah itu perbaiki, mengerti. Jadi rekan prima, apapun itu jangan terus mencium sampah ya. Hanya karena hidupmu sudah merasa mati. Hiduplah untuk udara yang segar. Hiduplah demi yang terbaik untuk menjadi dirimu. Semoga pesan cerita ini dapat tersampaikan kepada kalian semua ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya rekan prima.

0: kilometer 2 Harkuhor Gelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yo, hari ini Arya di acara Adventura. Kembali lagi ya di hari ini Rabu 1 Juli 2026. Ya. Dan hari ini juga bertepatan Hari Bhayangkara yang ke-80 ya. Selamat Hari Bhayangkara untuk Bapak Polisi ya, dan Bapak TNI yang hari sedang merayakan ya di kantornya masing-masing dan selalu setia mendengarkan Radio Prima. Sebelumnya juga Arya akan menyapa untuk yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga, juga Datuk Seri Imam Prawoto, Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia dan Wakil Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Semoga beliau diberikan kesehatan yang paripurna dan atas bimbingan serta tunjuk ajarnya agar langkah kami selalu mendapatkan keberkahan di jalan Allah dan selalu mendapat restunya dari yang berat saya. Dan hari ini Arya siap mengudara menemani aktivitas untuk rekan Prima. Dan mari jadikan hari ini bermakna karena di Prima FM suara lokal bercerita menjadi inspirasi ya. Juga untuk rekan Prima ini ya, juga sehat-sehat selalu, diberikan keberkahan, diberikan keberlimpahannya juga ya. Oke, lanjut ke Bali ya, yang sudah siap ini siapakah yang membuka di acara Ventura ini ya, kita buka saja. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Prima FM. Kolej Indramayu Barat, Radio Indramayu nomor 1 pokone mah.
0: Iya, pokone ditunggu telah sini.
1: Priwen Bang Arya sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Nggih, kuarasan pokone.
1: Penting waras sehat ya Bang Arya.
0: Oh,
1: waras sehat. Banyak rezeki, panjang umur, sehat selalu. Penting sehat Bang Arya. Bagian dan usaha pegang, cuma penting mas sehat. Dan pada nganggur nyangga lara, nyangga sakit. Mending ge menggawe baik ya Bang Arya ya, kerja baik.
0: Iya, harus kudu semangat, serkep. Semangat. Nah kalau Bung Jawa bilang apa, rada ge serkep. Iya, Bu Sekina ngerti boleh Bu Sekina serkep.
1: Serkep.
0: Serkep.
1: Greget kutu ngale, greget ku gemes tuh ngale kayak konon.
0: Serkep es serkep.
1: Serkep.
0: Serkep kuen artine rajin Bu Sekina.
1: Yeah. Iya wong wetan mah serkep ya.
0: Nggih.
1: Ah mboten cah sregep bakal serkep ya borang sak kita e ku ngenek apa be ku seneng ora gigian karen serkep.
0: Oh iya, kudu serkep nyambut gawe ne nggih.
1: Amin Bang Arya. Iya. Itu aga diparingi waras bae dengan alhamdulillah Bang Arya. Semangat.
0: Nggih, kudu semangat sehat terus. Akeh rezeki, nggih.
1: Amin. Ya pokoknya ora akeh rezekine sing endi, masih bengitang.
0: Iya.
1: Batur masih nyerkingkuk nih Bu Sukina, wis dasar-dasar.
0: Ya, iya.
1: Bakat tasumbu ketekam nih rezekiku.
0: Nggih, kudu.
1: Andong belanja. Kan ada rezeki ya Bang Arya ya.
0: Bener nih.
1: Benar, okay. Emang rezeki tekannya serbu.
0: Iya, kudu dijemput rezeki kuwon aja dituwoni.
1: Iya, kudu dijemput. Tapi dia cukup Bang Arya ya. Lah, aku sembayang tuh bukan baru usaha. Oh, rezeki teka.
0: Lah iya, rezeki dinteni ora teka-teka ya.
1: Ya iyalah, dinteni masa teka Bang Arya ora di apun mah diuruh, dicari dari lo bahasa Indonesia nak enggak dicari mana ada sampai sendiri. Wah, ya enggak kan? Harus dikorek-korek.
0: Nggih.
1: Anun Bang Arya. Lalu di apa Puternal Labukin bae ya, cinta lokasi ya.
0: Cinta lokasi. Waduh, nggih, siap.
1: Iya, cinta lokasi bae ya, ganti-ganti.
0: Iya. Cinta lokasi.
1: Cinta lokasi, salamnya gua Bang Arya, moga sehat selalu. Wara sehat, berkah mulia. Panjang umur, banyak rezeki, sehat selalu Bang Arya.
0: Oh nggih.
1: Heeh. Terus nganang rasi mayu nang. Besukan nyukul maning nang. Wong enem-enem apa darah kieng. Wong tua baik kah nyukir tuh kudune. Ayo tangi nang. Ada turu maning, tangi maning nyenek maning. Ku bonok ku digarak kok kan kenek. Bono eho, ayo kenek nang. Bono eho, menek. Anggo sandol. Ibu sukiran nyupir maning nang, dol.
0: Iya.
1: Nyupir maning ayo, bantuin buru penumpang. Anggo kuan, enggak kang anggo Kang Lian.
0: Nggih, Kang.
1: Kang Timan, Kang Salman, anggo Aki, anggo Uyut. Anggo Cak Pur. Bapak Salim. Mang Wanca Mang, ibu suka kena nyukur basi ngesuk Mang. Ayo Mang, naik Mang. Naik, naik. Anggo Kang Rojaya, singja organ. Anggo Bapak Salim mau ya Bapak Salim kak. Anggo Ibu Billy, Rini Samina. Kang Ibeng, awas mesin sedotan Kang Ibeng. Pakai mesin hilang, tabung-tabungnya gede Kang Ibeng. Hati-hati, ditinggal habis maghrib juga. Hilang Kang Ibeng. Gak ada. Ponakan ibu cukin lagi hilang.
0: Waduh.
1: Anu, enggak kuat. Apa, Mama Billy? Mama Billy, Ibu, Mama Billy, Mama Aldin. Waeng, wa. Cinglong mau diberedio, waeng. Anggo Ibu Haji Supriyatin, Bunda Mary, Bunda Yunia Sari, Nok Bintang Unyu Unyu, anggo Mama Rati, Mama Rati, Mimi Epi, Mimi Ratmina, ayo Mimi Ratmina semangat.
0: Oke, siap.
1: Anggo Mama Ratmina, Teh Isa, bakapile gora waras suara Teh Isa, bakai esok pun jemur ya. Jemur, jemur badan Kak Isa. Yang durung berkeringat ada gerak mancing. Iya ya, Bang Arya ya. Ya iya lur matahari.
0: Nggih.
1: Berjemur Kak Isa, bakal pilek orang mari-mari, berjemur ya Kak Isa ya kalau pagi tuh. Heeh. Terus oh Mimi Indah, Mama Indah. Mama Indah. Adilah kayak. Mama Indah sing gerengat. Kaget biasanya jaga kak makanan ibu cukin aku orang turu-turu ibu cukin tak kaget. Emang okay. Iya ibu cukin sama orang turu-turu turu nengkok. Anggo Mama Indah Singgerengat, anggo Mama Paujan, Mama Odang, Ibu Tuti Singgeker, anggo Bunda Mary, anggo Pak Ade Kutil. Enggak usah paman. Apa kan emang?
0: Salah bunda.
1: Semua-muanya aja.
0: Soko.
1: Semua-muanya aja lah.
0: Ini Mami Mami Tata Arjun Cirebon jarene salame enggo busukina Mami.
1: Oh, Mami siapa?
0: Mami Tata Arjun Cirebon.
1: Oh, Mami Bapak Arjun Cirebon. Salam kembali. Mugi pariwara sehat kabeh wong Cirebon ya.
0: Nggih.
1: Ayo semangat semangat Rejo Prima. Nomor satu.
0: Oke.
1: Bang Arya sehat selalu. Ucapan nih.
0: Nggih, mangga silakan.
1: Kopi pahit, kopinya bubuk. Ibu Sukina pamit lagi sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur kesuwun Ibu Sukina sebagai penelpon pertama di acara Events Tour ini. Ya. Baik rekan Prima, silakan yang sudah siap ini. Siapakah yang ada di TikTok Prima juga silakan ya yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum Venstura.
2: Waalaikumsalam.
0: Venstura. Iya, wes. Ayo, Gengo, Mr. Bono, ayo no.
2: Ingat semangat selalu tadi ya.
0: Semangat selalu.
2: Semangat
0: itu ya. Nomor si Jing di.
2: Iya, luar biasa berpina dari luar. Iya. Lagu.
0: Lagu ni apa nih, Mr. Bono?
2: Apa enaknya? Enaknya pagi-pagi ni masih belum begitu siang ni enaknya. Jadi ni isap-isap tebu.
0: Waduh, isap-isap tebu.
2: Isap-isap tebu
0: enaknya.
2: Biar jatuh itu ya.
0: Ya, isap-isap tebu ya.
2: Tebu, oh.
0: Mantul pokoknya luar biasa ini.
2: Mantul apalagi biar jatuh jadi di luar.
0: Ya. Oke.
2: Katanya buat Kusubina ya, selalu semangat.
0: Semangat Kusubina. Nih,
2: pasti semangat
0: ya. Ibu Sukina.
2: Iya,
0: tenang
2: saja. Ini Kusubina. Iya.
0: Jam di mana nih stasiun?
2: Mantu, semua terpeti.
0: Waduan,
2: waduh.
0: Oh, Kang Wanta ya, jarene sik-sik mau Bu Sukina wis tekan stasiun. Stasiun Hergelis berarti. Iya, Kang mantap lewat Mister Bono ora sukses mau. Oh iya wis. Iya berarti lewat Mister Bono nek anggere lewat stasiun.
2: Iya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam Mas Joko.
2: Iya.
0: Ayo.
2: Betul Mary.
0: Amin.
2: Dari. Iya, Mimi Eti.
0: Iya, Mimi Eti, Mirat Mina.
2: Iya, Priatin.
0: Iya.
2: Ya, Mahalin, Mami udah ada waktunya.
0: Amin. Merdek.
2: Hadili, nomor ini, nomor Odang.
0: Iya, nomor Odang.
2: Nomor Net.
0: Iya,
2: nomor Rati.
0: Yang baru ini, Mr. Bono, Mami Tata Arjun, Cirebon.
2: Oh, Tata Arjun,
0: iya, Mami Tata Arjun, Cirebon.
2: Mami
0: ya.
2: Tata Arjun, Cirebon. Berarti Cirebon berarti
0: Bintang Unyu. Bintang Unyu kenal karena Nok Bintang Unyu jarene kenal.
2: Iya, berarti kalau Cirebon mah iya. Tangga berarti kenal. Tapi
0: pokoknya di Mamak Nok Bintang wah ngerti.
2: Iya. Berarti kenal dia dekat Cirebon.
0: Iya.
2: Oke, iya.
0: Iya.
2: Nang Rasin,
0: Pak Salim, gih.
2: Asep Rolan,
0: Kang Rojaya.
2: Capur.
0: Ya Capur, gih.
2: Teisan dikatakan
0: Teisan. Teh Hupat, Majalengka, gih.
2: Majalengka juga. Itu berarti bintang ujung sama Cirebon itu.
0: Iya, no bintang Cirebon.
2: Sama iya. Sondol.
0: Nggih, sondol ya.
2: Abah Omes.
0: Ah, nih Abah Omes.
2: Iya, Abah nih, Jakarta nih pun masuk sih, Bang.
0: Bapak Angga, mana Bapak Angga?
2: Aja iya.
0: Bapak Angga.
2: Bapak Angga, manggungan.
0: Manggungan.
2: Iya, manggungan Bapak Angga, Mama Nenek,
0: manggungan
2: itu
0: iya.
2: Iya. Oke, masih mau saja.
0: Oke, permisi.
2: Sondol. Oh iya. Oke, masih mau main saja semuanya.
0: Oke, semuanya. Saja, amin.
2: Oke, wait, tunggu lagunya.
0: Oke, lagunya Isep-isep Tebu.
2: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Bono. Penelepon kedua ya di menit 3.22 di jam pertama. Silakan yang sudah siap ini siapakah berikutnya? Halo, Pensura. Ya, belum ya, belum. Ditunggu nanti ini. Ya kita sapa-sapa dulu yang ada di TikTok Prima. Tadi ada Mami Tata Arjun yang dari Cirebon, juga ada Kang Wanta ya. Juga ada yang baru nih, siapakah ya? Ada dari Unyil ya, Unyil Muhammad Arsa ya. Juga dari siapa ini? Mas Joko ya, Mas Joko katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merdeka nggih Radio Prima. Tetap jaya di udara, merdeka. Ya, doanya selalu ditunggu ya, ini rekan Prima, apalagi ini sekarang sedang hari raya Bayangkara ya. Sukses selalu ya. untuk Pak Polisi ya, dan yang sedang melaksanakan di kantornya masing-masing ya. Baik, lanjut, siapakah berikutnya? Selamat siang juga untuk Bapak Bupati Indramayu, Bapak Luki Hakim, terus Bapak Camat Hurglis, Bapak Rory, selamat siang, dan juga Bapak Kuwu Hurkolot, nah selamat siang juga, juga Bapak Camat Gantar juga selamat siang, dan Bapak Kuwu Gantar juga selamat siang, ya. Baik, rekan prima, kita putarkan ada lagunya dari requestnya Ibu Sugina, ini Mr. Bono dan Mami Tata Arjun ya, yang ada di Cirebon. Baik, jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Neventura Nengkenegye.
3: Radio 95,8 FM.

0: kita masih ngomongin masalah film nih. Masih gak jauh-jauh dari Superman, ya kan? Kalau tadi, kenapa Superman pakai baju yang hurufnya S, ya kan? Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kenapa Superman takut sama matahari, Teh?
1: Ya, mungkin skincare mahal.
0: Iya, bisa belang.
2: Kapan takutnya? Hah? Aku ngomong sama saya katanya enggak takut.
3: Ini takutnya.
0: Emang kenal bang sama Superman?
2: Kenal. Tetangga.
0: Ayo Teh.
1: Enggak tahu.
0: Karena ya kalau dekat matahari esnya meleleh Teh.
1: Kalau S3 kedinginan.
0: Iya.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat,
0: cepat. Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. Langsung

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Anda di Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya di sini di acara Ventura Fans ketemu di udara. Ya, satu buah lagu tadi ada yang requestnya di TikTok ya, Megodemen dari Adang Anissa, sudah Arya putarkan barusan. Juga ada penelpon pertama tadi ada Ibu Sugina, juga ada Mr. Bono, juga ada yang request dari Cirebon. Mami Tata Arjun ya. Terima kasih Mami Tata Arjun ya, sudah bergabung di Prima di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi ya. Silakan yang belum sempat tadi ya. Kita buka lagi line teleponnya. Halo, assalamualaikum. Ya, sedang ini kayaknya ya. Oh, banyak yang masuk jadi sampai belum kedetek ini di teleponnya. Ya, ada Kang Wanta juga ini ya, ada di TikTok yang hadir terus nih Kang Wanta. Selamat siang Kang Wanta. Ya, sudah Maxi, pada Maxi nih, Maxi ya. Halo, assalamualaikum Ventura.
1: Waalaikumsalam Ventura. Ningkaneki ning terima.
0: Oh iya, siap. Pasalnya yang masuk ini kayak iya. Waduh, ada rebutan tadi.
1: Ada senggol-senggolan Kang Ada ya.
0: Ada senggol-senggolan, iya. Yang pakai seluler masuk katanya.
1: Saya pakai HP-nya yang kecil Kang Arya. Iya.

0: Pangrian.
1: Pangrian 17.
0: Buat Kang Aman blok 10.
1: Iya.
0: Sama Mbak Pipitnya juga blok 10. Buat Uyut.
1: Iya.
0: Uyut blok 11 di Kang Arya, banyak orang Kertanegara di banyak.
1: Oh, iya siapa?
0: Buat mamanya Dinda yang punya alun-alun Kertanegara, mamanya Dinda Kang Arya.
1: Nah, itu mamanya Dinda juga ada.
0: Iya. Buat orang Bugis nih, buat Nang Rasim,
1: iya.
0: Mister Bono, Mama Indah Bapak Amir, Mimi Epi, Mama Rati, Kang Sondol, yang monitor terus nih Kang Sondol Kang Arya.
1: Ayo Kang Sondol.
0: Mimi Ratmina, iya. Mama Ratmina, Teh Nani sama Kang Paninya, sehat selalu Kang Pani.
1: Yo,
0: buat Ibu Supinah yang lagi bungkus-bungkus, buat palebennya juga Mama Billy, Mama Aldin, Mimi Samina, Mama Titan, selamat datang ke Our Girls lagi nih, Mama Titan.
1: Ayo,
0: buat Takur, Kang Ipeng, Mama Nenen,
1: yeah.
0: Buat Bintang Unyu-Unyu, Kang Wanta, ya Pamungkas, buat Bunda Mary, buat Bunda Yuniasari juga, Mama Meni, dan sepertinya buat Kang Arya yang lagi juga. Assalamualaikum, Merdeka.
1: Merdeka, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Pak Salim yang sudah bergabung di menit ke-54 rekan Prima. Halo, assalamualaikum. Benstura.
2: Mungkin iki ning Prima FM.
1: Bisa masuk ini.
2: Radio radionya nomor 1.
1: Iya, benar. Aduh, ya deh.
2: Gimana?
1: Alhamdulillah.
2: Arya.
1: Sehat. Sehat walafiat.
2: Alhamdulillah.
1: Di stag di mana ini? Ayo.
2: Di rumah.
1: Oh, di rumah ya.
2: Di mana cuaca di sana panas?
1: Panas setar di sini. Sangat
2: sama panas.
1: Oh iya, sangat-sangat pokoknya di sini.
2: Ya. Ini baru kedengaran lagi Bang Arya.
1: Oh iya ya, gantian sih.
2: Kemarin Petayu ya.
1: Petayu terus Bang Andri. Betul sih.
2: Ini acara lagunya dangdut Pantura.
1: Tarling ya.
2: Campur.
1: Tarling aja, eh? Tarling Pantura.
2: Tarling Pantura.
1: Iya.
2: Saya minta itu aja Jalak Putih.
1: Oke, Jalak Putih. Iya.
2: Bang barusan siapa?
1: Pak Salim juga.
2: Pak Salimnya. Salam buat Pak Salim. Yeah. Salam dulu buat Aki Meta.
1: Iya. Yeah.
2: Maja Supriyati, Mama Aldin, Kang yeah. Sadul.
1: Iya.
2: Yeah. Ibu Abet, Ibu Tuti, Nang Wartim. Bapak Angga, yeah. Marian Tingting. Kang Ardi, Miratmina, Mama Ratmina. Mama Paujan, Mama Pebi.
1: Iya.
2: Yeah. Bang Otoy.
1: Iya. Yeah.
2: Mama Pamungkas, Ayah Pamungkas, Mister Bono,
1: Mister Bono,
2: Kang Erwin, mohon Kang Irfan,
1: yeah.
2: Mama Endang, Mama Mimi Atun, yeah. Mama Yuni, Nok Bintang, Unyu Unyu, Karo Anonosnya,
1: yeah.
2: Teh Ica, Papa Najwa, Pak Haji Herman, Mama Indah, Pak Among, Kang Hendrik, Kang Sukara, Pak Ajas, Asmara, Umi Laila.
1: Yeah.
2: Mas Arianto, Singkangkang Dewek.
1: Ya.
2: Oh, Kang Ipeng, Kang Pancawala, Kang Eges, Mama Isha, Ibu Warti, Mama Odang.
1: Yo.
2: Oh, Bunda Met, Kang Oka, Kang Cipto,
1: yeah. Ratisu,
2: Cahpur,
1: Cahpur,
2: Mama Rapi,
1: Mama
2: Burini,
1: yeah.
2: Mama Pangki, Nok Janet. Mama Erni, Kang Warsai, Kang Dasmo, Seleng Trisha,
1: yeah.
2: Kang Rojaya,
1: Kang Rojaya,
2: Bunda, Bunda, Bunda Yuniasari,
1: oke,
2: okay. Ini Cimedang ya,
1: yeah.
2: Mau kalau pokoknya buat semuanya aja,

0: Iya.
1: Oh, kata Upet. Spesial okay. Buat Bang Arya yang lagi mancing tugas.
0: Oke, siap.
1: Mudah-mudahan ya kalahnya.
0: Amin, amin.
1: Makasih Kang Arya.
0: Oke, ya
1: punya.
0: Siap.
1: Ya. Tuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yuk lanjut. Halo, assalamualaikum. Ventura. Ventura.
2: Halo.
0: Ya, halo juga.
2: Tak dulu, gedean,
0: oh, iya.
2: Gedean kecilin dulu ya.
0: Kecilin
2: dari
0: ya.
2: Lain B.
0: Ya.
2: Dua.
0: Kencengan itu masih.
2: Kencengan iya. Ya maklum berdiri baru sih.
0: Aduh ya. Sudah
2: Pak, aman, ini aman dulu, pesan lagu dulu nih.
0: Oh iya siap, lagu nih apa nih?
2: Lagunya Cirebonan Bebas ya, Cirebonan.
0: Cirebonan ya, betul, panturaan ya. Tardingan.
2: Lagunya pengen lagu lamanya deh.
0: Oh iya, lagu nih apa nih?
2: Lagunya Kelambi Teles.
0: Aduh, Kelambi Teles, ya panas ya, harus kering ya.
2: Iya, kena keringat. Oh. Jadi gitu.
0: Iya,
2: pasalnya karena keringat bukan kehujanan.
0: Oh iya, ya siap, aduh.
2: Lagunya aku pilih nih buat tadi yang masuk siapa tadi?
0: Ada Abadi Kutil di Parigi Subang ya.
2: Oh, orang Parigi?
0: Gih, Subang.
2: Oke, salam buat orang Parigi ya. Juga buat siapa lagi lagunya aku pilih juga nih buat.
0: Iya.
2: Mama Indah.
0: Iya, Mama Indah.
2: Terus buat Mama Epi.
0: Mama Epi.
2: Dan tak lupa juga aku buat Mimi Ramina.
0: Iya, Mimi Ramina. Mimi Ratmina kali.
2: Ratmina. Ini mamiku ngambek. Rosmina, Ratmina.
0: Aisyah.
2: Juga buat Pak Salim juga yang selamat siang aja.
0: Iya Pak Salim.
2: Terus buat Solo BBR juga selamat siang.
0: Ya.
2: Dan yang suka banget dengan lagu Kambi Teles.
0: Iya.
2: Buat Mister Bononya juga.
0: Mister Bono. Iya.
2: Kemudian buat Kang Rian juga selamat Rian. Siang.
0: Iya Kang Rian selamat siang.
2: Terus aku bis lagi lagunya dibagi-bagi aja ya biar rata ini dibagi, buat bagi. Yang jauh di sana nih orang Sumedang.
0: Orang Sumedang.
2: Bunda Yuniasari ya, selamat Yuniasari. Siang aja.
0: Iya, siang.
2: Dan yang jauh lagi di sana orang apa tuh wetan sana?
0: Cirebon tadi ada Mami Tata.
2: Teman cendol-cendol itu cendol apa namanya?
0: Oh, Banjarnegara. Itu Banjarnegara. Itu ada Mama Bunda.
2: Iya, Mama Emma.
0: Mama Emma ya, Banjarnegara.
2: Oke. Okay. Dan juga demikian buat Kang Wantanya juga ya.
0: Wanta.
2: Kemudian
0: ya.
2: Buat yang punya mie ayam juga nih.
0: Iya, Ibu Tuti.
2: Buat
0: ya.
2: Bunda.
0: Siapa? Halo, siapa ini?
2: Mama Tuti sampai bingung.
0: Ibu Tuti, betul dari tadi Ibu Tuti.
2: Bingung karena mamiku ini di sebelah.
0: Ayo.
2: Selalu bercop-cop aja walaupun enggak jelas juga. Oh. Ah, buat Bunda Mary nih, Bu Hajah Mary nih di Subang sana juga nih selamat siang aja.
0: Hadir.
2: Dan siapa lagi? Kang hadir. Kumis ya. Mudah-mudahan dengar nih Kang Kumis.
0: Nah,
2: Kang sama Kumis. Mimi Ipnya juga selamat siang.
0: Oke, siap.
2: Dan buat siapa lagi?
0: Ya, siapa lagi?
2: Udah buat semuanya aja deh.
0: Buat semuanya saja.
2: Sorry aja yang agak senggol nih ya. Okay. Bukan aku pilih-pilih tapi memang belum hafal juga sih. Oh. Yang lain-lainnya juga nih.
0: Belum hafal.
2: Udah banget kecewa aja.
0: Oh, siap. Kader. Iya. Oke.
2: Okay. Udah super spesialnya buat
0: yeah.
2: Mameku juga nih yang lagi ada di sampingku ya.
0: Yeah.
2: Dan spesialnya buat yang lagi tugas saja.
0: Terima kasih.
2: Yang pasti yeah. Aku tunggu lagunya.
0: Oh, siap.
2: Oke. Okay?
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya rekan rumah. Kita lanjut ya, masuk di jam yang ketiga di acara Ventura Ningke Nigie.

0: kebetulan nih banyak anak-anak nih di sini nih.
1: Anak bebek.
0: Ya kan? Anak bebek. Iya, iya, iya, iya. Nah, Mama Mermaid punya tebakan nih buat anak-anak semuanya.
1: Kayaknya Mama Dede. Boleh, boleh, boleh, boleh. Tebakan, tebakan, tebakan.
2: Tebakan apa, tebakan apa?
0: Nih ya, bebek, bebek apa yang jalannya gak bisa lurus? Ayo.
2: Bebek, apa ya, bebek habis jatuh?
3: Bebek ini bebek stres. Bebek, bebek, bebek sakit.
0: Beko. Oh, beko. Ih juga ya, beko. Bebek beko. Apa Asna?
2: Apa ya? Asna ayo, Asna.
0: Ayo.
3: Bebek kuyang. Kuyangan.
2: Bebek mabuk ya.
0: Aduh, coba Im, bebek apa Im?
1: Bebeknya Pak RT kali.
0: Bebeknya Pak RT. Oh iya, ngomongin Pak RT kemana ya? Emang Pak RT tuh suka tidur. Yaudah kita bangunin dulu nih. Yuk kita ramai-ramai ke Pak RT yuk. Halo Pak RT, tidur mulu.
4: Ini pada kebiasaan kalau tidur dicariin, kalau bangun aja dicuekin. Aduh.
0: Emang kan derita lo Pak RT.
4: Emang ada apa sih
0: nih? Ini kita lagi main tebak-tebakan nih Pak RT. Bebek, bebek apa yang jalannya gak bisa lurus? Jawabannya banyak. Nah kalau Pak RT kan kak agak aneh nih orangnya nih. Bebek apa teh?
4: Ya itu mah gampang. Bebek sing miring wae. Bebek dikunci setang.
2: Bisa.
1: Ini konteksnya bebek hewan apa bebek apa ini Pak RT nih?
4: Bebek kaki empat.
1: Oh, motor bebek berarti itu namanya.
4: Bebek gigi empat.
0: Bebek gigi empat. Bebek gigi empat. Emang ada Pak RT bebek gigi empat?
4: Bebeknya Pak RT giginya empat.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Siliwangi kilometer 2. Arya di sini, tentunya di acara Niveltura, fans ketemu di udara. Wah, ya lagunya asik nih dari requestnya Bapak Angga, Club Beatles ya. Club Beatles ya, dijemur ya Bapak Angga, mumpung panas ini. Oke, rekan Viva, kembali lagi di hari di jam yang kedua. Tak terasa juga ya, sudah masuk di jam yang kedua, 40 menit rekan Viva. Dalam rangka HUT ke-80 Bayangkara, pimpinan redaksi lognews.co.id dan Radio Prima 95,8 FM Indramayu sampaikan apresiasi dan harapan untuk Polri. Peringatan hari ulang tahun ke-80 Bayangkara yang jatuh pada hari ini, Rabu 1 Juli 2026, menjadi momentum untuk mengapresiasi pengabdian Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Yuk, kita buka lagi, silahkan yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Waduh, hilang lagi nih. Ya, waduh. Peringatan HUT ke-80 Bayangkara tahun ini juga menjadi kesempatan bagi berbagai kalangan untuk menyampaikan apresiasi sekaligus harapan agar Polri semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan pendekatan yang humanis, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan. Momentum memperkuat kepercayaan publik. Pimpinan redaksi lognews.co.id dan Radio Prima FM 95,8 Indramayu Umar Sahid turut menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-80 Bayangkara. Dan menurutnya peringatan ini merupakan momentum penting untuk terus memperkuat sinergi antara Polri, media, dan masyarakat dalam menciptakan situasi yang aman, damai, serta kondusif. Oke, kita buka lagi, silakan yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum, Pensura.
1: Ning Prima FM. Yang pasti di Prima FM.
0: Iya. Kang Del PC2, aduh.
1: Halo, Bang Arya.
0: Oh, jadi ini Mas Bali, Ustun Bali, apa Primen? Ayo, banyak Bang. Okay. Ya durung Bali, jadi arep Bali, durung Bali.
1: Ya masih di Bali sementara.
0: Hah? Masih Bali? Bali.
1: Bali, Bali.
0: Oh, di Bali.
1: Ya wis Bali, wis Bali.
0: Ya wis Bali. Itu lho maksudnya.
1: Wis Bali nek menang nang Bali.
0: Nah, wis Bali, wis Bali ku wis mule maksudnya.
1: Nah aku paham.
0: Oh iya
1: paham. Sing ora mudeng kan Bali kok di Bali ini kan.
0: Bali ngertan, Bali ngalor, Bali ngidul. Nah, bahasanya kan
1: Bali ya, Bali ngalor.
0: Itu Bali ini Bali, Bali ngetan apa ngalor apa ngidul?
1: Bali nang umah nang ngapung Bali.
0: Nah iya berarti wis Bali ngetan, Bali ngalor, banjur Bali ngidul.
1: Ya pula Bali tok sing
0: oke. Pula Bali tok. Iya salam ke Bali ke Pak Suryanto. Nek lewat.
1: Iya iya iya. Aku ora. Ora
0: tahu. Oh iya.
1: Ketemu karo de.
0: Ora ketemu ya wes.
1: Iya jarang-jarang ketemu.
0: Ngawi ya, ngawi ya.
1: Iya mungkin ngawi.
0: Nge, pokoknya ngetan pokoknya ya, Suyanto.
1: Lagunya apa ya?
0: Lagunya apa sampean?
1: Enggak, sing-sing arep sebuse dhisik.
0: Request apa lagunya sampean bailah dhisik apa lagune?
1: Ya, kita pengene ngadu lanang.
0: Ngadu.
1: Ngadu lanang.
0: Oh, ngadu ya.
1: Ono apa?
0: Ngadu, ngadu ya. Tadi lho, tak dolati ngadu lanang.
1: Ono rek.
0: Nah dulu.
1: Ngadu lanang.
0: Anak.
1: Eneng.
0: Eneng. Ngadu wadon ngadu lanang ya.
1: Iya ngadu lanang.
0: Ngadu lanang bae ya.
1: Iya sing bae.
0: Oh iya wes siap.
1: Kirim saya.
0: Ya. Monggo.
1: Yo iki capur iki.
0: Wah, capur iki. Kan iki pe capur.
1: Apa ini?
0: Capur durung mlebu.
1: Nanti saya capur iki.
0: Capur kayaknya sih ning omah kayaknya tapi durung mlebu biasanya kok rebutan sih, rebutan isi kan.
1: Iya. Gede,
0: radio ini
1: gede. Kenapa
0: kok ngomong gede iki? Wong mlebu radio bae. Mlebu radio ora sedeng ya. Wah, iya wong mlebu radio ora sedeng.
1: Campur ya.
0: Nggih. Yeah.
1: Bang tak salin. Mister Bono.
0: Mister Bono. Ya,
1: Mister Bono. Nang terus apa sing nang apa sih? Nang sing nang opo e? Sumedang, sopo iki Sumedang?
0: Sumedang Bunda Yuniasari Mama Meni. Kayak ana maneh ki sing anyar. Mami Tata Arjun Cirebon.
1: Oh, Mami Bapak Arjun.
0: Mami Tata Arjun. Wong Cirebon
1: ya. Nang Mimirat Minah ya.
0: Mimirat Minah.
1: Iya, aku sih lagi ngompe.
0: Eh, nang endi?
1: Lagi ngompe.
0: Wah, orang ngejak-ngejak oh.
1: Yo, aku terus berenang nang gone jeng tuti mau.
0: Aduh, yo wis. Jarene ape mampir, ora mampir-mampir.
1: Iya, engko. Ape aku metu neng.
0: Iya, cari apa? Gawok ke kopi, bau cari ni mana?
1: Ayo, pisip pesen lagi sih, nang jentuti, jeng kirim no di sini.
0: Tutup, jentuti tutup.
1: No tutup. Tutup. Iya. Kau nang jentuti, suka tiang jeng. Nang rasin. Di merah mina, Mister Sondol. Hmm. Oh, saya ngulang wakisut
0: ya. Wakisut.
1: Iya. Sopo ne? Oh, mimi siapa ya? Jeng sing sing haji ki siapa sing jenenge?
0: Mimi Haji Supriyatin.
1: Ah, iya. Bu Haji Supriyatin.
0: Banjarnegara Mama Emma. Bunda Emma.
1: Banjarnegara.
0: Iya, Banjarnegara.
1: Si nang nang TikTok apa?
0: Iya kan pengin mlebu kene ana orang telepon prima.
1: Oh iya, nang TikTok mungkin ya.
0: Iya nang kene juga ono nang telepon BA.
1: Oh iya iya. Coba siang jeng.
0: Heeh.
1: Golang kowe sapa jenenge sing sok anu ka? Apa sing nyanyi ari karpen sapa sing sing bekerja ti?
0: Saya bekerja ti.
1: Pemalinda, siapa sih? Laline.
0: Mekarjati itu ada Mama Aldin.
1: Nah, iku jenengnya Mama Aldin ya.
0: Oh, Mama Aldin, ayo Mama Aldin.
1: Mama Aldin, iya. Ya pokoknya nggo kafe bae lah sing do monitor ngono.
0: Ya siap.
1: Apa mau lagune?
0: Lagune ngadu lanang.
1: Iya bener.
0: Aduh.
1: Aja ngadu cewek. Ngadu lanang wis pendinge.
0: Ana meneh ki ngadu wadon.
1: Sopo?
0: Dudule ana meneh sing ngadu.
1: Oh, ana meneh. Oga aku wong ngadu lanang wae.
0: Ngadu nasib ana.
1: Ngadu lanang wae ya.
0: Ya, siap.
1: Iya. Salam gua kafe racing level konten.
0: Oke, siap.
1: Special gua sing di nyambut gawe.
0: Yo, iya, siap.
1: Wapil khusus.
0: Ya.
1: Gunang Sanwam.
0: Nongsan.
1: Gunang Sanwa, Sanma apa? Iya.
0: Ucapane go dalam rangka hari ulang tahun HUT Bhayangkara, bagaimana ini Balsiteru?
1: Sing pasti menjaga kondisi seperti supaya aman lah seperti Jakarta.
0: Ya.
1: Ojo no maling, ojo no sing garong. Iku tugas polisi.
0: Iya, betul.
1: Dari saya kue ya.
0: Ya. Oke, siap.
1: Ya, kesuwun.
0: Nggih.
1: Tak tunggu ni.
0: Ya.
1: Ngadulanange.
0: Ngadulanang.
1: Eh, spesial.
0: Iya.
1: Guna kaca kue sing ono nang kene.
0: Ya.
1: Anak kang masa muda.
0: Ya.
1: Matur suwun.
0: Monggo.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalpa Sedu ya sing sudah hadir. Halo, assalamualaikum.
2: Kamu dibantai ini kini konon ya.
0: Halo, Pensura. Pensura.
2: Halo,
0: Pensura.
2: Pensura. Ning kene iki ning Prima FM.
0: Oke, ya ini baru bisa masuk ini Mimi Ratna.
2: Iya, baru bisa masuk sih Kang Arya.
0: Iya, makane kan gue telepon sing kae kalah.
2: Masih mending telepon kan ya? Jadul.
0: Ya wes. Ya kadang-kadang angge ya kalau itu pakai telepon itu kadang-kadang ya tapi pakai ini enggak apa-apa sih.
2: Iya, kayak gue ya nang Rastim karo Kang Salim ya lancar bae ya.
0: Iya. Mas Salim tadi mika telepon pakai telepon seluler.
2: Tadi.
0: Iya. Ya wis monggo silakan lanjut.
2: Penyel lagu ah ngarnya.
0: Siap lagune apa?
2: 5 tahun.
0: Aduh, 5 tahun suwi nemen kok. Aduh.
2: Wisane wis 5 tahun sih.
0: Wisane wis 5 tahun yo ya. 5 tahun pisahan. Ya, yo. Salame.
2: Oh, salam.
0: Nggih.
2: Tadi yang baru turun siapa?
0: Dalpa Sedu. Aiya.
2: Ya wis nggo tanggal Pasejo. Karo Teh Isa sing ndek sayang.
0: Iya. Siapa meneh?
2: Ibu Sukina, Mimi Samina.
0: Ya.
2: Nang Rastim, Pak Salim. Mama Tuti, Mama Indah,
0: ya.
2: Mama Ratmina, Non Ara, Mama Odang, Anggo Kang Arya, Kang Den, Anggo Mister Bono, Mbak Akliwat, Bung Ambok, Kang Arya.
0: Napa?
2: Mister.
0: Ayo, Mister.
2: Udah segitu aja ya, Kang Arya.
0: Oke, siap.
2: Semuanya aja lah yang

0: Sing Prima FM.
1: Priben ki critane wis ketinggalan sepur terus ya, waduh saiki yen wis
0: akhir area.
1: Wah, sana pirang-pirang wis.
0: Asale terus narasi terus biasa.
1: Oh.
0: Jalan-jalan.
1: Waduh.
0: Di kecamatan.
1: Ya Allah.
0: Kecamatan Ancotan dikelilingi.
1: Oh, berarti Queen ya, apa dalam rangka apa iki?
0: Jadi jauh jauh tekak ke dalam jong.
1: Oh, waduh, sanjok wis.
0: Terus kecamatan Balikmaning Bala Desa.
1: Kecamatan Anjatan apa Prim?
0: Anjatan. Bukan tani menjene Anjatan.
1: Iya wis. Oh, berarti lewatin
0: Anjatan.
1: Lewatin Kang Wanta ya.
0: Kang Wanta.
1: Iya, lewatin.
0: Oh, ada kopi ya.
1: Oh, Kang Wanta kan
0: mono, Kang.
1: Lah kan lewate Cilanda ke pembeli.
0: Beli.
1: Lulululululululu. Lah lewate mendi? Nah,
0: Kang Wanta mah di
1: Salam Dharma lewat Salam Dharma.
0: Iya.
1: Oh, lewat Salam Dharma. Pintu.
0: Kang Wanta, Bang. Mau lewat Ngajatan, Bang.
1: Ngajatan. Ya wis siap ke bare kan lagune
0: rang. Ini rupanya jaluk apa 5 tahun kelawasan.
1: Iya, lamang tahun. Kira nama
0: kayak. Kelawasan 3 tahun bae nang.
1: 3 tahun. Ini ada mana nggih 3 tahun.
0: Iya, daripada 5 tahun pegel.
1: Aduh, iya wisan. Siap. Tak kira 3
0: tahun bae ta.
1: Tak kira lagune sing dudle ana Anjatan nih kan ana ge seneng ngene ke. Adalah ana lagune Anjatan nang ngene. Dudle iya ana ana lagu ana
0: Anjatan.
1: Randa ayu Anjatan judule.
0: Randa Anjatan.
1: Iya.
0: Mi. Oh, dol. Ana Randa Anjatan dol. Ayo ba dol. Pon dol. Kak Salim. Pokoknya
1: kalau kalau kalau kalau
0: muncul ya. Wes mau. Tuh kalau jalur kerandaan jatan
1: namun lalu. Iya.
0: Mau jadi bono, kalau jalur kerandaan jatan. Jadi bono mah durung ya. Durung muncul.
1: Jadi bono wes mau mau, baris busukin lah.
0: Wah, dah ulu luan pada temen ya. Dan, ya wes kang,
1: apa kang?
0: Kang, ini semak-semak kemarin kan ada anjatannya. Sebab 3 tahun daripada 5 tahun.
1: Oke, okay, siap. Oh, siap.
0: 3 tahun bae, Mi.
1: 3 tahun maning, ya wis.
0: 3 tahun.
1: Ya.
0: Angwe merat mena.
1: Oke.
0: Okay. Mama Rati.
1: Hmm.
0: Pak, ngetah perbaikan. Pedi Bono ya, Kang.
1: Hmm. Nang di, oh. Pedi
0: Bono dengan randa anjatan. Kata tulang tulis gue, Pak.
1: Randa ayu anjatan.
0: Mana dulu dengan jatah?
1: Aduh,
0: di,
1: iya.
0: Di Bono, Impesti, Ibu Tuti, Dada Isha, Sang Ibu yang Mama Saka, Sang Go, Dada Isha, Rang Dasmo, Sang Go, Rang Rejaya, Sang Go, Rang Salim,
1: iya.
0: Terus, Mimi Nani, Mama Titan, mah. Oleh-oleh aja, tepentok, mah, disisai, mah.
1: Iya, ngutin lo minggu ya.
0: Mama Titan nih, jawa anjaran, tau tekan Bogor. Nah, jadi, anu dirawat agak diingat nanti Deddy Bono aja. Deddy Bono mah kone di toko sama.
1: Ya orang lah, maksudnya ini.
0: Apa, Kang? Ada beri ke Deddy Bono, Kang.
1: Iya, wes, ya, suara. Orang. Cok, orang melu.
0: Iya, Deddy Bono mah kone di sungguh iku sangat kah sampai ya tema sama Indah
1: iya
0: mau tanggo sama Ojang terus tanggo Bunda Mary
1: Bunda Mary ya
0: terus tanggo Bang Wanta anak beli Bang
1: ayo Mang
0: terus tanggo Ibu Tuti ayo Bu Mama Titan Bu terus tanggo mana kakak Neta Mama Meni,
1: yeah.
0: Mama Alvin, Mama Billy,
1: yeah.
0: Bucukina, ribatan makanan Kang.
1: Ya.
0: Yeah. Eh, anggo Mama Titan, ribatan itu makanan.
1: Mm-hmm.
0: Jalan-jalan yeah, Kalimantan.

0: Wah, ya ada nemen kok.
1: Oh ya, sekali-kali kang aja nih. Jakarta bae.
0: Oh iya weh, siap.
1: Jalan-jalan yang Kalimantan. Mangkat balik oleh Jabur. Harbalik kunu kang. Harbalik oleh Jaburan.
0: Iya.
1: Harbolan yang Mama Titang.
0: Iya.
1: Buka teri oleh-oleh Keduman.
0: Iya.
1: Kok Mr. Bono Pak Jaluk juara kentokan
0: Jaburan, no Jaburan.
1: Sekarang jaluk kentokan jadi Bono.
0: Oke, terima kasih. Ya wes beres pokoknya mah telung tahun apa ada selong tahun. Mama
1: Sofian ini nok desi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Nang Rastim di menit ke-59 tekan prima. Ya, selamat hut ke-80 Bayangkara tahun 2026. Semoga Polri senantiasa menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang profesional, humanis, serta semakin dapat dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia. Pimpinan redaksi lognews.co.id dan Radio Prima 95,8 FM, Indramayu, Umar Said. Baik rekan Prima, kita dengarkan lagu yang sudah dia persiapkan. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara nih Ventura Neng Kenegie.

0: Nggak ketemu sama RT, RT sehat?
1: Sehat, ya ketemu-ketemu aja.
0: Kebetulan ada Disney nih, penyiar MP3.
1: Yuhu. Yuhu, udah kayak kepiting ya. Kepiting yuhu.
2: Kepiting yuyu.
0: Kepiting yuyu, teh, teh. Aduh ampun. RT ini Dis, raja tebak-tebakan Dis.
2: Oh iya, Bu.
0: Iya. Ayo, ayo teh, ayo teh. Ya,
1: kalau nggak bisa nebak, kejeblos.
0: Ayo teh, tebak-tebakan teh.
1: Emang gak makan dulu?
0: Gak usah lah, udah kenyang. Sekarang kan zamannya puasa ya, Dis.
2: Iya.
1: Pas banget nih. Nah. Kenapa? Ini kan ada dari zaman dulu tuh dinosaurus gede banget tuh.
0: Iya iya betul betul.
1: Tapi bisa mati tuh. Kenapa dinosaurus punah? Tahu nggak?
0: Kenapa dinosaurus punah? Karena adanya letusan gunung berapi dan tabrakan meteor nih. Kalau di siapa?
2: Karena emang udah zamannya udah berubah.
0: Bisa.
1: Itu mah katanya. Bukan yang benar itu.
0: Yang benar apa?
1: Yang benar tuh karena dinosaurus nggak ada yang puasa.
0: Maksudnya gimana teh? Dinosaurus gak ada yang puasa? Emang RT waktu itu udah pernah hidup di zamannya?
1: Itu gunung kan gede banget. Gunung gede banget, ikan banyak banget. Laut juga ikannya banyak. Nah dinosaurusnya gede banget tuh. Wah satu gunung itu bisa semalaman. Abis. Ya orang gak nanam, cuman ikut makan ya abis. Coba ada yang puasa. Ah begitu aja kok repot.
0: Nyambung gak Dis?
2: Iya iyain aja.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Di Jalan Siliwangi kilometer 2 area di sini di acara Fans Tura, fans ketemu di udara. Baik, lanjut kembali lagi, silakan yang sudah siap-siap ini untuk masuk ya di 0853 2189 9582. Nah, ketika Anda flu bingung, pilek juga bingung, sakit kepala bingung, nah apa itu obatnya? Minum Ultra Flu ya, biar nggak bingung ya. Bukti nyata kalau flu yang pasti minum Ultra Flu. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek. Toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ya, sudah ada masuk lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura.
1: Ning kene iki, ning Prima FM.
0: Oh iya, siap. Ayo, lagunya apa?
1: Kurang lebih cukup setahun baik, Kang.
0: Setahun baik ya, wes. Setahun kan nemen gini 5 tahun. Aduh, akan nemen ke setahun.
1: Kita mah setahun baik.
0: Setahun baik ya.
1: Anak setahun baik.
0: Ya, jadi gulatin disit ya, setahun baik ya.
1: Salam, we.
0: Iya.
1: Buat ibuku sayang, Ibu Sukina. Terus buat Bapak Salim.
0: Pak Salim.
1: Buat Mr. Bono. Buat Capur.
0: Capur.
1: Buat Kang Rian.
0: Kang Rian, ya.
1: Buat Kang Agus Suryana. Buat Kang Ibeng. Buat Kang Eges.
0: Kang Eges.
1: Buat Mimi Epi sayang.
0: Mimi Epi.
1: Buat Mama Rati.
0: Mama Rati.
1: Buat Mama Alin.
0: Ya.
1: Buat Ibu Billy.
0: Ibu Billy.
1: Mama Ratmina. Mimi Ratmina.
0: Ya.
1: Mimi Samina. Mama Indah.
0: Mama Anda.
1: Pakai
0: HKB ya. Ya, HKB aneh. Ada yang baru, ada Mamira, Mami Tata Arjun dari Cirebon.
1: Iya, salam kenal Mami Tata Arjun dari Cirebon. Buat Bunda Mary.
0: Ya.
1: Buat Bunda Yunia Sarinya juga. Buat Mama Emma. Buat Mama Meni.
0: Ya.
1: Buat Mama Odang sayang. Buat Momara.
0: Iya.
1: Mama Pauzan.
0: Mama Pauzan.
1: Iya ya. Buat siapa lagi ya? Udah buat semuanya aja.
0: Mama Tita belum. Mama Tita
1: iya, ada Mama Alin ketinggalan.
0: Mama Tita udah belum, Mama Tita tadi.
1: Iya, Mama Tita, Ibu Tuti, tuh ya kalau inget-inget kabe.
0: Mama Tita, sudah nyampe katanya.
1: Buat Mama Tita, buat Ibu Tuti sayang.
0: Iya.
1: Lagu Nek.
0: Cukup.
1: Aduh kakang.
0: Setahun baik.
1: Cukup setahun baik. Iya. Iya.
0: Siap, lagu Nek.
1: Iya, buat spesialnya buat Kang Arya yang lagi tugas ya.
0: Inggris, matur suwun.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Panjang umur, banyak rezeki, sing dimudahkan segala urusannya. Amin, amin. Ya robbal alamin. Ucapannya Kang.
0: Iya, mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Teh Isa yang ana di rumah ya. Di Cadas Ngampar maksudnya dengan Prima ya. 24 menit ya dari pukul 13 rekan Prima lanjut ya. Dan Arya sampai pukul 14 saja ya, rekan Prima. Ayo lanjut silakan. Ya, ketika Anda bingung ya mencari obat flu. Nah, kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar enggak bingung. Bukti nyata kalau flu yang mesti minum Ultra Flu, sakit flu-nya jadi bingung langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera minum Ultra Flu. Ultra Flu obat flu untuk komposisi lengkap ya. Dengan komposisi sakit kepala, ya, demam, badan penggal-penggal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek, toko obat berizin seluruh Indonesia. Ultra Flu, produksi PT Hanson Pharma. Oke, lanjut, silahkan yang sudah siap-siap bergabung. Halo. Ya, aduh, sebentar. Ya, kita buka lagi ya untuk rekan Prima di hari ini, Rabu 1 Juli 2026. Nah, untuk cuaca hari ini, apakah di panas juga di sana? Halo, assalamualaikum. Pensura. Pensura.
2: Pensura ninja negi.
0: Oke. Iya, betul sekali.
2: Aduh. Kosong.
0: Gimana di sana, panas enggak itu, Bunda Mary?
2: Panas
0: pol, berarti sini aja sudah UV sangat tinggi berarti ya.
2: Yang tahu nih sekarang berapa derajat?
0: Iya, udah UV sini berarti udah 35 non itu. Kalau nggak salah maksudnya, kita cek dulu nanti ya. Ya, silahkan Bunda Mary.
2: Mau ini requestnya lagu lawas Natu Batin.
0: Natu Batin ya.
2: Salamnya buat Kang Rasim.
0: Iya.
2: Buat Mimi Epi, Mimi Ratmina, Ibu Tukina,
0: iya,
2: Ibu Tapina, Mama Ratmina, Mama Fojan, Teh Isa,
0: iya,
2: Mama Rina, sama Jeng Leha, Bapak Lepe, Kang Wanta, Bapak Salim, Kang Lian Ting Ting, Kak Pur, Mama Aldin, Pintang Unyu-Unyu, Mimi Ajira itu apa tuh?
0: Supriyatin.
2: Lupa lagi, ya. Mimi Ajira Supriyatin.
0: Yeah.
2: Terus Pak Debono, Bunda Yunia Sari.
0: Yeah.
2: Terus itu siapa? Mama Meni.
0: Mama Meni, ya.
2: Yeah. Satu laginya siapa, Bang?
0: Yang di mana?
2: Teh Upet.
0: Yang
2: dari Majalengka.
0: Oh ya, Teh Upet.
2: Terus sama Bapak Talim Buda ya, Kang Sondol. Terus sama Mama Lina, Mama Nenen, Mama Titan. Sudahlah, udah kita susun semuanya aja.
0: Siapa deh?
2: Siapa sih ya?
0: Gitu.
2: Yang lagi tugas.
0: Yep. Siap, Ma.
2: Biar panas di luar, di dalam tetap dingin. Adem.
0: Ya, dia ada anginnya di sini, ya, ada angin.
2: Pokoknya kalau enggak pakai AC kayaknya kayak mandi itu batasnya.
0: Wah, iya, kalau enggak pakai sini ya waduh ya.
2: Iya.
0: Bisa kayak di open nanti.
2: Open nanti keluar mateng.
0: Ah, iya, makanya.
2: Ya udah, makasih waktunya, Bang.
0: Oh, siap.
2: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bunda Mary yang ada di Pegaden. Ya, lanjut silahkan rekan Prima di jam yang ketiga ini ya. Ya sudah jam ini juga ya, cepat juga ya, sudah 13.30 ya pasnya, Pak. Apa enggak? Oh, 12. Iya, 13. Hampir 13.30 rekan Prima. Wah, ya ini jadi untuk rekan Prima jangan lupa untuk selalu menyediakan air minum ya, air minum. Usahakan 2 liter setiap hari karena kondisinya seperti ini ya, supaya tidak terhindar dari dehidrasi ya. Ini Arya juga bawa ini ya, walaupun siaran tetap minum, walaupun di dalam ruangan seperti ini harus minum tetap ya. Karena itu untuk keseimbangan tubuh kita. Karena dalam tubuh kita kurang hampir semuanya itu ada airnya semua ya rekan Prima. Oke, lanjut silakan Ditunggu di 0853-2189-9582. Untuk cuaca hari ini ya, di wilayah Haurkolot, Haurglis, Sukajati, Wanakaya, Tukarang Tumaritis, Kertanegara, Cipancu, Mekarjati, Sidadadi, dan Sumber Mulia, suhu antara 24 sampai 32. Bisa malam bisa 33 derajat Celcius ya, sekarang rekan terima cerah ya. Dan besok berawan, suhu antara 22 sampai 32 derajat Celcius, dan Jumatnya masih berawan dengan Bima. Suhu masih di angka 22 sampai 33 derajat Celcius. Oke, lanjut siapakah berikutnya ini? Kita tunggu lagi di 0853-2189-9582 ya. Momentum memperkuat kepercayaan publik ya untuk hari ulang tahun Bhayangkara yang ke-80 ini. Ya, halo, assalamualaikum. Ya. Ya, silakan yang tadi belum sempat bergabung, kita buka lagi line teleponnya. Halo. Satu penelpon lagi ya, rekan Dima, untuk menuju ke pukul 15.14. Halo, assalamualaikum, Pensura.
3: Waalaikumsalam, Kang Arya.
0: Benstura.
3: Benstura, Ningke, Niki, Ning Prima FM.
0: Mai. Sudah selesai. Ning
3: Prima FM, Kang Arya.
0: Sudah selesai gosoknya. belum selesai.
3: Iya, baru beres nyuci kan Arya.
0: Iya, langsung kering ya, otomatis.
3: Cuacanya cetar.
0: Iya, cetar membahana ya.
3: Iya. Jadi tadi tuh Kang Arya lagi bacain berita ya.
0: Iya, ngutip-ngutip iya, dari Lok News itu kan tentang HUT Bhayangkara. Ya, hari ulang tahun Bhayangkara yang ke-80 ya. Ucapannya bagaimana untuk Ma Indah untuk HUT Bhayangkara ke-80 ini?
3: Ya, semoga tetap semangat.
0: Tetap semangat apalagi.
3: Iya. Biar pada beres.
0: Aman, gitu yang penting ya. Polri ini masalahnya HUT Bhayangkara.
3: Iya, pokoknya masalah-masalah beres ya.
0: Iya.
3: Banyak masalah kalau di Bhayangkara tuh.
0: Iya.
3: Iya. Kang Arya.
0: Yo, lagunya apa?
3: Lagu apa ya? Kang Arya ada lagu apa sih?
0: Ini di sini ada Mangan Duren, ada
3: siapa yang ini? Mangan Duren.
0: Lah ya, barangkali ini Mangan Duren ini lagunya kan.
3: Apalagi.
0: Iya.
3: Ya. Ada lagu apa lagi?
0: Ya, Anna Natubatin tadi requestnya dari Bunda Mary.
3: Ya udah itu aja.
0: Iya.
3: Rengat.
0: Rengat ada ya. Rengat. Yo, rengate mana nih? Wah, ini rengatnya di bawah. Ini saya taruh di bawah nih. Ya udah saya ambil.
3: Oh.
0: Rengate.
3: Rengatnya ada kan ya?
0: Ada ini ada.
3: Iya, kayunya rengat Kang Arya.
0: Yuk, sudah nih saya pasang.
3: Salamnya ya.
0: Ya, salamnya.
3: Buat Nenang Rastim. Buat Bunda Haja Mary tadi yang udah masuk ya. Buat Bono. Bono yang punya Eho. Oh.
0: Bono.
3: Ya. Buat Ibu Sukina yang ya, punya semangat. Buat Mimi Samina, Mama Aldin, Mama Billy, Pak Salim yang punya Sang Hyang Dora. Buat Ma Odang, Mama Tuti, Pak Gopar, Mama Pebi. Buat Teh Isah yang punya sayang. Buat Papa Angga bareng Bunda Ritanya, semoga sehat selalu ya Mama Rita. Tadi udah masuk ya?
0: Apa Angga udah tadi masuk?
3: Oh iya. Buat Mom Ara, buat Mimi Epi, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mama Rati, Sondol, Bunda Yuniasari, Papa siapa? Mama Meni.
0: Mama Meni.
3: Buat Kang Rojaya, Teh Soleha, Kang Wanta, Kang Rian, Kang Ideng, Cakur. Mm-hmm. Buat Mama Nenen, Mama Paujon, Mama Titan, Tenani, bareng kampaninya. Bunda Jameri, Kang Asep Roland, wakil Bunda Emma. Buat Kang Warsat, Abah Ade Kutil. Tadi yang udah masuk juga ya. Bintang Unyu-Unyu, Ayah Pamungkas, Aja Supriyatin. Buat Kang Wanta, belum masuk ya Kang?
0: Kang Wanta Kang belum, ya belum, Kang Wanta belum.
3: Iya, buat Kang Riannya juga.
0: Iya.
3: Spesialnya buat semuanya aja ya.
0: Oke, siap.
3: Buat Kang Aryanya sehat selalu.
0: Amin. Ya.
3: Dimurahkan rezeki.
0: Amin. Amin.
3: Tetap semangat.
0: Semangat.
3: Sehat keluarga.
0: Amin.
3: Yaudah.
0: Ya.
3: Ucap banyak Kang Arya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sinergi media dan Polri menurut Umar Said, media massa memiliki peran strategis dalam mendukung terciptanya ruang informasi yang sehat sekaligus menjadi mitra strategis Polri dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan berimbang kepada masyarakat. Ia berharap hubungan baik antara insan pers dan Polri terus terjalin melalui komunikasi yang terbuka, transparan, serta saling mendukung dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Media dan Polri memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga ruang publik yang sehat. Dengan sinergi yang baik, informasi yang benar dapat tersampaikan kepada masyarakat sehingga kepercayaan publik terhadap institusi negara semakin kuat. Dengan semangat HUT ke-80 Bayangkara, diharapkan Polri semakin adaptif menghadapi tantangan zaman, mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta terus memperkuat kepercayaan publik melalui kinerja yang profesional, presisi, dan berkeadilan. Terima kasih rekan Prima, lanjut kembali ya di acara Neventura Ning Kenikie.

0: ketemu lagi dengan RT si Rajak tebak-tebakan.
1: Betul.
0: RT, kita udah lama nih Teh nggak main tebak-tebakan ya kan. Abis RT sibuk banget ngurusin warga ya Teh.
1: Iya, kemarin pada apa? Pada demo tapi alhamdulillah kenyang.
0: Demo apa Teh? Kenyang.
1: Masak, demo masak.
0: Iyalah kalau demo masak kenyang ya Teh ya. Apalagi yang ikutan, weh, 50 orang peserta demo masak. Nyicipin atu-atu ya Teh.
1: Nyicipin.
0: Nah, oke. Ngomongin ini nih Teh, soal masak. Biasanya kan kita suka masak ayam ya Teh.
1: Iya.
0: Aku punya tebak-tebakan nih Teh soal ayam. Pinter mana? Ayam hitam sama ayam putih Teh?
1: Ya dua-duanya pinter. Masa beda?
0: Hah?
1: Masa beda? Emang otaknya beda juga?
0: Kalau dua-duanya pinter ngapain? Aku tanyain, tanya sama Bang Jawat ah. Ayo Bang, jawab Bang.
2: Kenapa? Pinter mana ayam hitam sama ayam putih? Ayam putih lah.
0: Kok bisa?
2: Soalnya dia tahu kagak panas-panasan.
0: Iya, ayam hitam menjemur mulu jadi hitam ya Teh. Jawabannya apa Teh?
1: Ayam apa dong?
0: Hah?
1: Ayam apa?
0: Gope dulu dong. Malak nih. Jadi pinter mana ayam hitam sama ayam putih? Yang benar jawabannya adalah pinter ayam hitam. Mau tau gak Teh soalnya kenapa?
1: Kenapa tuh?
0: Soalnya ayam hitam telur.

0: 107.8 FM Prima, Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita, menjadi inspirasi. Ya, rengat requestnya dari Mama Indah. Ya, lagune, aduh, lagunya mendayu-dayu. Aduh, ya wes, siap ya lagune Mama Indah ya. Nih, sudah diputer baning, diputer baning. Ayo lanjutkan, siapakah berikutnya? Sudah berapa ini? Wah, 13:58. Ya, sudah mendekati pukul 14 ya rekan-rekan, dan kita masuk sebentar lagi di jam yang keempat. Ya, silahkan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Halo, Menstura.
1: Gini, gini.
0: Gini, gini. Dekat siapa kali ini? Iya, gimana kabarnya?
1: Dari Pegaden, Kang.
0: Ah, iya nih Pegaden, Bunda Mary ini juga di Pegaden ini. Bunda Mary.

0: Ini pegadaian nih.
1: Kang Timan, Kang Timan.
0: Oh, Kang Timan lagi ya, Bunda Mary nih.
1: Iya.
0: Iya, wes, siap. Gimana kabarnya Kang Timan? Lama sekali nih enggak nongol.
1: Alhamdulillah. Iya, sibuk baik, Kang.
0: Budih, mantap ini berarti ini kalau sudah sibuk baik nih. Iya.
1: Sibuk baik. Ini kabarnya ini Argolis.
0: Argolis panas sih, Pol.
1: Panas sih, Pol. Lupa dobelan pegaden enggak?
0: Wah, iya, berarti dari Bunda Mary.
1: Jadi langsung demah panas na tarik, cenah.
0: Panas na tarik, Pol ya. Terik. Terik matahari ini engki.
1: Jadi mong kerah, jadi mong begadian mah subang mah tarik mas panas na cenah.
0: Tarik terik maksudnya ya.
1: Tarik tu
0: kerang. Oke siap.
1: Aduh lagu apa ni? Lu kayak berkes ke?
0: Ayo lagu ni apa kira-kira ke?
1: Lagu ni singgala. Sing gampang-gampang berang dah kali menir pribe.
0: Irang dah kali menir. Oke. Kian dingin anginnya juga ya. Anak irang dah ayo anjatan juga anak.
1: Iya. Sambil anu ngatur bocah menggawe kan lagu kan mengkenen.
0: Ayo siap.
1: Bagian panas lah. Pribe. Kono keadaane pada waras kabe.
0: Yo waras sehat. Walafiat.
1: Beras.
0: Segi beras. Ayo, randa kali menir siap diputer.
1: Tarik. Tarik. Salam salam kabe bela, maaf ya ke. Bikum kabe bae ya.
0: Ya.
1: Yo Kang lah, assalamualaikum Kang. Jangan panas mengen jela. Iki lagi ngatur bukan menggawe di kita sibuk ya, maaf ya.
0: Siap. Yo. Lanjut.
1: Nunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Timan
1: merdeka.
0: Pegadaian merdeka ya. Terima kasih.
1: Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut setelah Kang Timan nih. Siapakah berikutnya? Halo, assalamualaikum. Ya, siapakah? Ayo. Ya cari panasnya Pol katanya dia ya. Ya memang sedang pol-pol ya ini kalau jam 2 seperti ini nih. Wah. Aduh, makanya ini rekan Bima ya, jangan lupa selalu bawa penutup wajah ya supaya tidak langsung terpapar dengan sinar matahari. Nah, cuaca seperti ini kan memang kita harus selalu ngadem ya istilahnya ya. Jangan langsung apa? Tidak berteduh ya, minimal ya pakai topi lah istilahnya gitu ya. Pakai topi, pakai penutup wajah, jangan apa? Jangan nekat maksudnya. Jangan nekat ya. Ayo silakan kembali lagi sebelum hari putarkan di menit yang ke 7. Kedua ya dengan Bima. Wah, cepet banget ya udah masuk jam 2 siang saja ini dengan Bima. Satu buah lagu Haria siapkan di acara Nipensura Ningke Ningke.

0: Nih, Bang, masih suka nonton film Superman gak?
1: Enggak.
0: Terus nontonnya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, Abang tahu dong.
1: Tahu,
2: tahu, tahu.
0: Nah, nih, tebak-tebakannya gini nih, ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya Superman huruf S? Kalau M kegedean.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: ajak jalan-jalan RT ke negeri sakura teh. Mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Nah. Jepang. Sakura tuh Jepang teh.
1: Di Korea enggak ada ya?
0: Apa?
1: Di Korea enggak ada sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya tabibuya kalau di Indonesia teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa bang? Sejarah abang kan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya, bahasa masa kecil nih.
1: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Jera-jera apa teh?
1: Aduh, nggak tahu.
0: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba takurasa.

sore hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: Ternyata banyak piaraannya, tadi burung ya Im, sekarang kambing.
1: Iya, Teh, ngomongin kambing, dia mandinya gimana sih? Kan keteknya 4, Teh.
0: Nah, gimana tuh, Teh?
2: Ya dimandiin, masa disetim.
1: Diangkat ya kambingnya ya.
0: Terus gimana ngebersihinnya, Teh?
2: Gak usah pakai hidrolik, nih. Pokoknya nih Pak RT negesin nih, Pak RT ngeliatin nih, ya kan, perhatiin. Ternyata kambing yang udah mandi sama yang belum tuh ada bedanya, tau gak?
0: Ya iyalah jelas ya, bulunya tuh yang tadinya kotor sekarang jadi bersih karena mandi.
1: Biasanya udah mandi rambutnya ke samping.
0: Boleh.
2: Kalau Pak RT ngeliat dari bunyinya.
0: Kok bisa dari bunyinya? Ya gak mungkin lah Teh, masa dari bunyinya.
1: Pak RT satu suku sama kambing.
2: Memang bahan.
0: Enggak, karena Pak RT udah ngamatin kambing sedari kecil tadi. Miaranya kan dari kecil ya Teh.
2: Iya, ngerti lah soal kambing nih. Pokoknya kalau kambing yang udah mandi, bunyinya
1: Kalau belum mandi
2: Mbak, mbak, mbak, mbak.

dan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menguatkan hati dan menemani perjalanan hidup rekan Prima hari ini. Rekan Prima, pernahkah kita merasa sudah berbuat baik, sudah menolong dengan tulus, tapi pada akhirnya justru merasa sendirian? Kita membantu tanpa pamrih, mendengarkan keluh kesah orang lain, memberi waktu, tenaga, bahkan perasaan. Namun ketika kita yang membutuhkan, tidak semua orang hadir seperti yang kita harapkan. Kadang rasa kecewa itu muncul. Hati bertanya-tanya, apakah kebaikan kita sia-sia ya? Apakah kita salah karena terlalu peduli? Padahal sebenarnya tidak semua orang tahu cara membalas kebaikan. Tidak semua orang memiliki kemampuan atau kesempatan untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Dan tidak semua yang memilih pergi dari hidup kita berarti kita telah melakukan kesalahan. Menjadi orang baik memang tidak selalu mudah ya rekan Prima. Ada kalanya kita merasa lelah karena seperti berjalan sendirian. Namun kebaikan sejati bukan tentang balasan manusia. Kebaikan adalah tentang siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita berbuat baik hanya untuk mendapatkan pujian atau balasan, maka kita akan mudah kecewa. Tapi ketika kita berbuat baik karena itu adalah nilai yang kita pegang, maka hati kita akan tetap tenang apapun respon orang lain. Nah rekan Prima, hidup ini seperti menanam benih ya. Kita mungkin tidak langsung melihat hasilnya. Bahkan kadang kita tidak tahu kapan dan di mana benih itu akan tumbuh. Tapi satu hal yang pasti, kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia akan kembali, mungkin bukan dari orang yang sama, mungkin bukan dalam bentuk yang sama, tapi pada waktu yang tepat. Nah, pesannya untuk kita semua, jangan lelah menjadi orang baik ya rekan Prima, meski tidak selalu dihargai. Jangan berhenti berbuat tulus hanya karena pernah kecewa. Biarlah Tuhan yang melihat, yang menilai, dan yang membalas dengan caranya yang indah. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: gembira,
1: kabar, kabar gembira,
0: gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
0: cepat.
1: Beli cash juga bisa,
0: bisa.
1: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
0: dan
1: cuci.
0: Mesin cuci.
1: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk merenung tentang waktu dan kehidupan. Dalam kisah ini ada seorang pria berusia 101 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya renta, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Bukan sekedar lelah karena usia, melainkan pengalaman hidup yang panjang. Dari matanya kita bisa melihat penyesalan yang tak ingin ia ulangi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua. Ia telah melewati lebih dari satu abad kehidupan, menyaksikan zaman berganti, orang-orang datang dan pergi, mimpi lahir dan runtuh. Dalam perjalanan sepanjang itu, ia sampai pada satu kesadaran sederhana, yaitu kemarin hanyalah sejarah. Hari esok adalah misteri, dan hari ini adalah anugerah yang sering kita abaikan. Nasihat itu bukan lahir dari buku, bukan pula dari ruang kelas, melainkan dari hidup yang benar-benar dijalani. Dari kehilangan yang tak sempat dicegah, dari cinta yang mungkin terlambat diungkapkan, dan dari kesempatan yang dulu dianggap bisa ditunda. Kadang kita lupa, orang-orang yang telah hidup sangat lama menyimpan ribuan cerita. Cerita tentang perjuangan di masa sulit, tentang jatuh dan bangkit, tentang pilihan-pilihan kecil yang ternyata membawa dampak besar. Tidak semua cerita itu sempat mereka ceritakan, namun jejaknya terlihat jelas di wajah dan tatapan mata mereka. Melihat sosok itu menjadi pengingat bagi kita. Hidup bukan soal seberapa panjang usia, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap hari. Bukan tentang berapa banyak rencana besar yang kita susun, tetapi tentang seberapa sungguh-sungguh kita hadir di hari ini. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, namun sangat bermakna. Jangan menunda hidup, lakukan kebaikan selagi bisa. Ungkapkan rasa sayang sebelum terlambat. Manfaatkan hari ini dengan cara terbaik yang kita mampu. Karena waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Rekan Prima, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai hari ini ya, sebelum ia berubah menjadi kenangan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai kita bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang akan kembali menemani langkah kita.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, namun mampu menghangatkan hati siapa saja yang mendengarnya. Kisah ini datang dari Papua Pegunungan, tentang seorang anak sekolah dasar bernama Pison Kogoya. Ia masih kecil, namun hatinya begitu besar. Selama satu tahun penuh, Pison menabung dengan sabar di sebuah celengan bergambar Doraemon. Uang itu ia kumpulkan dari sisa jajan dan pemberian kecil yang ia terima. Mimpinya sederhana, yaitu turun gunung di saat Natal. Melihat laut untuk pertama kalinya, merasakan pasir pantai, dan minum air kelapa muda. Namun suatu hari, kabar tentang banjir bandang di Sumatera sampai ke kampungnya. Banyak rumah hanyut, banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, Pison pun terdiam. Mimpinya tentang liburan perlahan berubah menjadi rasa empati yang dalam. Tanpa banyak pertimbangan, ia memutuskan membatalkan rencana kecilnya. Seluruh tabungan yang ia kumpulkan selama setahun, sekitar 1,5 juta rupiah, ia serahkan untuk membantu para korban banjir. Seorang anak yang belum pernah bertemu dengan mereka memilih berbagi kepada saudara yang hanya ia kenal lewat cerita. Pison tidak melihat jarak yang jauh, tidak memikirkan usia yang masih belia. Ia hanya tahu satu hal, yaitu ada orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, rekan Prima, dari seorang anak kecil kita belajar bahwa kemanusiaan tidak diukur dari usia, harta, dan juga jarak. Kepedulian lahir dari hati yang mau merasakan penderitaan orang lain. Pesan dari kisah ini sangat sederhana ya rekan Prima. Ketika kita rela mengalahkan keinginan pribadi demi membantu sesama, saat itulah kita menjadi manusia seutuhnya. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu menguatkan dan menumbuhkan kepedulian kita bersama.

Merdeka rekan prima semuanya. Gimana wong re yang kabare? Sehat selalu. Oke rekan prima, saat ini Sahil bakal nemenin rekan prima nih ya semuanya sampai jam 9 malam tentunya. Gimana rekan prima kabarnya nih jam 5 lewat 1 menit ya? Iya, jam 5 lewat 1 menit pas banget. Sahil bakal nemenin rekan prima full 4 jam. Buset, yang pastinya dengan lagu-lagu pop dari pop Indonesia ya, dari tahun 2000-an sampai tahun 2025. By the way, Sahil hari ini masih sendiri ya, karena memang Baim belum pulih, tapi kita tetap doakan semoga Baim tuh bisa pulih kembali dan bisa siaran bareng lagi nih sama kita. Ya enggak sih? Kangen juga kan ya, enggak ada si Baim, rekan prima pasti semuanya. Udah berapa hari? Sepekan lebih sehari kayaknya ya, sepekan lebih sehari. Tuh kan, keren banget. Eh kok keren banget sih? Aku keren lagi baca chat. Aku lagi baca chat karena memang nanti pekan depan ya pasti ada kejutan baru di MP3. Tungguin aja deh rekan prima, pasti rekan prima nih yang bagi-bagi yang Gen Z habis ya. Pasti ya kalau misalnya lihat putri-putri Indonesia, putri-putri Indramayu, Wong Reang ya kan. Mungkin anaknya ada yang pernah jadi putri Indramayu. Waduh. Kita gak bakal spill ya kan, siapa gitu yang bakal datang pekan depan. Tapi rekan prima wajib follow aja nih, karena nanti di sosmednya Radio Prima itu bakal kespill siapa nih yang menjadi guest star MP3 pada pekan depan. Kalian mendingan follow aja nih di Instagram kita ya gak sih, di Prima 95,8 Prima FM. Nah di situ nanti bakal muncul tuh. Oke, jangan lupa follow ya. Pokoknya jangan lupa follow deh, karena di situ banyak informasi-informasi yang bakal rekan prima dapetin, dan mungkin bakal ada kejutan menarik ke depannya, atau mungkin nanti-nantinya ya kan, yang bakal menguntungkan rekan prima semuanya. Kita lanjut lagi ke lagu pertama kita dari Ari Lasso, Hampa. Tapi tenang aja rekan prima, hari ini gak bakal hampa, karena ada Sahil yang bakal nemenin rekan prima semuanya selama 4 jam ke depan.

setia di Radio Prima FM. Uset, mantap. Nah, Rekan Prima gak bakal sendirian deh, gak bakal hampa, gak merasa kayak aduh, karena memang lagu-lagu dari Radio Prima tuh emang asik-asik, ya gak sih? Dari pagi, ya dari Mbak Putri, ya kan, Kang Andre, terus sampai siang anak Kang Arya tadi kan. Waduh, mantep bener lagu-lagunya. Pasti banyak yang nelpon, terus kan, terus katanya gini ya, katanya Abah Ade monitor tuh, Abah Ade juga monitor. Ini yang WhatsApp dari siang, tapi kayaknya belum dibuka nih sama penyiar siang ya. Karena memang tadi kita sedang ada, waduh, kita sedang ada diskusi berat nih buat kedepannya Radio Prima ini seperti apa gitu ya. Tapi Rekan Prima, hari ini kita bakal bahas cuan corner ya kan, cuan. Kalau kemarin kita bahas, kemarin tuh kalau nggak salah aku hari Rabu ngebahas tentang Just Tipper. Seorang Just Tipper yang mendapatkan keuntungan banyak, hampir 50% dari produk-produknya itu bisa diklaim keuntungannya. Keren banget sih kalau misalkan jadi Just Tipper. Mungkin Rekan Prima semuanya udah pernah jadi Just Tipper. Coba kalian komen ya di 0853 2189 9582. Kita bakal ulik lagi mungkin sedikit-sedikit aja kalau misalkan ada Rekan Prima yang WhatsApp ke kita. Jadi coba kalau misalkan memang Rekan Prima kayak, kak, aku udah pernah nih, Eka Sahil, misalnya aku udah pernah waktu itu Just Tip Just Tip Mbak Pia gitu. Dari Jogja ke Indramayu. Nah, emang sih kan, emang makanan khas dari Jogja kalau buat oleh-oleh tuh salah satunya adalah bakpia gitu kan. Bakpia mungkin kayak bakpia kukus atau bakpia kering atau bakpia basah gitu kan. Itu kan bisa jadi oleh-oleh. Dan misal Rekan Prima yang mungkin jadi kayak Just Tipper gitu kan, Just Tipper dari Jogja, aku lagi di kampung nih, lagi di Jogja, buat buat teman-teman coba uang reang sekabehannya yang mau nitip bakpia, bolehlah ke Rekan Prima gitu yang mau nge-Just Tip, ya kan. Nah, siapa tahu itu uangnya dapat banyak gitu. Bakpia kan mentok-mentok paling murah tuh kayak 25 ya. 25 kan ada ya? 25, 30, 35 sampai berapa ya? 50 kayaknya ada ya? 50 ada enggak sih? Jarang pernah beli bakpia langsung, soalnya seringnya dibeliin sama ortu sih, orang tua. Jadi aku enggak pernah bayar langsung. Jadi kayak ya sekitar segituan lah. Mungkin Rekan Prima bisa sedikit markup buat bayar admin lah, buat bayarnya admin aja. Kalau transportasi kan ya udah, itu bagian dari pelayanan. Asik, pelayanan gitu. Jadi misalkan Rekan Prima beli bakpia 25.000. Ini contoh aja ya. Kan harga bakpia kan beda-beda kan. Misalnya nih, ambil contoh 25.000, terus Rekan Prima nge-just tip nih orang yang misal di Anjatan, terus Rekan Prima ada di Hargelis kan. Hargelis ke Anjatan kan enggak begitu jauh ya. Enggak begitu jauh sih menurutku. Nggak begitu jauh lah, tinggal lurus. Tapi kalau misalkan di ujung Anjatan tuh baru jauh kan, itu bisa di ini nih, di biaya ongkir nih. Oh, ongkirnya 3.000 ya kak, atau 5.000 itu. Terus biaya Just Tipper-nya 10.000 gitu. Jadi kan total berarti 25 tambah 10 35. 35 tambah 3 ongkir, misal 3, ongkirnya misal 3.000 atau 5.000 gitu. Ambillah 3.000 gitu kan. 25 tambah 10 kan 35. 35 tambah 3 berapa tuh? 38 ya. Segitu ambil berarti 38K buat satu produk bakpia. Nah, itu coba buat Rekan Prima nih. Kalau misalkan kak, aku bukan nge-just tip sih, aku cuan corner-nya misal dari online. Nah, coba kalian langsung WhatsApp aja di 0853 2189 9582 sambil dengerin lagu dari Viera yang Seandainya kalau aku jadi orang kaya, aku bakal jadi Just Tipper lagi gak ya?

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak.

0: Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo Prima FM, aku Jumbar dari SMA Negeri 1 Anjatan. Aku pengen banget request lagu ini nih. Lagunya tuh berjudul Kota Ini Tak Sama Tepang. Lagunya tuh dari Nadifa Salama. Nah, kenapa sih aku tuh pengen banget lagu ini? Karena lagu ini tuh benar-benar relate dengan kita ya. Karena kota ini tuh gak bakalan sama kalau misal gak ada kamu gitu. Kalian jangan lupa diputer ya. BTW aku dengerin Prima FM di program MP3 lewat streaming. Terima kasih Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultracap Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai. 95,8 FM.

Iya, Rekam Prima kalau misalkan mau dengerin kita, ya kan bisa banget lewat streaming gitu. Rekam Prima bisa lewat streaming, ya kan? Streaming kalian bisa langsung pergi aja ke Google tuh, ya langsung ketik Prima FM Indramayu.com. Nah di sini langsung keluar streaming kita. Jadi kalian bisa dengerin kita dimanapun dan kapanpun pastinya. Jadi kalau misalkan Rekam Prima keuntungan pak dengerin streaming kita, itu Rekam Prima bisa sambil balas WA gitu kan, terbalas WA terus sambil dengerin penyiar-penyiarnya ngomong, terus dengerin lagu-lagunya yang asik, itu udah pasti bisa keuntungan menggunakan streaming gitu. Kalau misalkan Rekam Prima udah ada aplikasi Noise, Rekam Prima bisa langsung cari aja. Biasanya kalau Gen Z itu udah pasti udah punya Noise, karena Rekam Prima tuh pasti dengerin lagu-lagunya lewat Noise juga bisa, radio, podcast, biasa podcast, terus radio juga bisa. Nah Rekam Prima kalau di Noise, Rekam Prima cari aja Prima 95,8 FM. Nanti di situ bakal keluar deh dan langsung bisa didengerin. Ini bukan kata Sahil, tapi kata Rekam Prima yang ada di Jepang, karena dia udah punya aplikasi Noise dan baru tahu kalau Prima tuh punya ada di aplikasi Noise itu. Jadi dia langsung dengerin tuh di aplikasi Noise. Ini mah bukan kata Sahil ya, tapi kata Rekam Prima yang ada di TikTok, katanya sih suasana lagi, suaranya itu jernih banget. Nah, itu bukan kata Sahil loh, izin itu bukan kata Sahil, tapi kata Rekam Prima Wong Reyang yang gawe neng luar negeri. Kenapa jadi bahasa Dermayon? Nah itu kan kalau bisa Rekam Prima kalau udah familiar sama Radio Garden, Rekam Prima juga bisa tuh dengerin Radio Garden. Cari aja Prima 95,8 FM Indramayu, nanti langsung tuh titiknya langsung diarahin ke Harga Listik. Nah itu dia ya, langsung dengerin. Itu juga bisa di website ya, websitenya Radio Garden. Itu juga bisa tuh sama di websitenya PRSSNI juga ada itu ya. Jadi kalian tanpa, gak perlu ribet tuh kayak aduh gimana ini, aku dengerinnya, ya kan, gak perlu ribet, karena sekarang udah mudah gitu. Di streaming ada, di TikTok pun kita juga live streaming. Jadi Rekam Prima bisa melihat wajah ganteng, cantik, paripurna, bercahaya dari penyiar-penyiar yang ada di Radio Prima. Dari pagi gitu ya, dari Mbak Putri, Pak RT, terus Kang Andre gitu. Dari siang Kang Arya yang bersinar, bercahaya putih gitu ya. Kalau misalnya Rekam Prima tadi siang lihat live nya Kang A itu bercahaya sekali, putih seputih langit di siang hari. Oke, Rekam Prima jangan lupa follow ya sosial media kita di TikTok dan juga Instagram di Prima 95,8 FM Indramayu. Ya, karena di sana nanti kita bakal update ya kan. Nanti besok juga ada di sesuatu yang bombastis di Fanstura. Nah, ini aku mah spill aja biar Rekam Prima tuh pada follow Instagram kita gitu. Kalian cari aja coba Prima 95,8 FM Indramayu di Instagram, cari sekarang. Terus kalau ada tulisan ikuti, kalau ada tulisan follow, klik follow-nya. Kalau enggak diklik, dia enggak bakal keluar informasinya. Sebenarnya keluar sih. Yang penting Rekam Prima enggak susah-susah nyarinya. Kalau misalnya Rekam Prima keklik kan, itu dia informasi langsung nyampe ke Rekam Prima semuanya. Oke? Paham ya? Paham ya sampai sini, paham ya? Aman banget ya? Aman banget kan ya? Jadi buat Rekam Prima nih, sambil dengerin lagu Ari Lasso ya kan, sambil follow-follow juga sosial media kita. Oke? Okay?

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

0: Oke, masih bersama Sahil dan kita bakal ngobrolin tentang Cuan Corner nih. Dan aku kebetulan karena ada Bang Abe lewat nih sebelum pulang, kita ajak siaran dulu nggak sih? Halo Bang Abe.
1: Halo. Wah, parah banget, aku ditarik.
0: Ditarik lah tipis-tipis lah, bentar doang.
1: Iya, mau kamar mandi tadi tuh.
0: Oh, mau kamar mandi ya? Jangan-jangan kencing di ruang siaran nih kamu ya?
1: Di botol. Ya, di botol.
0: Di botol. Bang, yuk. Pernah dengar gak yang apa? Kata Just Tipper?
1: Oh, Just Tipper yang titip barang dari luar negeri.
0: Nah, cakep. Iya, pernah nge-Just Tip gak?
1: Enggak sih.
0: Gak pernah nge-Just Tip?
1: Iya.
0: Tapi nge-Just Tipin pernah?
1: Enggak juga. Cuman teman Ayu, dia banyak kan.
0: Temen Ayu pernah banyak? Iya. Banyak yang bergelut di profesi itu?
1: Iya.
0: Menurut Ayu, Ayu lihat ya, Ayu dari lihat teman-teman Ayu yang nge-Just Tip itu, setelah dia sebelum nge-Just Tip dan sesudah nge-Just Tip, apakah ada perbedaan nih dari segi tampilan karena dia punya bawa uang? Terus pertama kan dia gak punya, misalnya anggaplah dari nol gitu ya, yeah. Setelah nge-Just Tip kan banyak uang tuh. Nah itu apakah ada perubahan-perubahan kayak yang sebelumnya megang Android dia megang iPhone gitu?
1: Oh, kalau itu tergantung orang sih.
0: Tergantung barang yang dia Just Tipin sih sebenernya.
1: Gak juga, tergantung orang.
0: Tergantung, oh pembeliannya, daya belinya.
1: Iya, yeah. Kan ada juga orang yang duitnya banyak diem-diem aja kan.
0: Iya, banyak juga sih itu ya. Iya, takut dilapor pak.
1: Kalau flexing-flexing dirjen pajak mau gedor-gedor pak.
0: Aduh, dia langsung datengin kita ya rumah, yeah. Door-to-door sebahaya juga ya.
1: Assalamualaikum.
0: Salah gitu. Maaf pak, kita lihat pak, itu ada stiker itu tuh dari Dinsos.
1: Oh iya.
0: Nah itu, tapi menurutnya gimana mengenai Just Tipper itu tuh?
1: Ya seru sih, selain peluang cuan ya. Itu kalau yang Ayu lihat aja.
0: Gen Z banget nih gue. Gen Z expired.
1: Ya, menambah mantap. Networking ya.
0: Menambah networking.
1: Betul.
0: Nambah networking. Networking gimana nih? Oh, yang nge-Just Tipin gitu ya.
1: Iya, dari yang nge-Just Tipin terus kayak dia bisa masuk, kan itu barang luar negeri kan biasanya. Kalau just tipper gitu, itu ya dia bisa tahu market luar, tren di sana yang masuk duluan kan. Soalnya biasanya kalau barang itu ngetren di
0: luar dulu ya,
1: kayak US gitu misalnya, itu 5 tahun baru trending di sini,
0: di Indo. Oh gitu. Nah,
1: iya,
0: kayak Dubai itu juga, Dubai apa sih namanya, Dubai coklat. Itu kan trend di luar dulu kan?
1: Iya.
0: Baru di
1: pokoknya kita
0: Indo.
1: Tuh masuk trending di kita tuh terakhir. Jadi ya, kalau misalnya teman-teman yang pada Just Tipper gitu ya, itu mereka tahu market lebih duluan gitu.
0: Ah, bisa jadi sih.
1: Ngambil barang dari mana yang murah sebelum booming gitu kan.
0: Ah, benar. Benar, mungkin ditimbun dulu ya.
1: Petamak dong.
0: Tit. Enggak, tapi beneran ditimbun enggak sih? Kan dia udah tahu nih marketnya nih kan.
1: Yeah.
0: Ya kan dia katanya beli barang yang murah dulu nih ya kan, murah. Terus ini pasti bakal viral nih. Akhirnya ada yang review lah, satu vlogger, terus 2-3. Akhirnya menyebar tuh sampai yang Dubai coklat itu. Kan dia kan jualnya per apa ya? Per batang ya kan. Yang per batangnya 300.000.
1: Iya.
0: Nah, sekarang malah dijualnya tuh 25.000 kecil di Mochi itu juga.
1: Iya.
0: Dubai Chewy Cookie namanya.
1: Kalau nimbun enggak nimbun sih enggak tahu ya, tergantung orangnya juga ya.
0: Tergantung orangnya sih. Bener sih yang jual juga. Cuman ya gitu, cuman Just Tipper tuh menguntungkan sih.
1: Menguntungkan.
0: Sangat-sangat menguntungkan. You pernah dengar enggak Just Tipper gacuan?
1: Apa? Enggak tahu tuh.
0: Dah, Bang.
1: Just Tipper gacuan. Oh, emang mas basi lah.
0: Lah, lu lihat nih di Gantar, lu kan lihat Gantar nih?
1: Iya.
0: Ya kan di Gantar tuh di samping yang chicken merah.
1: Oke.
0: Itu kan sebelah lagi tuh ada rumah kosong gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau malam ya. Kan sebelahnya ada toko minuman ya. Nah, di situ ada Just Tipper.
1: Oh.
0: Di Just Tipper gacuan, terus harga list juga gacuan juga ada.
1: Kemana? Maksudnya Just
0: Tipper. Nih, gacuan di sini nggak ada kan?
1: Nggak ada.
0: Ada di mana?
1: Terdekat di mana?
0: Subang.
1: Iya.
0: Nah, orang-orang tuh nggak mau ke Subang Bang karena jauh.
1: Jadi, lokalnya.
0: Interlokal. Jadi Just Tipper itu bukan antar negara lagi Bang. Dia antar wilayah kota gitu.
1: Oke.
0: Nah, itu aku juga baru tahu Bang sebenarnya kok ada sih yang nge-Just Tipper gacuan. Karena dulu waktu pas di Tangerang emang ada sih Just Tipper, cuman numpang beliin doang gitu.
1: Yeah,
0: antar door to door gitu, kayak oh lu misal Hil, gue lagi di gacuan nih, mau nitip nggak gitu kan, paling biaya biaya admin doang kayak goceng atau nggak 2.000-3.000 kan. Nah kalau di sini sampai bikin standnya
1: gokil
0: gokil, tapi bukan resmi.
1: Yeah.
0: Keren nggak?
1: Keren, keren,
0: keren, keren banget.
1: Dan ini itu, ini apa kayak apa sih kalau GoFood gitu namanya?
0: Apa tuh?
1: Itu kan jarang juga ya. Jadi
0: delivery.
1: Iya delivery. Delivery. Jadi dimanfaatkan mungkin ya. Manual nih manual.
0: Manual itu versi yang kayak di sini juga jarang ya kayaknya.
1: Iya.
0: Yang food-foodan Gojek, ojek-ojek online gitu ya. Itu kan jarang tuh. Nah itu bisa tuh jadi cuan tuh.
1: Iya.
0: Mantep, mantep bener. Karena itu pernah makan gacuan nggak?
1: Pernah sih.
0: Pernah. Menurut itu enak atau enggak? Biasa-biasa aja.
1: Saya mas, semua makanan enak sih ya masalahnya.
0: Jujur sama.
1: Taunya enak sama enak banget.
0: Itu doang. Kalau enak, ya kalau misalkan muntah dikit mah enak lah berarti ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau mual diare tuh enak aja dada.
1: Masih enak.
0: Masih enak. Masih enak. Cuman kalau nggak muntah berarti enak banget.
1: Iya.
0: Mantap. Itu marginnya gede banget bang. Karena dia kan jual per produk ya. Itu tau gak berapa bang? Jadi kan gacor kan cuman mie itu kan cuman 10.000 ya.
1: Oke.
0: Okay. Itu dia markup jadi 15.000.
1: 50%.
0: 50% per produk, bayangin bang. Berarti okay. Untung berapa tuh? Misal 20 kali berapa sih? Gimana cara ngitungnya?
1: Berapa sih tadi?
0: Margin 50.
1: Margin 50%. Iya. Titipannya berapa?
0: Misal titipannya 20 deh.
1: 20.
0: Nah, 20 kali 5 ya?
1: 20 kali 50.000.
0: 50.
1: 2 kali 5.000.
0: Kali 5.000. Berapa tuh? 5 5 100 ya? 100.000.
1: 100.000.
0: 100.000. Dari
1: 20.
0: Per 20.
1: Kalau sebulan berapa nih pesanannya?
0: Misal tiap hari minimal 20 deh.
1: Buset, banyak ya.
0: Oh itu banyak ya?
1: Banyak,
0: banyak
1: 20.
0: Ya?
1: Sebulan
0: melebihi gaji kita.
1: Eh, iya, sebulan berapa tuh? Sebulan.
0: Berarti
1: 60.
0: 100 100 kali 30. 3 juta ya?
1: Enggak dong.
0: Gimana sih ngitungnya?
1: Kan sehari 20. 30 hari sebulan. Entar dulu gua juga lambat di matematika.
0: Kan
1: 20 kali 30.
0: 600.
1: 600
0: per apa?
1: Per sebulan 600,
0: kan 600 sih,
1: titipan. Kan 20
0: kan kali. Sehari misal 100 ya.
1: Sehari 100.
0: Kan kata
1: sehari 100. Kali 30.
0: Heeh.
1: 3.000 pesanan.
0: Misal
1: iya
0: kan
1: dong.
0: Satu orang satu hari 20 pesanan.
1: Sehari 20. Ya bener nih.
0: Emang 3.000 ya kalau sampai gimana sih cara gitu?
1: Enggak, sehari berapa?
0: Sehari
1: berapa?
0: 20. Sehari 20 pesanan.
1: 20 pesanan kali 30 hari.
0: Kali 30 hari.
1: 600 pesanan.
0: 600 pesanan.
1: Kali goceng.
0: Kali goceng. Berapa?
1: 6 kali 5 3 juta cuy.
0: 3 juta ya.
1: UMR cuy.
0: UMR, UMR. Indramayu lebih 100.
1: Iya. Yeah. Indramayu tipis cuy.
0: Oke, nanti kita bakal bahas lagi nih. Bang, itu tau Clipper kan?
1: Oh,
0: itu kata sih
1: Clipper yang di fotokopian apa gimana nih? Apa yang
0: itu Clip?
1: Apa yang di sosmed?
0: Yang di sosmed.
1: Oh, di sosmed.
0: Yang di sosmed.
1: Ada dua nih soalnya.
0: Emang iya?
1: Ada.
0: Gue baru tau yang di fotokopian.
1: Iya, di fotokopian ada Clipper juga.
0: Oh, Clipper. Aduh.

kabar gembira, gembira. Kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Nama aku si Arul Ramadhani. Aku dari Bekasi. Aku mau request lagu dong. Lagu Alama Rizky Febian. Kenapa aku pengen request lagu itu? Karena lagunya tuh asik dan menggambarkan seorang yang mencintai secara ugal-ugalan itu. Terima kasih ya Prima, jangan lupa dengerin Prima FM di streaming.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 21.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8

0: Arjuna. Iya, you tahu enggak lagu itu, Bang?
1: Tahu.
0: Tahu ya? Tau. Kata Yo kan kalau anak lahiran tahun 2000 enggak mungkin denger lagu.
2: Iya, ini. Baru brojol.
0: Baru brojol ya? Bayangin. Oh ya, oh ya, dia lagu Arjuna.
2: Nangisnya sih iya ya,
0: nangis ya. Yang A-nya itu udah dapat banget buat buat bayi yang kelahiran 2000-an. Harusnya gimana berarti? Buat kalian yang kelahiran tahun 80-an terlalu SJK, Pak.
2: SJK ya.
0: Terlalu SJK. Tapi ini pernah sempat viral juga karena emang yang lagu Arjunanya itu kan. Mm-hmm. Yang Arjuna. Berarti ini ada yang ini tuh? Udah banyak banget yang nonton sekitar 80 orang.
2: Oh, halo.
0: Sekarang kita siaran sama Abe. Katanya gini, moga-moga panjenengan aktivitas lancar terus, selamlaka. Halangan apapun.
2: Amin.
0: Alhamdulillah. Kok aku deg-degan ya kalau misalkan disuruh kayak didoain kayak aktivitasnya lancar. Terus kayak deg-degan gitu.
2: Ya, kita harus berterima kasih.
0: Aku sebenarnya berterima kasih, sangat-sangat gitu. Berterima kasih. Cuman aku jadi kayak lebih was-was gitu. Lebih was-was. Tau pernah gak sih kayak
2: waspada.
0: Waspada gitu. Iya, lebih waspada. Terus kata gini, moga-moga hasil kerja keras panjenengan rezekinya kata lan berkah kanggo keluarga.
2: Amin.
0: Meskipun aku belum berkeluarga, tapi aku punya keluarga ayah dan ibu.

0: sholat dulu maghrib kan. Yeah. Kita juga kan bebersih juga, bebersih
1: nyapu jalan
0: ini ruang siaran biar yang dipakai.
1: Betul.
0: Nah gitu kan. By the way, tadi kita ngomong di belakang nih tentang Clipper kemarin. Bukan kemarin sih, tadi kita ngomongin Clipper. Aku pernah dengar klip gini, ternyata gaji Clipper tuh lebih gede dibandingkan gaji PNS.
1: Gimana tuh?
0: Jadi yuk pernah ini gak sih lihat kayak klip-klip Clipper gitu yang motong-motong video YouTube gitu kan. Ternyata itu tuh ada websitenya sendiri.
1: Oh
0: gitu. Dan aku baru ingat aku pernah ngomongin ini
1: kayak... Jadi kita daftar ke website itu akun kita.
0: Iya.
1: Terus kita ngeklik dulu terus ntar ke track gitu.
0: Jadi kayak misal kayak ini nih, kayak dikasih budget kayak, oh nih tugas you ngeklip video AB lagi siaran.
1: Oke.
0: Okay. AB lagi siaran gitu kan. Okay. Kalau view-nya 1 juta, you bakal dapat berapa juta gitu. Gitu.
1: Oh, seru.
0: Jadi,
1: ya?
0: Seru sih. Menurutku seru sih.
1: Iya.
0: Dan itu juga jadi kayak buat pleasure gitu loh.
1: Peluang cuan gitu ya.
0: Peluang cuan.
1: Oke. Okay.
0: Dan sekarang itu malah profesi loh.
1: Profesi.
0: Keren banget. Ya Allah. Ya Allah, ada 11 orang, 10 orang yang melihat kita AB dalam Halo. Keadaan sehat walafiat ini ya.
1: Asik.
0: Alhamdulillah. Thank you banget buat Kak Wulan. Kita absen-absen dulu nih AB. Iya. Di sini ada Kak Wulan, Kak Ade, Kak Ismiatun, Kak Anur, Kak Sulastri. Kak Sulastri sini nih. Halo. Thank you banget buat Kak Wulan yang udah tap-tap. Thank you banget. Ada
1: absen dulu dong Kak.
0: Absen dulu. Oh, iya. Ada
1: dari,
0: Ilham,
1: dari mana
0: ada
1: nih,
0: Ilham.
1: Dari mana?
0: Kak Wulan yang ada di Kandang Haur.
1: Kandang Haur. Halo.
0: Kandang Haur. Nanti Kandang Haur ini loh, hari Jumat Kamis depan,
1: yeah.
0: Kedatangan Putri Indramayu yang dari Kandang Haur.
1: Wow.
0: Kan kesepil kan? Kesepil deh.
1: Pelanggaran enggak nih?
0: Enggak. Ini justru berita bagus karena buat yang warga Kandang Haur. Sebenarnya kita ngundang dua nih.
1: Okay.
0: Putri Indramayu. Yang pertama dari Kandang Haur dan besok satunya lagi kita spill deh dari mana. Soalnya aku juga belum tahu dari
1: Oh, masih misterius.
0: Masih
1: nih.
0: Misterius.
1: Oke.
0: Okay. Masih misterius karena tadi Kaulan dari Kandang Haur. Yaudah aku sebutin aja deh
1: satunya. Berarti yang satunya lagi bukan dari Kandang Haur.
0: Bukan dari Kandang Haur.
1: Dari mana kira-kira?
0: Kira-kira nih spillnya itu Indramayu Barat lah.
1: Aduh.
0: Indramayu Barat.
1: Ada 5 kecamatan ya.
0: 10.
1: Ada 10 kecamatan.
0: 10 kecamatan. Coba di sini absen-absen
1: Gantar, ya kan? Bukan ya?
0: Yang bukan, pokoknya absen-absen deh buat Hargelis. Kalian nih yang tinggal di Gantar, Hargelis, terus Anjatan, Trisi, Bongas, Patrol, Sukra, terus Trisi udah belum sih? Terisi
1: udah.
0: Sebut? Udah. Gantar?
1: Udah.
0: Hargelis?
1: Udah.
0: Anjatan?
1: Udah.
0: Bongas?
1: Udah.
0: Sukra?
1: Udah.
0: Patrol?
1: Belum.
0: Patrol. Tuh 8.
1: Oke.
0: Okay. AB ya itu ya, tuh ditanyain tuh. Iya bener AB.
1: Wait, kok tahu siapa tuh?
0: Kaskai.
1: Woi, Kaskai. Halo Kaskai.
0: Halo Kaskai, itu ditanyain tuh. Kaskai gimana kabarnya di Kalimantan, masih mati-matian enggak lampu
1: PLN-nya? Mati-matian berjuang dong.
0: Dia berjuang melawan kuyang di tengah hutan ya. Tapi katanya di Kalimantan tuh sedang berjuang ini lampu. Apa? Karena lampunya kan kemarin Pulau Jawa
1: ya,
0: kan.
1: Defisit batu bara. Ya?
0: Nah, itu dia. Katanya sih bukan.
1: Apa?
0: Katanya sih bukan defisit
1: sih.
0: Nggak tahu katanya mah. Pokoknya katanya bukan defisit aja.
1: Oke.
0: Okay. Kita mah ya TTA aja lah.
1: Cuman kan yang beredar kekurangan ya.
0: Kekurangan batubara. Tapi waktu itu kan beritanya kekurangan batubara ya.
1: Mm-hmm.
0: Tapi ada video di Kalimantan kalau nggak salah batubaranya jatuh ke sungai.
1: Ke sungai. Oh, oke.
0: Okay. 80 ton lagi.
1: Waduh. Itu berapa megawatt itu?
0: Waduh. Masih 1 bulan lagi.
1: Ya, kita doakan semoga ini ya cepat pulih lah
0: nah
1: ya,
0: itu ya.
1: Permasalahan energi dan perlampuan ya.
0: Nah, berarti ini ya apa namanya? Save Kalimantan.
1: Padahal ini ya batubara Kalimantan tuh penyumbang terbesar listrik Pulau Jawa loh.
0: Emang iya?
1: Iya.
0: Di Kalimantan.
1: Iya.
0: Jadi
1: malah Kalimantan ini mati lampu.
0: Nah. Nah. Aku nggak tahu ya, Bang Abe nih, Bang Abe yang ngomong Abe.
1: Ada tukang somai lewat, ayo ganti topik.
0: Oke deh, nih sebagai kita biar kayak ala-ala kayak baru-baru siaran gitu ya.
1: Yeah.
0: Ini dia, sebelum kita ganti topik kita bakal
1: Clipper
0: dengerin.
1: Tadi Clipper.
0: Oh iya. Yeah. Nah kita Clipper ya, itu lumayan sih gajinya. Soalnya di

0: channelnya Big Mo. Tau Big Mo?
1: Tahu.
0: Ya. Kata dia bilang, temennya kan Clipper ya. Dia bilang gini, soalnya gaji A itu hampir 20 juta 2 bulan.
2: Wow.
0: Karena videonya tuh FYP semua.
1: Oke. Dia emang ngeklip apa?
0: Jadi dia ngeklip salah satu YouTuber. YouTubernya tuh ya lumayan juga udah besar lah.
1: Iya.
0: Jadi YouTuber ini tuh ngebayar di website itu kayak misal 1M nih, pokoknya video gue harus dapat sekian juta deh, sekian juta view. Mm-hmm. Pokoknya yuk hajar deh. Mungkin dia udah menepati ini kali ya, target kali ya. Makanya itu
1: akhirnya 20 juta
0: 20 juta 20 juta 2 bulan.
1: Oh, 2 bulan.
0: Okay. Lumayan juga ya 20 juta 2 bulan ya.
1: Lumayan.
0: Gua kalau kayak gitu sih, gua udah enggak ngomong di sini.
1: Kayak ini ya, nyambi ngeklip ya kayaknya.
0: Oh iya, aduh. Sumpah.
1: Okay.
0: Tapi emang bener sih, tapi itu website-nya juga diperuntukkan untuk yang mau diklip videonya.
1: Oh gitu.
0: Jadi misal you pengen,
1: oh misalnya gue aku I ya.
0: I.
1: Yo yo. Biar gini nih, biar gini.
0: Yo yo.
1: Misalnya I YouTuber nih. Aku daftar ke website itu, klipin dong.
0: Iya gitu. Jadi
1: terus I bayar.
0: Jadi ditentuin sama budget you.
1: Oke. Okay.
0: Jadi misal budget you nih cuman 800 sampai 1M nih.
1: Oke.
0: Okay. Yaudah you udah pilih
1: nyalek
0: itu.
1: Ya.
0: Udah iya bener ya. Kayak nyalek ya. Kayak lebih besar, mendingan nyalek atau mendingan itu?
1: Kayak mending itu deh. Kayak mending itu daripada nyalek kan.
0: Tapi itu beneran gede banget sih. Mencuannya gede banget.
1: Oke.
0: Tau gak, aku pernah dapat hampir 1 juta. Jadi bisa dibilang buzzer. Ini kayaknya buzzer baik ya. Ini buzzer baik.
1: Gak ada buzzer baik, buzzer tetap buzzer.
0: Buzzer baik pokoknya.
1: Iya, tidak ada pihak di dalam buzzer.
0: Emang iya?
1: Iya.
0: Pokoknya baik deh, gue bukan ngomongin politik. Tapi nanti kita bakal bahas.
1: Oh, buzzing non-politik.
0: Non-politik, okay. Soalnya nanti kita bakal bahas lagi. Ini tuh sebenarnya masih beredar.
1: Banyak ya,
0: banyak,
1: pokoknya.
0: Banyak pokoknya.
1: Sisi-sisinya.
0: Nah, sambil itu kita bakal dengerin lagu dari Elemen, Rahasia Hati. Asik.

0: ini adalah keadaan di mana Kak Skra yang ada di Kalimantan itu ya udahlah gitu, Bang. Jadi dia tuh yang di Kalimantan udah sama lagunya kayak Bondan Prakoso,
1: suara ya hati ya, suara
0: hati
1: Kak Skra di Kalimantan. Ya sudahlah.
0: Karena katanya gini,
1: apa?
0: Karena bulan-bulan ini sama satu bulan ke depan di, itu jadwalnya mati listriknya Kalimantan.
1: Oh, dan satu bulan ke depan.
0: Satu bulan ke depan. Jadi kayak ada ganti-gantian kayak ini kayak Indramayu aja.
1: Oke. Okay. Kayak, oh, kayak kemarin ini ya di mana?
0: Dimana?
1: Sumatera Utara.
0: Sumatera Utara mah mati total.
1: Iya, mati total. Ini emang enggak bergilir.
0: Kalau ini bergilir, kalau yang Sumatera mati total.
1: Iya.
0: Enggak tahu berapa ton yang lewat ya. Kita enggak tahu. Hmm. Nah, kalau di Kalimantan bergilir juga sama kayak di Jawa.
1: Apakah ini imbas dari Selat Hormuz ditutup?
0: Katanya udah damai.
1: Jauhan ya.
0: Katanya udah damai.
1: Apaan itu buka tutup buka tutup.
0: Kayak ingus keluar masuk keluar masuk.
1: Keluar masuk keluar masuk.
0: Aduh, kacau. Kak, besok Kak Disti ultah. Emang iya? Disti besok
1: kayaknya
0: ultah?
1: Sih iya.
0: Oh iya ya.
1: Kok kan ya tahu? Disti cancer.
0: Cancer ya?
1: July or
0: July.
1: June.
0: Oh iya.
1: July. Kalau enggak Juni, Juli itu gitu aja.
0: Besok mau apa ya? Mau ngapain ya ke Disti ya?
1: Ini aja. Pas dia siaran.
0: Gini gue tahu. Ini sebenarnya semoga aja Disti enggak ada ya.
1: Kayaknya nonton sih.
0: Bentar. Oh,
1: kalian ada ide apa, guys?
0: Nih, kalian ada ide apa buat ngejutin Adisti?
1: Ini kita on air loh.
0: Enggak apa-apa. Jadi buat
1: sama
0: biar
1: aja dong dia denger juga nanti.
0: Tadi dia kayaknya enggak lagi ngedenger soal biasanya jam-jam segini tuh dia lagi bersih.
1: Iya.
0: Nah, kok gue tahu sih? Pokoknya gini aja, mau enggak? Nih, kita diskusi ya rekam prima ya.
1: Iya.
0: Kak, batu baranya aku tahan depan rumah makanya mati listrik mulu. Buset.
1: Otoritas,
0: jangan-jangan dia nih yang ngejatuhin batu bara kemarin.
1: Penimbun ya.
0: Penimbun. Orang nimbun tuh ini ya, apa Dubai coklat, lu batu bara. Keren juga.
1: Ngeri-ngeri mainnya.
0: Ngeri, biasa proyek besar mah gitu. Lanjut nih. Karena kan katanya Disti besok ulang tahun ya.
1: Iya.
0: Gimana kalau kita kerjain Disti tuh orangnya perasaan dia.
1: Oke, ntar ngambek.
0: Nah itu, kita pancing itu.
1: Oh gitu.
0: Gimana kalau ini ada di sini gak? Ntar gue cek dulu. Aku cek dulu ya.
1: Adi di orang kita on air.
0: Enggak lah, kita pura-pura. Ya semoga di sini gak denger lah.
1: Gak denger lah ya pokoknya.
0: Nah katanya kita bikin gini aja. Kita dari pagi nyuekin Disti.
1: Oh gitu.
0: Kayak bad moodin Disti lah.
1: Oh iya.
0: Tapi nanti sorenya kita kasih kejutan
1: coklat Dubai.
0: Oh, jangan. Kemahalan kayak tak buat UMR itu. Jangan deh, itu kayak too much banget deh buat kita.
1: Kemarin
0: deh
1: tuh ada yang mau ngasih ini di TikTok, katanya mau ngaduin raket padel.
0: Oh iya.
1: Padel. Apa sih bacanya?
0: Padel.
1: Padel.
0: Padel. Ke kita.
1: Iya, ke Disti.
0: Ke Disti.
1: Ulang tahun.
0: Oh gitu.
1: Mending kalian ini guys yang besok yang kemarin janjiin ngadu-ngadu tuh.
0: Tuh, bener tuh.
1: Nah,
0: besok, besok ya. Besok ke Radio Prima. Tapi beneran datang? Dia beneran ulang tahun besok enggak sih?
1: Enggak tahu itu bener enggak tuh.
0: Bener enggak sih Kak Skai? Dia beneran ulta besok. Nanti kita nyuakin dia besok.
1: Terus kita udah seru-seru kan. Wah, ternyata bukan.
0: Salah lagi. Aduh.
1: Ternyata 31 Juli.
0: Nah. Emang cancer dari jam dari kapan? Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa cancer?
1: 22 ya kayaknya.
0: Oh, 22. Wah, kita berarti untung-untungan dong.
1: Iya, berarti sebelum 22 pokoknya.
0: 22 ya.
1: Nih, Kaska ini infonya A1 enggak nih besok ulang tahun.
0: A1 bukan. Jadi deh, kalau kita lihat pantengin SW-nya aja nih.
1: Iya, iya, iya.
0: Kalau misalkan dia ultah, kita jalanin rencana itu.
1: Oke.
0: Kita cuekin deh. Kan dia biasanya sapa-sapa tuh kalau pagi tuh. Kita cuekin habis deh.
1: Iya, iya, oke.
0: Kita bikin dia kesel-kesel ya.
1: Oh iya.
0: Deal ya.
1: Oke, oke.
0: Deal ya.
1: Ntar pagi-pagi kan nyapa. Sahil.
0: Nah itu dia. Nah jadi nanti kalau misalnya rekam prima sapa-sapa juga, cuek-cuek aja rekam prima.
1: Cuekin Disti besok.
0: Nah itu dia ya. Berapa ini ada requestan lagu nih dari kakak siapa ini ya? Bentar. Kak siapa ini lupa aku. Tadi mana yang request lagu Samson? Kaninda ya? Kaninda bukan? Oh, Kaninda ya. Ini dia nih lagu Kaninda, Samson Kenangan Terindah.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Dear Diary MP3, hari ini hari yang cukup bahagia, biasa saja sih kayak hari biasanya. Mungkin rekan Prima ada yang merasakan hal yang sama dengan Sahil gitu kan. Hari ini kayak merasa ya udah kegiatan gitu-gitu aja, ya kan, ngelakuin kerja yang itu-itu aja, kerja pagi ya kan, pulang sore, terus mandi, terus makan, terus tidur, terus lanjut kerja lagi. Mungkin ada yang sama halnya dengan rekan Prima. Dan nanti kita bakal bacain dere-dere dari rekan Prima nih, dari Kak Ska yang ada di Kalimantan. Sebenarnya ini ada Kak Opik juga nih, dere. Dia katanya gini, "Bang, aku bosen jadi WNI bang, tapi aku I love Indonesia." Waduh, itu kayaknya semua orang. Ya kita gimana, kita tinggal di WNI, apa yang pengen kamu harapkan, wahai Opik? Opik, Opik, kapan konser? Oke, kita bakal bacain dere-dere pertama kita, ya kan, dari Kak Sky. Katanya gini, "Mungkin orang lain berpikir, buat apa sih beli mainan, udah gede juga. Tapi mereka gak tahu, meski terlihat sepele di mata orang lain, itu adalah kebahagiaan Kak Sky. Dulu waktu aku masih kecil, orang tuaku belum mampu membelikan mainan seperti yang dimiliki teman. Banyak hal yang aku inginkan, tapi hanya aku bisa lihat dan aku simpan dalam hati tanpa bisa memilikinya. Sekarang saat aku sudah punya penghasilan sendiri, ini adalah waktuku untuk memenuhi semua keinginan kecil yang dulu sempat tertunda. Mungkin bagi orang lain itu hanya mainan atau barang biasa, tapi buat aku itu lebih dari sekedar barang, dan itu adalah bagian dari masa kecilku yang belum sempat aku rasakan. Aku tidak sedang boros atau membuang uang untuk hal yang sia-sia. Aku hanya sedang membahagiakan versi kecil dari diriku sendiri, anak kecil yang dulu sering menahan keinginan dan belajar mengerti keadaan. Hari ini aku ingin bilang ke diriku sendiri, gak apa-apa sih membeli sesuatu yang membuatku bahagia, selama kamu tahu batasnya. Karena menyembuhkan luka kecil di masa lalu bisa sederhana memberi dirimu apa yang dulu tidak sempat kamu miliki. Emang sih, aku juga sebenarnya gitu juga. Kadang aku mikir kayak, buat apa sih beli mainan, tapi untuk memenuhi inner child aku di masa kecil, akhirnya aku mewujudkan itu dan aku senang gitu. Dan mungkin perasaan Kak Sky juga, perasaan rekan Prima yang ada di rumah juga. Itu adalah hal yang mungkin sebagian, bukan sebagian sih, banyak orang yang relate akan hal yang sama yang dirasakan dengan Kak Sky, dengan hal-hal yang Kak Sky mungkin sekarang bisa cari uang sendiri, ya kan, terus bisa beli makan makanan enak sendiri yang dulu mungkin belum bisa dibeli gitu karena keterbatasan finansial. Tapi sekarang kalau misalkan punya uang, bolehlah sesekali beli makanan yang dulu belum pernah kita rasain. Mungkin itu aja rekan Prima dari hari ini yang sangat-sangat relate sama banyak anak-anak zaman sekarang. Oke deh, buat rekan Prima, kalau ingin mengirimkan diary kalian, cerita-cerita kalian, bisa kalian kirim aja di 0853 2189 9582.

0: Nah, kita lagi ngomongin bekerja di luar nih, Bang.
1: Ya.
0: Kita lagi ngomongin di luar nih, ya kan? Ngomongin yang di mana tadi tuh? Tadi mic-nya ini ya, mati ya?
2: Oh, pantesan.
0: Kenapa?
2: Oh, iya mati.
0: Oh my god. Ayo mati.
1: Oke. Lanjut.
0: Jadi katanya gini, jadi Kaska itu dia pernah ditawarin di Jepang.
1: Oke. Okay.
0: Cuman dia males. Akhirnya dia nggak ngambil ya kesempatan itu.
1: Iya.
0: Yeah. Kasian banget. Akhirnya dia ngerasain mati lampu di Kalimantan.
1: Iya. Padahal kemarin baru aja lagi viral.
0: Apa tuh?
1: Jadi banyak WNI warga negara kita ya yang berbondong-bondong menjadi sopir bis di Jepang.
0: Oh iya. Oh iya, itu kaget tuh pasti.
1: Iya. Karena di sana gajinya kalau dirupiahin 50 juta sebulan.
0: Oh iya benar. Aku tahu tuh pada pamer kan kalau dia pada pindah gitu jadi supir terus jadi koki atau penyapu gitu-gitu. Itu emang gajinya lebih gede sih.
1: Lebih gede.
0: Tapi kalau di sini tuh kita harus bisa menguasai seluruh elemental ya.
1: Fresh graduate pengalaman memang 1 tahun.
0: Nah, itu aku juga bingung
1: kapan pengalamannya.
0: Kan kata-kata Kak Opik ini ya.
1: Iya.
0: Itu mah sama bae Bang, kayak kerja kelompok juga pengalaman gitu katanya. Make sense sih. Mungkin kalau di luar
1: mungkin magang
0: ya
1: gitu.
0: Tapi kalau SMA emang ada magang ya?
1: Ya mungkin aja, mungkin selama kuliah itu, selama
0: sekolah. Oh iya, bisa. Tapi kan enggak setahun, Bang.
1: Atau nyambi-nyambi kerja dulu gitu.
0: Nah, tapi kan kebanyakan mahasiswa kita enggak ya?
1: Iya sih.
0: Enggak banyak yang magang.
1: Sedikit ya.
0: Sedikit.
1: Dan tahu enggak ya, kabar terbaru dari data statistiknya ya?
0: BPS nih.
1: Iya, udah dalam sekian, pokoknya sekitar 5 sampai 3 tahun terakhir. Udah 8.000 orang yang melepas keluarga negara Indonesia.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Sayang ya.
0: Sayang banget. Padahal sedang menjabat loh ini Prabowo loh. Bapak Prabowo. Orang lain merasakan pidatonya, mereka cabut aja. Kayak enggak sekawan banget, kayak enggak apa sih?
1: Enggak solid nih.
0: Aduh. Kan kata Ibu Mega katanya solid, harus solid.
1: Mbak Puan itu.
0: Oh, Mbak Puan ya?
1: Solid.
0: Oh ya, Mbak Puan. Maaf, Bu Mega, sorry.
1: Iya. Yeah. Tapi yang gimana ya? Tapi sebenarnya ini sih, Il, problemnya itu bukan masalah di besaran pendapatan.
0: Tapi besar
1: karena ada negara yang pendapatannya enggak gede-gede banget. Pajaknya gede tapi happy, Pak.
0: Happy. Itu biasanya di Eropa enggak sih?
1: Enggak juga. Sedikit negara kayak misalnya di Swiss gitu.
0: Swiss kan Eropa.
1: Iya, cuman enggak semua Eropa yang belangsek banyak juga. Eropa yang belangsek banyak juga.
0: Banyak juga sih, bener sih.
1: Iya,
0: nggak semua itu.
1: Jadi
0: juga.
1: Nggak selalu semuanya bang Eropa gitu kan, nggak.
0: Eropa kan benua kan, benua Eropa.
1: Benua Eropa.
0: Swiss di mana?
1: Swiss di Eropa, cuman nggak semua Eropa gitu.
0: Iya sih, bener sih. Swiss tuh ini ya, negara paling aman kalau misalkan ada perang-perangan sih katanya gitu.
1: Iya, aman itu.
0: Aman, katanya sih aman. No. Gue nggak tahu ya kalau misalkan realitanya gimana.
1: Aman. Terus juga ada di New Zealand.
0: Nih, tahu-tahu
1: dia pendapatannya enggak gede-gede banget, pajaknya gede, cuman happy warganya.
0: Happy ya?
1: Karena terserap.
0: Pajaknya itu
1: terserap.
0: Dirasakan oleh masyarakat.
1: Gitu. Tuh. Jadi kayak misalnya enggak apa-apa kita bayar pajak tinggi, cuman kita sakit udah ditanggung negara, enggak usah bayar lagi.
0: Nah, itu. Gitu. Terus sama ini, kalau enggak salah tuh aku pernah dengar, kan ada YouTuber ya. YouTubernya itu tuh dia suaminya tinggal di Eropa. Jadi dia ngikut suaminya kan. Dia lahiran nih. Okay. Lahiran dapat tunjangan. Ya kan?
1: Oh iya.
0: Ya kan, lahiran dapat tunjangan.
1: Tuh ada yang
0: ada kan?
1: Ada.
0: Terus
1: Jepang anak juga tuh dapat.
0: Emang dapat tunjangan ya? Iya. Sorry. Nanti kita recharge ya.
1: Iya.
0: Aman banget. Jadi itu lahirnya dapat tunjangan. Terus bayinya dapat tunjangan pendidikan sampai lulus perguruan tinggi.
1: Iya. Kalau gitu kan enak ya?
0: Enak banget.
1: Jadi tuh nggak masalah sebenarnya. Berapa misalnya pendapatan kecil, pajaknya gede, nggak masalah. Mungkin dijamin.
0: Gitu. Iya, semuanya gratis gitu.
1: Iya.
0: Tadi kan cuma makan doang gratis ya.
1: Enggak, itu juga. Aduh, ntar tukang somai lewat. Aku agak ngeri nih.
0: Aduh. Sebenarnya India, Jepang, Korea juga. Sebenarnya ini dia juga menerapkan semacam makanan gitu kan.
1: Iya. Jepang itu.
0: Tapi Korea juga ya.
1: Oh, jadi, Korea udah mulai ya.
0: Enggak, udah lama juga.
1: Udah lama.
0: Tapi namanya bukan
1: MBG.
0: Mas Bahlil ya. Itu sebutin. Ini udah merasa aman. Jadi tuh Jepang sama Korea tuh pernah didemo juga gara-gara makanan.
1: Oh,
0: akhirnya pemerintah tuh mengevaluasi. Kan ada ya di demo teman enggak evaluasi. Evaluasi kan ada kan negara-negara.
1: Cuman kan gini, kalau Jepang kan misalnya ketahuan gagal atau korup ngundurin diri.
0: Iya.
1: Enggak kayak kita.
0: Kita nih siapa nih?
1: Enggak kayak
0: teman-temannya Naruto gitu kan.
1: Republik Indonesia.
0: Republik Indonesia.
1: Enggak.
0: Dia nyebutin lagi
1: beda-beda. Iya, ya, negara kita kan daripada kita lepas WNI kan.
0: Nah itu dia, negara kita Republik Indonesia Raya abadi.
1: Baik buruknya adalah negara kita.
0: Nah harus. Yang penting itu negara kita. Jadi lanjutin lagi ya. Jadi Korea sama Jepang tuh pernah di demo besar-besaran.
1: Iya.
0: Yang Korea itu pernah gara-gara keracunan. Jadi anak-anaknya masuk. Kasusnya di mana nih? Lu tahu kasus-kasus yang di sini atau di Korea?
1: Yang di Korea.
0: Oh, di Korea. Iya. Jadi anak-anak itu pada keracunan makanan kan. Mm-hmm. Akhirnya ibu-ibunya wali-wali pelajar ini pada demo.
1: Oke. Okay.
0: Akhirnya di inilah diusutlah makanannya segala macam akhirnya.
1: Iya ya.
0: Iya iya iya. Sabar tuh ini dicas nih, dicas ya.
1: Rewel.
0: Dicas ya, dicas ya. Bentar. Ini rewel banget nih asisten kita nih. Jarvis-nya prima nih gini.
1: Iya.
0: Nah, udah tuh. Jadi di demo tuh akhirnya pemerintah mengevaluasi lah makanannya tuh akhirnya dievaluasi, diberikan kepada tadi kan pusat kan, akhirnya diberikan kepada sekolah-sekolah.
1: Oh,
0: gitu. Okay. Terus di Jepang juga di demo karena gara-gara makanannya tuh
1: tidak bergizi.
0: Bukan. Makanannya tuh biaya tarifnya naik.
1: Oh, maksudnya?
0: Jadi kan kalau di kita kan gratis nih dari pemerintah nih, dari pajak ya.
1: Okay.
0: Dari pajak. Nah, kalau di Jepang itu dibiayai, biayanya itu dibebankan oleh pelajar wali pelajarnya. Gitu. Jadi pada naik, jadi warga pelajarnya itu warga belajar kayak PGBM gue. Wali pelajarnya itu pada demo, kok naik sih harganya gitu kan? Karena pemerintah Jepang tuh kenapa dinaikkan harganya? Atau harga makanannya di setiap sekolah itu karena bahan bakunya pada naik.
1: Okay.
0: Makanya dinaikin. Akhirnya di demo, akhirnya udah clear lah semua, clear semua permasalahan, clear wali pelajarnya, clear ya kan, karena bahan makanannya naik. Yang di Korea juga yang keracunan juga standarnya diperketat lagi gitu. Jadi kelar deh sekarang.
1: Iya
0: tuh
1: harusnya ya kalau evaluasi berjalan dengan baik begitu
0: tapi ya begitu
1: ya.
0: Ya TTA aja lah.
1: Ya TTA. Oh, gak bisa.
0: Gak bisa nih. Yuk, gintasmu lah. Skarpmu. Ini dia lagu Anji menunggu kamu.

0: Gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: tembakan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Azee, kembali lagi di MP3 Senggol Senggol. Azee, MP3 Senggol Senggol kembali lagi nih bersama Abe. Halo, halo. Waduh, ini kayaknya kita harus absen-absen dulu sih. Biasanya MP3 Senggol Senggol tuh wajib absen-absen.
1: Iya dong.
0: Absen-absen dulu.
1: Dari mana? Gitu kan gitu.
2: Muncul di mana-mana.
0: Asik. Ada Kawulan di kandang haur nih, katanya dia besok mau sidang.
1: Halo Kawulan, sidang apa Kawulan?
0: Katanya sidang, sidang apa sih? Warisan ya? Ada Kak Chandra juga yang ada di Pasar Senen. Ini
1: halo,
0: adalah
1: Kak Chandra.
0: Kak Chandra ini adalah pasukan pengamanan Pasar Senen nih, mantap.
1: Pemegang wilayah lah ya.
0: Yang megang wilayah. Ada Kang Arya juga.
1: Halo Kang Arya.
2: Barang antik nih berkelas.
0: Halo Kak Logic PlayStation, buset.
1: Oh, Logic PlayStation.
0: Boleh lah, boleh lah. Boleh lah kesini dulu ya. Oh, aku di kedokan bunder dari tadi. Dari tadi kandang haur mulu. Oh, kedokan bunder tuh di mana, guys?
1: Kedokan bunder.
0: Kedokan bunder tuh mana?
2: Langsung tewas.
0: Penyerap utama, guys.
1: Iya.
0: Dengar-dengar nih, alhamdulillah. Kan katanya gini ya.
1: Apa?
0: Setiap ada RI1 apa namanya? RI1 pidato tuh pasti bakal ada hal-hal yang mengguncang.
1: Oh, gitu. Oke.
0: Dan bulan ini full pidato enggak tuh Bang full Jawa, pidato. Bang Abe.
1: Wow.
2: Single. Barang antik nih berkelas.
0: Nah. Asik.
2: Cantik. Sekali foto langsung jelas.
0: Katanya gini, kata Kak Opi yang ada di Korea, dia bilang katanya gini. Bentar, katanya gini. Bang, aku bosan jadi WNI tapi aku cinta Indonesia.
1: Enggak apa-apa.
0: Itu oke. Mau enggak apa-apa ya Bang Opi ya?
1: Bosan akan berlalu. Kita juga bosan.
0: Kita akan menuju 8001 kah?
1: Jangan dong, udah.
0: Jangan dong ya.
1: Berhenti di aku, berhenti di dia.
0: Berhenti di dia.
1: Cukup 8000 aja.
0: Cukup. Jangan nambah. Soalnya itu kalau nambah buruk juga ya.
1: Iya.
0: Kan kalau misalkan di Jepang tuh dia kalau misalnya dapat kelahiran ya, maksudnya ada angka kelahiran naik, itu kan yang lahir dapat tunjangan.
1: Betul, karena di sana defisit warga negara.
0: Nah,
2: barang antik nih berkelas. Cantik.
0: Ini Kopi katanya ada mau nelpon nih. Cantik. Aduh, nge-lag banget HP-nya. Sorry. Waduh, ini Kopi katanya enggak nelpon nih.
1: Sinyal kayaknya.
0: Sinyal kayak, bukan sinyal sih, lebih ke HP kita nih. Nah, kita nih udah terhubung nih. Halo Bang Opik.
3: Halo.
0: Halo. Mantap, ini ada Bang Abe juga nih di sini nih.
3: Iya, halo Bang Abe. Halo.
1: Halo Bang Opik.
0: Halo Bang Opik, lagi ngapain nih Bang Opik?
3: Lagi masak tadi udah ngomong. Lagi masak.
0: Tadi kapan Bang Opik? Kan kita baru telepon. Oh, di komen. Ya ampun, kayak komennya tenggelam ini. Sorry, kayak kapal Titanic tenggelam. Bang Opik, mau lagi masak apa Bang Opik?
3: Biasa masak ayam lah.
0: Asik.
3: Ayam semur gitu.
0: Oh, gue.

0: buat makan.
1: Buat oh, masak ya?
0: Jam berapa kamu?
1: Di sana di Korea jam berapa?
2: Beda 2 jam sih. Ya jam 10 lewat 3 ini.
1: Oh, udah malam ya berarti ya?
0: Iya.
1: Malam banget ya?
2: Iya.
1: Di sana malam tuh ramai atau sepi?
2: Sepi, bro, di sini, bro. Gak ada warung, enggak ada orang lewat.
0: Warung Madura enggak ada ya, Bang?
1: Madura biasa 24 jam, Bang.
2: Warung Madura.
0: Enggak di sana juga, Il. Dari nasi Padang gitu.
1: Nah, itu
0: gitu kan.
1: Ya ampun. Eh, kalau misalkan
2: yang beda di sini sama di sana tuh kayak gitu, bro.
1: Tapi kalau misalkan
2: enak kan pulang-pulang malam
0: cari warung Padang ya.
1: Enak. Eh, di sini juga enak sih. Cuman ya itu minusnya di begal aja. Masih Bang, ini masih sama kayak zaman dulu waktu Abang mungkin ya, kalau misalkan jalanan sepi. Eh, jalanan sepi di Indramayu itu namanya apa sih, Bang?
2: Toang.
1: Oh, Toang. Itu Toang, Bang.
0: Toang.
1: Jalan iya. Toang ya berarti ya?
2: Iya, bro. Tapi kan daerah Lelea kan udah agak ramai tuh sekarang. Dulu mah emang sih gelap kan di situ.
1: Iya, gelap suram sekarang. Gitu ya.
2: Waduh. Iya. Karena banyak sawah juga daerah Lelea itu.
1: Di Gantar juga ternyata ada jalan Toang. Jalanan Toang tuh yang kanan kiri cuman gabah, pabrik gabah terus sawah. Apalagi gitu.
2: Di Gantar itu.
1: Heeh.
2: Di Gantar mah masih banyak hutan kan itu sebelum Gantarnya.
0: Iya.
1: Iya benar.
0: Sebelum tol dulu.
1: Sebelum tol ya.
2: Bener.
1: Bang Opik di Jepang lagi di Korea lagi ada info-info apa nih yang viral?
2: Yang viral itu apa ya sekarang itu? Oh, kemarin itu yang masalah timnas.
1: Oh, timnas
2: ini.
0: Timnas Korea.
2: Timnas Korea itu yang gagal di World Cup. Ah, itu kan
1: dibully ya katanya?
2: Jadi meskipun pulangnya jam 3 lewat 15 gitu kalau nggak salah nyampe sini. Itu tetap ada yang nungguin banyak banget itu. Busa. Di bandaranya udah banyak yang nungguin.
1: Itu nungguin.
2: Udah pengen ngata-ngatain itu.
0: Oh, oh.
1: Tapi
0: ya capek-capek ya tanding ya.
2: Iya.
1: Itu negaranya sendiri bener. Padahal ya dihujat sama negara sendiri ya.
2: Bener, Bro.
1: Kalau di Indonesia mah dirangkul. Dia cek ngopi.
2: Tahu enggak zamannya Shin Tae-yong itu, Bro?
1: Heeh, Shin Tae-yong.
2: Oh, dulu kan zamannya Shin Tae-yong kan kalah juga tuh, enggak lolos perempat final, enggak lolos babak selanjutnya gitulah. Nah, itu di bandaranya dilemparin telur sama bantal
1: itu,
2: sama.
1: Benar. Videonya tuh sampai ke Indonesia loh itu. Sampai ke Indonesia.
2: Iya, dulu itu.
1: Dulu.
2: Sekarang kejadian ya kayak gitu lagi.
1: Ya ampun, emang udah tabiatnya seperti ini ya.
2: Emang Korea gini.
1: Ya udahlah. Bang Opik, mau single-single siapa nih Bang Opik?
2: Single-single apa ya? Buat teman-teman aja lah, teman-teman kampung.
1: Boleh. Di mana nih teman kampungnya nih? Boleh disebutin daerahnya, alamatnya,
2: di rumahnya. Di Telaga Sari, Kecamatan Lelea.
1: Azik. Telaga
0: Sari, Kecamatan Lelea. Salam dari Kang Opik.
2: Iya.
1: Kang Opik. Salam-salamnya boleh Bang, mungkin apa gitu. Sebut nama juga boleh.
2: Salamnya. Jangan pada nganggur terus, pada kerja.
1: Infoloker atau Bang? Infoloker. Oke. Mau request lagu apa nih Bang? Adikara ya tadi ya?
2: Iya sih. Kayaknya si Pamungkas, cuma gak ada ya Pamungkas ya.
1: Iya nanti ada kok, ada nanti ada.
2: Tapi band lokal bisa gak?
1: Apa?
2: Band lokal?
1: Belum ada, nanti dia ada
2: ya? Oh ya udah. Nanti request deh band lokal.
1: Oke, siap. Kalau enggak ini aja.
2: Sementara yang ada aja dulu, yang ada aja dulu lah.
1: Adikara ya.
2: Adikara.
1: Oke, siap. Thank you Bang Opik.
2: Oke.
1: Ini dia rekam prima.
3: Langsung tewas.
1: Lagu-lagu requestan dari Kang Opik. Adikara, katakan saja.

0: itu dia requestan lagu Kak Opik Adhikara, Katakan Saja, dan itu menjadi apa ya, lagu terakhir di MP3 single. Jadi buat orang Prima semua, apa? Apanya? Di MP3 single udah habis. Tapi kita nanti masih ada ngobrol-ngobrol lagi sampai sama 1 jam. Aman banget Bang Abi. Bang Abi aman banget. Bang Abi mau ngomong lagi enggak? Mau ngomong lagi kan? Ini soalnya kita mau ngasih tahu aja kalau buat rekan Prima ada sosial media yang rekan Prima tuh wajib banget follow. Itu di Instagram. Itu yes. Kalian bisa follow aja Prima 95,8 FM Indramayu ya. Eh thank you banget udah di follow loh.
1: Iya, follow-follow ya guys.
0: Kentut semua namanya katut KATEHE HEED. Nah
1: dan,
0: itu
1: dan,
0: dia
1: dan juga Hil, rekan-rekan Prima bisa dengerin Prima lewat banyak platform sebenarnya.
0: Betul, di mana aja Bang?
1: Bisa
0: aja,
1: di ya? Website Prima, primafmindramayu.com.
0: Nah, cakep.
1: Di situ ada web playernya, enak banget loh.
0: Enak banget. Yeah. Kalau kata Bang Opik, ini kata Bang Opik ya, ini real nih. Itu jernih.
1: Betul, yang di karena semua yang ininya directnya dari sana.
0: Iya, dari sana.
1: Yang online. Jadi emang sumber utama nih.
0: Sumber utama
1: dari website.
0: Sumber
1: di
0: utamanya web bersih, berarti ujungnya ikut bersih juga.
1: Harusnya ya. Ya.
0: Semoga
1: ada inilah apa? KW-KW-nya lah.
0: Ya, gitu. Iya itu dia.
1: Terus yang kedua bisa juga rekan Prima dengerin lewat aplikasi Noise.
0: Iya bener, di Noise enak juga katanya tuh.
1: Iya, di Noise.
0: Di Noise juga enak. Emang sih.
1: Ketik aja Prima FM Indramayu terus add to favorite.
0: Nah,
1: jadi enggak gampang lagi. Jadi enggak susah kalau
0: betul
1: nyari ya.
0: Betul. Itu biar kalau dari add favorite tuh dia paling atas ya.
1: Betul.
0: Paling muncul ya, udah pasti muncul.
1: Di favoritnya udah ada.
0: Nah, gitu. Tapi aku waktu itu pernah dengerin di Noise. Nah. Itu aku dengerin kan. Aku selalu dengerin dimanapun dan kapanpun pastinya.
1: Anak ini banget ya.
0: Emang radio abis.
1: Rekan Prima banget ya.
0: Bener. Aku tuh emang hatiku Prima, ya kan, jantungku Prima. Bahkan makananku pun Prima. Kayak Prima tuh sehari-hari aku lah. Aku gak bisa tanpa Prima. Itu tuh aku dengerin di aplikasi Noise. Itu enak banget. Jadi aku buka Noise, itu langsung Prima loh.
1: Langsung Prima ya.
0: Beneran. Jadi
1: udah add to favorite lu.
0: Udah
1: dong. Makanya langsung muncul.
0: Makanya langsung muncul. Okay. Jadi
1: gak sulit.
0: Bener. Jadi kan aku kan kalau malam HP-nya aku suka mati ya.
1: Yeah.
0: Jadi kan itu udah pasti mati lah, ikutan mati lah ya. Jadi waktu pas buka Noise itu radio Primanya langsung muncul.
1: Langsung up.
0: Tinggal klik play aja.
1: Tuh, di Noise ya.
0: Di Noise, benar.
1: Dan juga bisa selain di Noise, bisa juga di Radio Garden.
0: Betul, Radio Garden.
1: Itu malah enak tuh kayak Maps tuh.
0: Iya benar.
1: Dan jalan
0: gitu. Iya benar. Seru banget lagi di situ. Kita bisa dengerin radio lain lagi ya.
1: Iya, cuman emang tetap nambah favorit.
0: Iya.
1: Itu favorit soalnya ntar kalau itu kan kita jalan-jalan ya pakai Maps ya. Ntar hilang mana?
0: Iya.
1: Prima nyariin Dramayu dulu.
0: Abis dari
1: Rusia gitu kan. Kan dramanya.
0: Eh pernah lagi denger radio yang di Antartika, bayangin di Antartika kan masih kayak bingung ini beneran radio di Antartika atau gimana gitu. Tapi itu beneran lagu-lagunya.
1: Gitu.
0: Lagu-lagu kayak dia tuh sedikit melo gitu. Nah, kalian coba cari, tapi cari dulu radio Prima terus add love lah. Kalau di Radio Garden tuh di love
1: dulu.
0: Terus di ada tanda plus, nah itu plusnya diklik tuh.
1: Terus juga bisa dengerin lewat analog ya pastinya ya.
0: Analog benar. Itu buat sekitaran Indramayu, Subang, Majalengka, Cirebon.
1: Kalau nyampe.
0: Aman banget
1: pokoknya. Lewat Pantura setel di mobil Sari 95,8.
0: Nah, udah enggak usah diragukan lagi karena Prima FM tuh lagunya asik-asik, penyiarnya mantep-mantep. Udah. Oke deh, ini dia lanjut lagi ke lagu berikutnya dari Gaby ya. Kak Ulan ini request-nya.

0: Emang sih lagu dari Feby Putri sama suara Kayo ini yang kembali pulang tuh kayak nggak pernah salah gitu. Ini tuh lagu yang emang ya kita kalau kita dengerin jadi backsound tuh ya, itu kayak ya udah nih yuk pulang yuk gitu. Kalau lu capek gitu, Feby Putri tuh lagu-lagunya emang kayak buat para pekerja kayak kita gitu kan, yang capek dengan dunia ini terus pengen istirahat, nyampe rumah tuh cuma pengen tidur. Ya kan, tenang, kembali beraktivitas sama teman-teman gitu kan, sama keluarga gitu, tanpa harus dapat ikut campur dari hal-hal yang enggak seharusnya ikut campur. Kayak misal problematik pekerjaan, problem anak kuliahan, organisasi, terus apalagi tuh? Ya pekerjaan gitu-gitu lah kan biasa ya. Facebook itu emang nyerangnya ke anak-anak milenial, anak-anak ya udah anak-anak milenial yang masih udah bekerja seperti itu, kayak capek banget sama dunia tuh, kayak udah aku pengen balik gitu, balik ke dunia yang sebenarnya di akhirat. Ada, nah itu rekam prima, nanti kita bakal lanjut lagi ya kan, ngobrol-ngobrol gitu sama rekam prima semuanya. Kata gini, pesan 2 jam setengah jam terakhir lihat, kita ini guys, jadi cerita-cerita sama Kak Opik yang di Korea, karena kita kan dulu hampir ya mengalami hal yang sama lah ya, mengalami hal yang sama karena dulu kita zaman-zaman BBM. Cuman aku BBM tuh jujur cuma setahun atau 2 tahun gitu, nggak terlalu instan main BBM, karena abis itu lanjut ke HP ini layar sentuh dari Nokia tuh, habis itu langsung deh ke ini, ke warnet. Aku dulu anak warnet banget ya, baru ke warnet, kenal warnet, terus mainnya tuh lebih banyak di warnet, kayak Facebook, terus Instagram kan dulu udah ada, cuman gak begitu terkenal sih. Cuman dulu seringnya Facebook, jujur Facebook, main game-game, itu kan banyak ya game-game di Facebook dulu ya, kayak biliar, terus Dragones, itu juga sering banget dimainin dan jadi top 1 game di Facebook. Dan itu bagus banget sih menurutku pada masanya. Sama PB juga ya kan. Assalamualaikum Mas Baim. Astagfirullahaladzim. Halo Raja Ciwan. Jujur, kalau boleh jujur ya, aku tuh bukan Baim, aku tuh Sahil. Salam kenal sebelumnya. Iya bener, Mas Sahil ya, ya. Aku bukan Mas Sahil ya. Bukan Mas Sahil, bukan Mas Baim ya. Kalau Mas Baim lagi sedang pemulihan. Nah, emang banyak sih yang bilang mirip, cuman aku aslinya gak mirip guys. Bener, aku gak mirip Samsek. Menurut kamu Abe,
1: apa?
0: Orang tuh banyak yang ngira aku tuh Baim. Okay. Aku adiknya Baim. Menurut yuk,
1: soalnya sama-sama pakai kacamata.
0: Oh gitu ya. Kalau
1: ya, kalau notice rambutnya tahu tuh beda.
0: Beda kan. Okay. Aku kan sedikit ikal, Baim kan lurus dia.
1: Iya.
0: Kita gosip
1: fokus. Baim. Jadi fokus sama rambut ya, guys.
0: Iya, fokus.
1: Langsung tahu bedanya.
0: Tapi mukanya begitu, emang mirip ya?
1: Ya kan dari jauh.
0: Kalau dari jauh emang mirip sih.
1: Iya. Kelamaan lihat 4K mungkin layar 4K beda ya.
0: Kelihatan jelas
1: itu kayaknya. Pixelnya beda
0: tuh. Heeh, tuh. Katanya gini, kelamaan lihat Disti sampai lupa.
1: Oh, ini ya, wajahnya memalingkan duniaku.
0: Apa gua harus pakai hijab apa gimana ya? Kita harus pakai hijab kali biar
1: kayaknya
0: biar ini, sama gitu sama Disti ya.
1: Ini harus ganti potongan rambut atau ganti kacamata gitu ya. Mungkin.
0: Mungkin. Ya. Kayaknya gua harus ganti kacamata. Menurut lu Ai tuh suka yang ini. Suka kacamata yang apa nih? Karena Ai kan suka yang ini yang apa sih? Apa klasik ya ini?
1: Iya. Yeah.
0: Klasik, mewah gitu. Menurut lu Ai kayak gimana nih? Kan kacamata banyak tuh.
1: Kotak mulai kayaknya.
0: Kotak ya?
1: Iya.
0: Kotak ya? Kayaknya enggak cocok. Tapi cocok enggak sih?
1: Cocok.
0: Cocok ya?
1: Cocok enggak, guys?
0: Cocok enggak?
1: Cocok enggak?
0: Sering apa ya katanya? Botak aja, Kang. Jangan botak dong. Oh. Kalau botak ciri khas aku hilang.
1: Iya, iya, iya.
0: Bisa jadi enggak sih kalau misalkan rambutnya ikal nih, terus dibotakin, dia jadi lurus, bisa enggak sih?
1: Dibotakin jadi lurus. Enggak sih.
0: Enggak, tapi tetap ikal juga.
1: Ikal juga.
0: Pas udah panjangnya ikal juga.
1: Kan udah gen ya.
0: Dulu aku lurus.
1: Oh, dulu kok bisa ikal? Ikal
0: banget lagi. Iya kan? Yu pasti ngiranya ikal dari dulu kan?
1: Iya.
0: Ai dulu tuh bener-bener lurus kayak Baim. tapi versi A itu kayak kayak Nobita, tau nggak Nobita?
1: Iya, tahu.
0: Nah itu rambutnya kayak gitu.
1: Kok bisa berubah?
0: Nah, juga nggak tahu. Kalau kata orang, kok ada lah.
1: Iya.
0: Katanya, Aik ini kepalanya pakai sempak, keseringan ditutup gitu katanya.
1: Oh mungkin.
0: Kok mungkin sih lo jadi ngebelain?
1: Ya mungkin dia kan ditutup apa gitu kan?
0: Keseringan ketutupan ya?
1: Iya.
0: Kayak helm gitu ya?
1: Helm harusnya bikin lurus sih.
0: Emang ya?
1: Iya.
0: Kok bisa?
1: Kan itu kayak rebonding, kayak ini nggak sih?
0: Apa?
1: Kalau di salon-salon tuh.
0: Yang suka di
1: diem lagi gitu ya. Helmnya panas gitu kan.
0: Yeah. Astaga. Katanya gini, Adir salam dua go keluarga Gantar Punduan Mas, semoga sehat.
1: Amin.
0: Halo Parasna selamat malam. Kalau Ikal kata mak aku kebanyakan makan mie bang.
1: Mie gacoa.
0: Oh iya benar.
1: Mie
0: biasa sih ya, iya. Suka dulu sering.
1: Kitingnya ini ya, ke rambut ya.
0: Iya ya. Ada juga sih yang lain. Ya tete aja lah itu malah. Ada ini dia requestan lagu Kakak Putra nih
1: dari
0: enggak tahu dia enggak ngasih. Katanya mau diputerin PD Baik yang Bandung.
1: PD Baik Bandung.

dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Kaflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8

Itu dia Tiara Andini. Aduh bola mata. Tapi kalau secara realita gimana nih? Aduh bola mata nih. Matanya diaduh. Jadi kayak tatap-tatapan ya. Tatap mata Ojan. Tahu itu enggak? Ram Rima. Tatap mata Ojan. Tatap, tatap. Waduh gitu kan. Terus tiba-tiba dia ada di atas. Gitu. Ada. Ram Rima ya. Hati-hati Bang Abe. Abang Abe lagi di jalan, guys. Abang Abe mau istirahat lebih cepat ya. Terima kasih Bang Abi udah menemani Sahil selama tuh 2 jam setengah, guys. Lumayan juga 2 jam setengah. Mantap, berarti 1 jam setengahnya Sahil. Keren. Bang Abi hati-hati di jalan, buat rekam Rima juga hati-hati di jalan, buat rekam Rima yang lagi di jalan. Semoga cepat sampai tujuan dengan selamat ya kan. Aman sentosa kalau udah sampai rumah, beres, bersih-bersih terus tidur kalau misalkan udah merasa capek dan juga lelah. Kayak Sahil nih, pasti kalau misalkan Sahil udah malam tuh ya. Kan Sahil pulangnya jam 9 ya kan. Jam 9 gitu kan, jam 9 lewat nyampe kosan tuh biasanya jam 9 lewat 15-20. Itu Sahil biasa langsung tidur. Sebenarnya ini sih tergantung capek atau enggaknya. Biasanya kalau Sahil capeknya tuh luar biasa capek, itu Sahil duduk rebahan bentar, bentar banget, enggak ada sampai 1 menit. Itu Sahil biasa udah tidur dalam keadaan yang ya ampun sangat bisa dibilang inilah sangat mengenaskan lah ya. Karena gimana tidak mengenaskan, karena yang begitu kayak celana masih celana gitu kan, celana masih celana kerja gitu, kadang masih pakai nemtek gitu. Itu saking capek itu pernah tuh kayak gitu tuh. Aku rebahan dikit langsung tepar tidur, bangun-bangun subuh gitu. Terus subuhnya langsung mandi, bersih-bersih gitu. Kalau misalnya capek banget. Tapi kalau enggak lagi capek-capek banget, itu biasanya Sahil langsung tuh sampai rumah, bersih-bersih, beberes ya kan, taruh nemtek, terus dompet segala macam, handphone, cas handphone, beberes, mandi. Biasanya kalau masih lapar, biasanya masak nugget atau masak bakso atau bikin bakso gitu. Nah itu langsung deh makan. Habis makan diem dulu biasa sejam gitu kan, tidurnya jam 10 lewat setengah 11 gitu ya, mentang-mentang jam 11 lah, jam 11-12 itu kadang udah tidur. Tapi terkadang kalau misalkan Sahil tidur lebih awal, itu biasanya jam 1 atau nggak jam 12 itu kebangun lagi tuh. Gak tau kenapa tiba-tiba kebangun aja. Kayak ini ya, misal bangun ya kan, tidur jam setengah 10 ya kan, itu udah bersih-bersih segala macem. Nah terus nanti jam 12 atau gak jam 1 nya bangun lagi tuh. Gak tau kenapa bangun. Ya teman kosanku masih pada bangun karena belum tidur kan, masih pada cawe-cawe gitu, ngobrol-ngobrol. Aku mah jarang ngobrol guys, asal di kosan. Aku biasa tidur, sumpah deh. Tanya temanku, aku tuh jarang banget ngobrol malam ya. Ngobrol malam sama ngobrol pagi itu jarang banget. Karena bayangin nih, aku malam pulang siaran langsung tidur ya kan. Teman-temanku masih pada ngobrol, masih pada melek lah ya, jam sampai jam 1 sampai jam 2 sampai jam 3. Itu gua enggak ngobrol karena saking capeknya dan enggak ada tenaga lagi gitu. Terus paginya gimana mau ngobrol? Teman-temanku yang lagi pada tidur ya kan. Itu karena layar HP, bro. Usahakan kalau pengen deep sleep 1 jam sebelumnya jangan main HP. Sebenarnya enggak main HP ini, lihat layar. Ini aku main HP-nya di tempat kerjaan nih. Sambil nge-live TikTok kan main HP juga nih, layar HP juga nih. Ya, gimana enggak deep sleep? Berarti aku ini ya sebelum siaran tuh, sebelum pulang gitu ya. Jadi 1 jam tuh aku enggak lihat handphone ya, berarti enggak nge-live dong. Ketahuan aja nanti, ada-ada aja alasannya si Sahil. Oke, ini requestan dari Kak Opik yang ada di Korea, Juicy Lucy tak di tanganku.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat.
0: Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Silahkan, yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Itu dia lagu The Adams Timur. Kalau kakak Nat itu katanya terima kasih kak, mantep lagunya The Adams Timur. Sama-sama, untungnya ya The Adams Timur ini udah aku downloadin loh guys. Waktu itu tuh gak ada yang sebenernya gak ada yang request ya. Request tuh kayak The Adams Timur tuh lagunya bagus-bagus. The Adams Timur tuh waktu itu lagunya apa ya, bagus-bagus deh pokoknya deh. Lagunya tuh kayak berbener skena gitu ya. Kayak mau abis banget lagi, bagus deh. Bukan skena sih lebih tepatnya, tapi pokoknya bagus The Adams tuh. Sumpah, bagus The Adams. Nih, mana aku ini ya. Eh, enggak, mana dia sih lagunya? Bentar. Aku tuh banyak. The Adams The Adams cuma satu nih, sorry. Hanya Kau Mas. Apa tuh? Hanya Aku. Oh, by the way, ramai-ramai, thank you banget yang udah masuk tadi live TikTok, terus di MP single-single juga terima kasih banget, karena kita udah mau habis nih, bentar lagi kita mau closing, dan kita mau closing cepet banget ya, berganti 1 detik ya. The Adams juga hehehe, iya bener, hanya Kau Mas, bener. Nah itu deh, Ram Prima, thank you banget udah nemenin Sahil selama 4 jam dan juga AB. Thank you banget AB, hati-hati di jalan, buat Ram Prima semua yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Dan semoga sampai dengan keadaan selamat gitu ya. Sampai lagi besok bersama Sahil dan juga Adisti di jam yang sama, dari jam 5 sampai jam 9. Jangan lupa follow sosial media kita di Prima 95.8 FM Indramayu, dan juga di streaming. Jangan lupa dengerin di primafmindramayu.com, karena kita bakal hadir dari pagi sampai malam yang bakal nemenin rekan Prima semuanya ya. Jadi jangan sampai kelewatan Mbak Putri, Kang Arya, Kang Andre, Pak RT, itu semuanya ada aman ya kan. Dan lagu penutup kita ada lagu Tensi yang sensi. Oke deh, aku Sahil pamit undur diri. Assalamualaikum, merdeka. Bye bye semuanya. Radio Prima 95.8 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Kaflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Kabar gembira.
1: Kabar gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

Rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang akan menemani waktu kalian dengan cerita tentang keteguhan, keikhlasan, dan semangat hidup yang luar biasa. Kisah kali ini datang dari Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tentang seseorang perempuan tangguh bernama Ibu Mardiana. Sehari-hari ia dikenal sebagai Lady Ojol, seorang pengemudi ojek online yang selalu terlihat ceria saat bekerja. Senyumannya ramah, sapanya hangat, dan semangatnya terasa nyata. Namun, di balik semua itu tersimpan perjuangan besar yang tak banyak orang tahu. Ibu Mardiana adalah seorang single parent yang membesarkan anak tunggalnya seorang diri. Hidup tidak pernah mudah baginya. Di tengah tanggung jawab sebagai pencari nafkah, ia juga harus berjuang melawan kanker payudara stadium 4. Penyakit itu memaksanya untuk pandai mengatur waktu antara bekerja, beristirahat, dan menjalani pengobatan. Keputusan menjadi pengemudi ojek online bukan tanpa alasan. Pekerjaan ini memberinya fleksibilitas agar ia tetap bisa mencari rezeki sekaligus menjaga kondisi tubuhnya. Dengan motor sederhana peninggalan orang tua, Ibu Mardiana memulai hari-harinya di jalanan, mengandalkan tenaga dan keyakinan bahwa setiap usaha akan selalu ada jalannya. Perjalanan itu tentu tidak selalu mulus. Rasa sakit seringkali datang tiba-tiba. Resiko di jalan pun pernah ia hadapi. Namun semua itu tidak membuatnya berhenti. Justru di sanalah keteguhan hatinya diuji. Ia memilih untuk terus melangkah dengan rasa syukur kepada Tuhan dan cintanya kepada anaknya yang menjadi sumber kekuatan terbesar. Kini, meski harus berjauhan dengan sang anak yang sedang merintis masa depan di kota lain, Ibu Mardiana tetap tegar. Doa-doa ia simpan dalam diam. Harapan ia jaga dalam hati. Ia percaya, jarak bukan penghalang bagi kasih sayang. Dan perjuangan hari ini adalah bekal untuk kebahagiaan esok hari. Di lingkungan sekitarnya, Ibu Mardiana dikenal sebagai pribadi yang rendah hati, ramah, dan penuh semangat. Ia tergabung dalam komunitas Lady Ojol, menjadi inspirasi bahwa keterbatasan fisik dan keadaan hidup tidak pernah mampu mengalahkan jiwa yang kuat. Rekan Prima, dari kisah Ibu Mardiana kita belajar bahwa hidup bukan tentang seberapa berat cobaan yang datang, tetapi tentang seberapa besar keberanian kita untuk tetap melangkah. Di tengah sakit, tanggung jawab, dan kesendirian, ia memilih untuk bertahan, berusaha, dan juga berharap. Karena sejatinya, ketangguhan bukan berarti tidak pernah lelah, tetapi tetap berjalan meski lelah itu ada. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya, Rekan Prima.

Rekan Prima, kadang mimpi besar itu justru lahir dari tempat yang paling sunyi. Dari seseorang yang tak dianggap, dari lahan yang tak diharapkan, pun dari keyakinan yang tak pernah padam. Kisah inspiratif kali ini berjudul Dari Tanah Tandus Menuju Hutan Kehidupan.

0: Di sebuah desa sejuk di daerah Megamendung, hiduplah seorang perempuan bernama Ibu Rosita. Ia bukan ahli kehutanan, bukan petani, dan juga bukan orang yang paham teknik konservasi. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari ilmu apapun, yaitu keberanian untuk bermimpi. 25 tahun yang lalu, Ibu Rosita membeli sebidang tanah kecil hanya 2000 meter. Tanah itu tandus, dipenuhi alang-alang, retak, keras, bahkan disebut warga sebagai tanah biong. Tanah yang dianggap tak bisa diselamatkan. Orang-orang menertawakan niat Ibu Rosita.
1: Mana mungkin bisa tumbuh ya, enggak?
2: Iya, benar banget, mana mungkin sih?
3: Tandus begitu.
1: Iya, makanya.
2: Mana udah kering lagi.
1: Iya. Buang-buang waktu.
0: Yang ingin membuat hutan di tempat yang bahkan rumput pun malas tumbuh. Namun Ibu Rosita tidak goyah. Ia memegang teguh cita-cita almarhum suaminya yang ingin hidup di dekat hutan. Jika hutan itu tidak ada, Ibu Rosita bertekad untuk membangunnya sendiri. Hari-harinya dipenuhi ujian. Bibit-bibit mati satu persatu. 2 tahun lamanya, air tak kunjung muncul dari tanah. Jalan menuju lahannya harus ia buat dengan tangannya sendiri. Bahkan ada orang-orang yang mencoba menghalangi langkahnya. Namun seperti akar kecil yang tetap mencari jalan, Rosita tidak berhenti. Setiap pagi ia menanam, setiap sore ia merawat. Ia mengajak warga desa untuk belajar bersama dan menerapkan metode sederhana, yaitu tumpang sari. Menanam banyak jenis tanaman dalam satu lahan agar tanah kembali hidup. Dan perlahan keajaiban mulai muncul. Tanah yang keras mulai melunak.

Setelah 2 tahun penuh ketekunan dan harapan, 2 mata air muncul dari tanah. Air yang jernih itu mengalir, memberi kehidupan bagi lahan dan bagi desa. Hutan kecil Ibu Rosita tumbuh besar. Dari 2000 meter, kini menjadi 30 hektar hutan hidup. Berisi 125 jenis pohon, lebih dari 120 jenis satwa, dan menjadi rumah baru bagi kehidupan yang dulu hilang. Kini hutan Ibu Rosita bukan hanya hutan. Ia menjadi sekolah alam bagi anak-anak, tempat melepas lelah bagi para pengunjung, tempat hewan-hewan kembali menemukan rumahnya. Dan yang paling indah, hutan itu tidak dipagari. Alam adalah milik semua orang, kata Ibu Rosita. Hadiah yang harus dijaga bersama. Rekan Prima, kisah Ibu Rosita mengingatkan kita bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan berulang-ulang dengan hati yang tulus. Tanah tandus pun bisa menjadi surga jika kita percaya dan bekerja untuk itu. Dari satu mimpi sederhana, lahirlah sebuah hutan kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya ya, Rekan Prima.

0: kabar gembira.
1: Gembira.
0: Kabar gembira.
1: Gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

rekan Prima. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan semangat selalu ya. Kali ini kita kembali di kisah inspiratif yang sederhana, tapi punya pesan yang dalam tentang cara kita memandang batasan dalam hidup. Ada sebuah percobaan kecil tentang kutu. Sejumlah kutu dimasukkan ke dalam sebuah toples dan bagian atasnya ditutup rapat. Setiap kali mereka melompat, kepala mereka terbentur tutup toples. Hal itu terjadi berulang kali, sampai akhirnya mereka berhenti melompat tinggi. Beberapa hari kemudian, tutup toples itu dibuka. Secara logika, mereka sudah bisa melompat keluar dengan bebas. Tapi, yang terjadi justru sebaliknya. Kutu-kutu itu tetap melompat rendah, setinggi batas yang dulu pernah mereka rasakan. Mereka seakan percaya bahwa batas itu masih ada. Padahal, sebenarnya sudah tidak ada lagi. Nah, rekan Prima, seringkali hidup kita juga seperti itu. Kita pernah gagal, pernah jatuh, pernah diremehkan, atau pernah dilarang mencoba. Pengalaman itu kemudian tertanam di pikiran, dan tanpa sadar, kita membatasi diri sendiri. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita sudah lebih dulu percaya bahwa kita tidak bisa. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, tidak semua batas yang kita rasakan itu nyata. Banyak di antaranya hanya tinggal di pikiran kita. Jika kita berani mencoba lagi, berani melompat lebih tinggi, mungkin kita akan sadar bahwa pintu itu sebenarnya sudah terbuka. Jadi, jangan biarkan pengalaman masa lalu mengurung langkah hari ini ya rekan Prima. Percayalah pada kemampuan diri dan beri diri kita kesempatan untuk melompat lebih jauh dari sebelumnya. Kita akhiri kisah inspiratif hari ini di sini. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah rekan Prima semuanya. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu, bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

Prima, kembali lagi nih di kisah inspiratif yang mengingatkan kita bahwa perubahan besar sering lahir dari langkah yang sangat sederhana. Kisah kali ini datang dari Surabaya, Jawa Timur, tentang seorang pelajar SMP bernama Harley Fatahila Yodaloka. Di usianya yang masih muda, Harley peka melihat perubahan di sekitarnya. Ia menyadari pesisir di kotanya perlahan terkikis, abrasi semakin terasa, dan hutan mangrove yang seharusnya melindungi pantai justru makin berkurang. Banyak orang mungkin hanya mengeluh dan menganggap itu urusan orang dewasa, tapi Harley memilih melakukan sesuatu. Ia memulai dari hal paling kecil yang bisa ia lakukan, yaitu menanam satu bibit mangrove. Setelah itu, ia menanam lagi dan lagi. Dari satu langkah kecil itu, tumbuh kepedulian yang lebih besar. Perlahan, semangat Harley menular. Sekolahnya pun ikut terlibat. Lalu warga sekitar dan komunitas lokal ikut bergerak bersama. Dari sana lahir sebuah gerakan yang mengajak anak muda menjadi pesisir dan alam. Tidak berhenti di menanam pohon, Harley juga mengajak orang-orang memanfaatkan mangrove secara bijak, mengolahnya menjadi produk yang bernilai tanpa merusak alam. Kini, ribuan pohon mangrove telah berdiri di pesisir Surabaya berkat langkah kecil seorang pelajar. Apa yang ia lakukan menjadi bukti bahwa usia muda bukan penghalang untuk membawa perubahan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sangat jelas ya. Jangan menunggu menjadi besar untuk berbuat baik. Ketika kita berani peduli dan berani memulai, sekecil apapun langkahnya, dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya, rekan Prima. Semoga selalu menggerakkan kita untuk berbuat baik bagi sekitar.

Siang Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat kecil untuk hidup kita hari ini. Rekan Prima, kalian pernah gak sih bertanya ke diri sendiri, kenapa kita sering merasa hidup ini baik-baik aja, padahal pelan-pelan justru makin lelah, makin kosong, dan makin jauh dari versi diri yang kita inginkan? Hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah sederhana tentang seekor katak dan sebuah kondisi yang disebut Boiling Frog Syndrome. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, "When you put a frog in hot water, it will instantly jump out. However, when you put a frog in cold water and then set it on flame, it will gradually adjust itself to the rising temperature and ultimately it boils itself to death." Nah, kita bisa bayangkan seperti ini ya rekan Prima. Ada seekor katak dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Karena kaget dan kepanasan, ia langsung melompat keluar dan menyelamatkan diri. Tapi, berbeda ceritanya ketika katak dimasukkan ke dalam air dingin. Air itu dipanaskan perlahan dan awalnya terasa biasa saja. Hangat sedikit, lalu lebih hangat lagi. Katak itu tetap diam, karena merasa masih bisa menyesuaikan diri. Sampai akhirnya, tanpa disadari air itu mendidih. Dan saat bahaya benar-benar datang, katak itu sudah kehabisan tenaga untuk melompat keluar. Rekan Prima, kisah ini sering terjadi dalam hidup kita. Zona nyaman yang terasa aman, rutinitas yang diulang tanpa arah, kebiasaan menunda, malas bergerak, dan merasa nanti saja. Semuanya tidak terasa berbahaya di awal, tapi kalau dibiarkan, perlahan-lahan menghabiskan waktu, tenaga, dan semangat kita. Pesan dari cerita ini sederhana tapi penting nih rekan Prima. Bahaya terbesar dalam hidup seringkali bukan yang datang tiba-tiba, tapi yang datang pelan-pelan sampai kita terbiasa. Jangan menunggu hidup terasa mendidih, baru sadar ada yang salah. Selagi masih punya tenaga, masih punya banyak waktu, dan masih bisa bergerak, beranilah keluar dari zona nyaman. Karena lebih baik capek mencoba daripada lelah menyesal. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat untuk rekan Prima semua ya. Kita sudahi kisah inspiratif kali ini dan semoga kita bisa bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya dengan semangat yang baru.

rekan Prima. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita hadir di kisah inspiratif yang mengajarkan kita tentang cara bangkit meski sedang berada di posisi paling sulit. Dikisahkan suatu hari seekor keledai terjatuh ke dalam sebuah sumur tua. Warga desa yang melihatnya mengira keledai itu tidak bisa diselamatkan. Mereka pun memutuskan menutup sumur tersebut dengan tanah. Sedikit demi sedikit, tanah dijatuhkan ke dalam sumur. Namun, hal yang tak disangka terjadi. Setiap kali tanah jatuh menimpa tubuhnya, keledai itu tidak menyerah. Ia menggoyangkan tubuhnya, menginjak tanah tersebut, dan berdiri lebih tinggi. Tanah yang awalnya dimaksudkan untuk menguburnya justru menjadi pijakan. Hingga akhirnya keledai itu berhasil naik dan keluar dari sumur dengan selamat. Rekan Prima, kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita nih. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menerima lemparan tanah berupa kritik, hinaan, kata-kata yang menjatuhkan, atau perlakuan yang membuat kita kehilangan semangat. Semua itu memang tidak bisa kita hindari. Namun, yang paling menentukan bukanlah apa yang orang lain lakukan pada kita, melainkan bagaimana kita menilainya. Ada orang yang langsung merasa hancur karena kata-kata orang lain, tapi ada juga yang menjadikannya bahan bakar untuk bangkit dan berkembang. Pola pikir kitalah yang membentuk arah hidup kita. Nah, pesan dari kisah ini sangat sederhana ya, namun sangat dalam juga nih rekan Prima. Jangan biarkan penilaian orang lain mengubur mimpi dan harga diri kita. Jadikan setiap pengalaman pahit sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang dikatakan orang, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Rekan Prima, hidup bukan ditentukan oleh suara di luar diri kita, melainkan oleh kekuatan di dalam diri kita sendiri. Teruslah melangkah dan bangkit dengan cara kita masing-masing ya, rekan Prima. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu memberi semangat dan makna di setiap langkah hidup kita.

0: Suami kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir.